dengan ketiga fase grup pada Kamis 25 Juni. Dan sejumlah tim masih berjuang mengamankan tiket ke babak berikutnya sehingga pertandingan diperkirakan berlangsung secara ketat. Laga-laga penentuan ini menjadi perhatian pecinta sepak bola dunia karena akan menentukan peta persaingan menuju fase gugur. Super Sport. Super Sport. Tim Nasional Voli Putra Indonesia meraih kemenangan dramatis atas Thailand pada AFC Men's Volleyball Cup 2026. Pertandingan berlangsung sengit hingga 5 set sebelum Indonesia memastikan kemenangan. Hasil tersebut memperkuat posisi Indonesia dalam persaingan turnamen sekaligus menunjukkan perkembangan positif performa tim di level Asia. Super Sport. Super Sport.

0: Stay tune on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Topeng, tentu sudah sering kita dengar dan juga bukanlah hal asing di telinga kita. Topeng, tradisi di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta, tepatnya di desa Bobung, yang diadopsi dari bentuk toko dalam cerita Panji. Topeng Panji dianggap sebagai benda sakral, sehingga tidak sembarangan orang boleh membuat topeng Panji. Artinya, hanya dapat dibuat oleh empu atau ahli yang memiliki garis keturunan tertentu. Proses pembuatan sepenuhnya masih menggunakan tangan, mulai dari mengukir hingga pembuatan motif, sehingga topeng yang dihasilkan memiliki kualitas yang tinggi. Motif yang digunakan merupakan ciri khas dari daerah Bobung. Dengan modelnya yang unik, bahkan dipadukan dengan kerajinan fungsional, topeng Panji kayu batik ini sudah tersohor, bahkan menjadi komoditi ekspor hingga ke mancanegara.

kalian berdua pernah nggak kalian baru bangun pagi tapi pikirannya udah penuh, udah kedaftar tuh tugas-tugas panjang yang harus diselesaikan. Akhirnya apa? Bukannya mulai mengerjakan malah sibuk memikirkan semuanya dan akhirnya nggak selesai gitu kan. Nah, ada satu tips sederhana nih teman Pro 2 yang mungkin bisa dicoba. Fokus pada 3 prioritas utama aja. Tulis 3 hal yang paling penting untuk diselesaikan hari ini, lalu dikerjakan nih satu persatu dari yang paling mudah. Jangan buru-buru mikirin semua target ini bisa langsung usai sekaligus. Tapi karena gini teman Pro 2, seringkali yang kita membuat lelah itu bukan pekerjaannya, melainkan terlalu banyak memikirkan pekerjaan yang belum dimulai. Jadi pagi ini cukup fokus pada langkah pertama dan semoga kami sini lebih produktif gitu ya teman Pro 2. Lebih banyak hal yang bisa dihasilkan dan juga selesaikan. Kali ini aku mau nyapa juga Kak Oce yang udah join. Makasih Kak lagunya, thank you ya. Aku udah dengerin lagunya Menunggu Giliran. Oke. Thank you. Dan juga ada siapa nih? Oke, tadi ya yang udah gabung kali ini aku Maya. Oke, halo Kak Maya. Minta lagi boleh? Boleh, mau minta apa nih? Mau minta lagunya Daun ya, Daun Jatuh ya. Oke, Daun Jatuh, resah jadi luka Daun Jatuh. Aku cariin dulu spesial buat Kak Maya. Dan buat teman Pro 2 yang kali ini mau request lagu, langsung join aja di 08112.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Yang suka buah-buahan, pernah denger nggak buah asli Jogja yang namanya burahol atau lebih dikenal dengan nama kepel? Buah ini mirip buah sawo, teman Produa. Selain dikenal dengan nama kepel, burahol juga punya beberapa sebutan lain. Pohon kecindul, cindul, simpol, dan turala. Kepel dipercaya punya makna istimewa dan dijadikan identitas buah daerah istimewa Yogyakarta karena melambangkan kesatuan dan keutuhan mental dan fisik. Burahol atau kepel punya aroma kayak bunga mawar campur buah sawo. Wangi dong ya. Makanya jangan heran kalau buah ini disukai banget sama putri keraton di Jawa karena dipercaya bikin keringet jadi wangi. Kamu udah pernah belum nyobain buah kepel? Cobain dong.

0: tune on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Dunia sepak bola kembali menghadirkan aturan baru jelang pelaksanaan Piala Dunia 2026. FIFA resmi menyetujui regulasi terbaru terkait kartu merah setelah muncul berbagai insiden kontroversial di pertandingan internasional. Aturan ini dibuat untuk menekan tindakan penghinaan verbal, termasuk ucapan rasis yang dilakukan pemain di lapangan. Perubahan aturan tersebut muncul setelah kasus yang menimpa pemain Real Madrid, yakni Vinicius Junior. FIFA bersama International Football Association Board akhirnya sepakat bahwa pemain yang menutupi mulut menggunakan jersey saat melakukan serangan verbal kepada lawan bisa langsung mendapat kartu merah. Langkah ini disebut sebagai upaya menjaga sportivitas sekaligus menciptakan lingkungan pertandingan yang lebih sehat dan aman bagi seluruh pemain. Meski begitu, FIFA juga menyebut penerapan aturan ini nantinya tetap menyesuaikan situasi pertandingan dan keputusan wasit di lapangan. Dengan hadirnya regulasi baru ini, Piala Dunia 2026 diprediksi akan berlangsung dengan pengawasan disiplin yang lebih ketat dibandingkan turnamen sebelumnya.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Dah, teman Pro 2, di jam 7.30 kita akan update terlebih dahulu info perakhiran cuaca supaya kalian bisa tahu nih, yang penasaran mau tahu gimana cuaca Jogja hari ini sebelum beraktivitas. Tenang ya, teman Pro 2, kami akan hadirkan informasi perakhiran cuaca kali ini dan tentunya di edisi hari Kamis 25 Juni 2026. Dan kita akan awali dari info perakhiran cuaca wilayah Bandara JIA. Dan juga nanti kita akan lanjutkan untuk info perakhiran cuaca wilayah daerah istimewa Yogyakarta bersama dengan Prakirawan Wines. Dan juga selamat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar pendengar di pagi hari ini? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini ada di antara para pendengar yang beraktivitas atau akan melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut akan kami sampaikan info perakiraan cuaca area bandara dari kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport. Hari ini Kamis 25 Juni 2026 berlaku untuk 24 jam ke depan dimulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Perakiraan cuaca area bandara untuk hari ini diperkirakan cerah berawan. Jarak pandang mendatar diperkirakan berkisar antara 7 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 95%. Serta angin umumnya bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Demikian perakiraan cuaca pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami. Terima kasih, saya Wines, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia dari Yogyakarta dimanapun Anda berada. Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat serta aktivitas hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini Kamis 25 Juni 2026 berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Kondisi cuaca pada pagi hari diprediksi cerah hingga berawan. Pada siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan di Sleman bagian utara dan Kulon Progo bagian utara. Pada malam hari kondisi cuaca diprediksi berawan dan pada dini hari nanti diprediksi kondisi cerah hingga berawan. Udara berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan udara antara 60 hingga 95% dan angin umumnya dari arah timur sampai dengan selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Selanjutnya untuk perakiran tinggi gelombang laut di perairan daerah istimewa Yogyakarta berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter yang mana masuk kategori sedang. Peringatan dini untuk hari ini adalah nihil. Demikian perakiran cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih. Saya Selamat Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya teman Pro 2, itu tadi informasi perakiran cuaca untuk wilayah Bandara JIA dan juga wilayah daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini edisi Kamis 25 Juni 2026.

Ada lagi yang udah gabung di pagi hari ini, teman Pro 2 baru nih, nomor yang dipakai aja masih news gitu kan, masih plastikan nomornya ya. Oh, Kak Lala namanya ternyata, dari Farm Shop nih, mana nih, Tani Mudo. Oke, makasih Kak Lala udah gabung kali ini dan minta lagunya, request lagunya yang About You di pagi hari ini Kak, biar tambah semangat ya. Oke Kak Lala, terima kasih, thank you. Udah aku siapin nih About You yang udah nanti akan disambung sama lagunya Kita Bikin Romantis. Oke, dan teman berdua tentunya udah di jam 7.43 ya, gak kerasa, cepet banget ya. Buat kalian yang lagi perjalanan ataupun persiapan untuk ke sekolah, ke kantor dan lainnya, jangan lupa pastikan nanti untuk barang-barang bawaannya jangan sampai ketinggalan. Jangan buru-buru ya, yang pasti utama adalah keselamatan. Buat kalian yang lagi di jalan, semangat tentunya. Dan juga semoga hari kamu lancar, perjalanannya juga lancar, dan semua yang hendak kamu kerjakan hari ini juga lancar. Mbak Endang di Klaten juga udah gabung kali ini. Halo Mbak Endang, selamat pagi juga. Mau minta lagunya Raisa Mantan Terindah. Waduh, siapa sih yang pagi-pagi udah mikirin mantan? Bisa aja Mbak Endang, pagi-pagi yang dipikirin udah mantannya aja. Oke, kali ini kita putarin dulu requestnya Kak Lala yang About You.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sahabat kreatif, seiring dengan perkembangan dan tuntutan era yang makin kompetitif dan komunikatif ini, perkembangan bahasa juga tentunya semakin pesat. Kita dituntut untuk menguasai banyak bahasa, tidak hanya bahasa Indonesia, tetapi juga bahasa daerah sekitar dan bahasa asing yang wajib kita pelajari. Apa saja sih pentingnya menguasai bahasa? Sahabat, kuasailah bahasa asing. Belajar bahasa asing sesungguhnya akan membuka cakrawalamu. Dengan menguasai bahasa asing, kita semakin berpeluang lebih besar untuk menguasai dunia. Bagaimana dengan bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu dalam berkomunikasi dengan masyarakat dari daerah yang berbeda. Bahasa Indonesia juga sebagai lingua franca, yaitu bahasa pengantar atau bahasa pergaulan, agar masing-masing pihak yang berbeda bahasa sama-sama mengerti dengan apa yang disampaikan. Nah, kita juga harus melestarikan bahasa daerah ya. Jangan pernah punya pikiran atau dipandang kuno atau lawas jika belajar bahasa daerah. Tahukah kamu, sahabat, bahasa daerah adalah kekayaan terakhir sebuah bangsa sebagai bukti adanya peradaban, seni, dan budaya. Bahkan, eksistensi bangsa itu sendiri yang diwariskan baik secara lisan ataupun tulisan. Jadi, jangan pernah ragu untuk menguasai bahasa ya. Lestarikan bahasa daerah, gunakan bahasa Indonesia, dan kuasai bahasa asing.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Pro 2 Jogja.

mendengar kata Jogja, banyak yang langsung teringat satu slogan nih teman berdua, Jogja istimewa. Tapi tahukah kamu teman berdua, kalau keistimewaan Jogja itu bukan hanya soal wisata ataupun kuliner ya. Dalam filosofi Jawa, masyarakat Jogja ini mengenal prinsip yang namanya Maha Memayu Hayuning Bawono teman berdua. Artinya apa sih? Maha Memayu Hayuning Bawono ini punya makna bahwa menjaga keindahan dan juga keharmonisan dunia. Filosofi ini mengajarkan tentu manusia ini tidak hanya hidup untuk dirinya sendiri, tapi juga bertanggung jawab untuk menjaga hubungan baik dengan sesama alam dan juga Tuhan. Jadi kalau teman produa bisa membantu orang lain ataupun menjaga lingkungan sekitar, itu juga bagian dari filosofi hidup orang Jawa. Gitu teman produa. Apa tadi coba? Hamumayu Hayuning Bawono. Oke, kali ini aku juga mau menyapa Mbak Endang di Klaten yang udah join. Matur nuwun sangat Mbak Endang. Dan Mbak Endang di Klaten minta lagunya tadi, oh sudah ya, sudah aku puterin yang Mantan Terindah ya. Semoga bisa mengingatkan sama mantannya. Pagi-pagi udah bahasanya berat, Mantan Terindah. Oke, dan Mbak Rini di Bakam yang udah menyapa pagi hari ini, selamat pagi Sugeng Enjang Mbak Rini. Pokoknya sehat-sehat ya Mbak Rini ya. Mau request apa nih? Baru menyapa Mbak Ajeng doang, nanti diketik lagi nih, lagi typing nih. Oke, kali ini untuk teman berdua jangan lupa langsung join aja di 0811 2511 025, karena saatnya habis ini aku mau kasih list buat kalian di jamu ya, jamnya lagu kamu, supaya nanti bisa mengisi hari-harimu. Oke.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Baru juga gajian, uangnya udah habis aja. Dipakai jajan, check out online shop, gak ketinggalan bayar cicilan pay later. Kayaknya perlu nyobain gaya hidup frugal atau frugal living deh. Frugal living dimaknai sebagai gaya hidup hemat atau irit terhadap pengeluaran supaya bisa nabung lebih banyak. Contohnya nih, daripada kebanyakan jajan, mendingan masak sendiri. Atau beli barang sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Gak harus branded tapi tetap berkualitas ya. Frugal living memang berhemat, tapi bukan berarti pelit loh. Para frugalis menikmati gaya hidup yang berkualitas dengan standar yang mereka tentukan sendiri. Tujuannya, apalagi kalau bukan demi tercapainya keuangan jangka panjang yang lebih baik.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Tulaku toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.
2: You take up every corner of my mind. 102,5 FM Broadway Jogja, teman terbaik kamu. Saatnya dijamu ya, teman Broadway. Udah dibuka nih warungnya. Warungnya mesti dibuka ya, Mbak Rini ya. Oke, terima kasih Mbak Rini di Pakem yang kali udah join dan menyapa pagi hari ini. Dan di pagi hari ini ada 5 lagu kayak biasanya ya teman berdua. 5 lagu yang siap tentunya kalian pilih. Ada Shilon Seven, sederhana. Kemudian ada Pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan. Ada Fabio Esser yang rumah singgah, Jisoo Blackpink yang Flower. Sama yang Maroon featuring Lisa, Priceless teman berdua. Dari 5 lagu ini silahkan dipilih ya, 3 aja gak usah banyak-banyak. Jangan sampai milihnya 6. Di luar list dong nantinya. Oke, 3 list lagu yang kalian pilih. Dan nanti akan aku puterin yang paling banyak nih di jam 8.45. So, kali ini sebelum nanti kita lanjutkan di jamu-jamnya lagu kamu, aku masih ada beberapa list lagu nih teman pro 2 dari Yura Yunita, tutur batin spesial buat kalian yang udah join di jamu-jamnya lagu kamu.

Congratulations buat Kelsey yang akhirnya berhasil jadi jawara di chart kedua Hitlist. So, buat kamu yang suka sama lagunya, jangan lupa di request terus, dia bertahan ya gak cuma satu minggu aja. Dan jangan lupa dengerin chart kedua Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. For the Hitlist, the weekly top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits.

0: kok kayak judul lagu toh?
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Masih ada waktu buat kalian yang bergabung di jamu-jamu lagu kamu dan belum memilih nih lagu yang ada di listku. Ada Shalom Seven sederhana, Pamungkas berapa kali kita akhirnya saling memaafkan. Ada Fabio Esso Rumah Singgah, Jisoo Blackpink Flower, Maroon 5 featuring Lisa, Priceless, kemudian udah. Dari 5 lagu kali ini silakan pilih 3 aja teman Pro 2 dan mana yang paling banyak dipilih nanti akan aku puterin di jam 8.45. So masih ada Greedy teman Pro 2 dan juga beberapa lagu yang menjadi list pagi hari ini akan aku siapkan sembari aku menunggu kalian, menantikan kalian supaya jangan sampai ketinggalan ya kan di jamu-jamunya lagu kamu.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Coba deh kita bayangin sebentar. Gimana jadinya kalau semua orang punya kesempatan yang sama untuk berkembang, termasuk juga teman-teman difabel. Karena sebenarnya potensi itu ada di mana-mana. Tapi seringkali yang kurang bukan kemampuannya, melainkan kesempatannya. Saat ruang dibuka lebih luas, masa depan yang lebih adil dan inklusif bisa benar-benar terwujud. Dengan memberi peluang yang setara, kita bisa lihat lebih banyak ide, lebih banyak karya, dan lebih banyak keberanian untuk melangkah.
3: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodwe FM.
1: Selamat pagi, teman Prodwe.
4: Selamat pagi.

Dirangkai lagi satu-satu teman pro 2 biar tambah kenceng ya kan. Dari Jitaf satu-satu udah aku puterin kali ini. Sudah di jam 8.46 tandanya adalah kita lebih semenit. Oke, akhirnya aku puterin nih teman pro 2 untuk lagu yang udah kalian pilih. Dan dari bawah ya aku bacainnya. Ada Mbak Rini di Pakem yang minta lagunya Shilon 7, Pamungkas sama Maroon 5. Ada Fuad bagi Abdul ya. Fuad minta lagunya Shilon 7, Fabio sama Jisoo Blackpink. Oke, thank you. Kevin Ariel minta lagunya Fabio, Sheila sama Maroon 5. Habis itu Mas Andar di Purworejo pilih lagunya 134 berarti ya Sheila. Habis itu 3 dan juga 4. Oke, okay, thank you. Matur nuwun Kak Andar di Purworejo yang udah gabung kali ini. Semangat muda selalu ya Pak Andar ya. Oke, habis itu ada Lara Purnamasari minta lagunya Sheila 7 sama Pamungkas. Satunya apa nih? Kok enggak ditulis? Enggak apa-apa deh Lara. Emang pengennya dua itu ya. Habis itu ada Mbak Tri di Pelayan. Ini oh, slow respon Bajeng, soalnya nyambi momong. Oh ya, siap. Minta lagunya Shilon 7, Pamungkas sama Maroon 5 featuring Lisa. Ada Kak Tam-Tam minta lagunya yang gak ada. Kalau belum ada, nanti ya Kak Tam-Tam aku puterin setelah jamu. Berarti yang paling banyak ada Shilon 7. Wah, laris manis ini. Banyak nih yang gabung nih. Minta lagunya Shilon 7, Maroon 5 sama Pamungkas ya. Oke, okay. Thank you teman pro 2 yang udah gabung di jamu. Jamnya lagu kamu, saatnya aku puterin dulu. Spesial buat kalian yang udah join di jamu. Jamnya lagu kamu. Ada Shilon 7, Maroon 5 sama yang terakhir ada Pamungkas. Stay tune ya teman pro 2 di 102,5 FM Pro 2 Jogja. Teman terbaik kamu. Ya.

0: Hit Music. Pro 2 Indo Hits persembahan 102.5 FM Pro 2 Jogja.
1: Ini dia teman Pro 2, jawara baru di Pro 2 Indo Hits, 20 lokal hits di Pro 2 FM. Selamat untuk Gift Gita Rutinitas.

Hit Music. Pro 2 Indo Hits, persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.

satu lagu dari Taylor Swift, All Too Well, teman berdua, udah aku puterin spesial di habis jamu ya teman berdua, supaya menambah semangat kalian kali ini tentunya di sepeda. Selamat pagi teman berdua. Dan teman berdua, kalau kita ngomongin olahraga ini ya, kita kan lagi gencar-gencarnya olahraga nih, tapi ada salah satu teman berdua mungkin yang belum tahu nih, salah satu olahraga yang olahraganya tuh duduk. Olahraga tapi duduk, apa coba? Coba olahraga apa yang dia tuh duduk? Nah, itu namanya jemparingan nih teman berdua. Jadi jemparingan ini adalah seni memanah tradisional khas Yogyakarta yang menarik tentunya teman berdua. Dalam filosofi Jawa, tujuan utamanya tuh gak cuman mengenai sasarannya, tapi itu bisa melatih kesabaran, ketenangan pikiran, dan juga pengendalian diri. Dan filosofi ini teman berdua, ini mengajarkan bahwa dalam hidup itu fokus dan juga ketenangan seringkali lebih penting daripada terburu-buru mengejar hasil. Dan nilai tersebut masih bisa terus dikenalkan kepada bagian dari warisan budaya Yogyakarta nih teman berdua. Atau kalau kalian nih punya informasi lainnya seputar olahraga yang kayaknya ini cuman khas di Yogyakarta nih, ataupun olahraga yang sekiranya tradisional dan menarik untuk diulas, boleh loh. Kalian bisa share di 0811-2511-025. Barangkali nih aku juga pengen nyobain olahraganya itu, ya kan? Nah, kali ini ada Kak Tamtam yang tadi udah request di jam 8an. Tapi sorry ya Kak Tamtam, belum tadi aku belum puterin, soalnya kan tadi di jamu, jamnya lagu kamu. Saatnya nih, udah di after jamu, aku mau puterin dulu requestnya Kak Kak Tamtam. Minta lagunya Nona, Roll Bright, spesial di pagi hari ini.

Angela dengan sepatu rodaku, dirikan.

Satu lagu spesial kali ini dari Perunggu, teman berdua yang pikirannya yang matang ya, udah aku puterin spesial buat kalian yang udah join kali ini. Teman berdua, kalau kita ngomongin salah satu hal yang lagi dikejar-kejar ini teman berdua oleh pendidikan kes kejogjaan ya, salah satunya yang membuat Jogja itu berbeda adalah budaya unggah-ungguh nih teman berdua, ataupun tata krama yang masih dijaga hingga sekarang. Nah, dalam budaya Jawa ini menghormati orang lain itu bukan hanya melalui tindakan, tapi juga lewat cara berbicara, bersikap, menempatkan diri, dan juga dalam pergaulan tentunya ya. Nah, nilai inilah teman berdua yang membuat Jogja sering dikenal sebagai daerah yang ramah, daerah yang santun. Bahkan kalau kita ngobrol nih sama beberapa orang luar yang baru sampai Jogja gitu kan, gimana Jogja? Wah, ramah-ramah orangnya. Apalagi penyiar Pro 2. Bisa aja tambahannya. Dan tradisi budaya dan juga tata nilai Jawa ini masih menjadi bagian penting teman Pro 2 untuk kehidupan masyarakat Yogyakarta sampai sekarang. Karena sejatinya sopan santun tidak pernah ketinggalan zaman teman Pro 2. Nah, kali ini aku juga mau menyapa Kak Tam-Tam, tadi udah aku puterin ya lagu spesialnya, dan Mbak Tri di pelayan. Pokoknya si mingit-mingit gitu kan pagi hari ini. Biar tambah semingit ada lagunya Olski. Udah ya tadi ya. ada lagunya ini ya, Ben Shimbun yang Beautiful Things, spesial buat kalian yang udah join di kesempatan pagi hari ini.

0: Stay tune on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kamu makan apa, Mai?
1: Oh, ini pai susu Bali. Kamu mau?
2: Ih, mau lah. Bagi satu ya, sampahnya aku buang di sini deh.
1: Jangan. Stop buang sampah plastik di sungai. Kamu mau kena banjir lagi?
2: Ah, udah gak apa-apa, lagian sampah kecil doang.
1: Justru itu, banjir kemarin kan gara-gara tumpukan sampah plastik tuh. Hujan, terus banjir deh.
2: Iya deh, maaf ya. Jadi aku buang ke tempatnya deh.
1: Nah, gitu dong, bagus.
3: Mulai cintai lingkunganmu dan alam sekitar dari sekarang. Buang sampah pada tempatnya ya.

Demam Piala Dunia 2026 makin terasa ya teman Pro 2. Saat ini fase grup sudah memasuki matchday ketiga, yang artinya setiap pertandingan menjadi penentu nasib tim untuk lolos ke babak 32 besar nih teman Pro 2. Dengan format baru yang diikuti 48 negara, 48 negara ini persaingan kali ini jauh lebih ketat. Karena selain juara dan juga runner-up grup, tim peringkat ketiga terbaik juga masih berpeluang untuk melaju ke fase gugur. Dan hari ini masih ada sederet laga seru yang sayang banget kalau kamu lewatkan. Mulai dari Jerman menghadapi Ekuador, Belanda bertemu dengan Tunisia, sama Jepang melawan Swedia teman 2. Semua pertandingan ini akan menentukan siapa yang berhak nih melanjutkan perjalanan menuju gelar juara dunia 2026. Wow, makin gayeng ya. Aku mau menyapa yang baru aja ting dong masuk di pintu depan nih. Monggo-monggo Mbak Tri, silakan-silakan. Monggo-monggo. Kata-kata hari ini Mbak, mau kasih kata-kata nih. Pintu masuknya sudah tak buka, mau kasih kata-kata. Ketika sedang dalam kondisi down dan juga patah semangat, alasan terbesar untuk bangkit adalah diri sendiri. Kita pantas menjadi kuat dan juga kita memang harus bertahan, karena banyak hal yang masih harus kita kerjakan demi mewujudkan impian orang-orang yang kita cintai. Sejatinya kebahagiaan itu bukan dari apa yang kita dapatkan, melainkan apa yang bisa kita berikan untuk menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Tetap semangat Pro 2 Jogja. Maturun Bajeng, semangat menjalani aktivitas berikutnya ya. Love you. Love you tuh Mbak Tring di pelayan Maturun sangat yang udah gabung kali ini. Dan aku masih ada beberapa list lagu nih sebelum nanti jam 10 datang ya teman 22. Cepat banget loh, tiba-tiba udah jam 10 aja ya. Kayaknya baru jam 19.00 VIP kemarin. Aduh, ya ampun, ya ampun, ya ampun, ya ampun. Oke, kali ini ada yang lagu berikutnya. Kira-kira apa nih? Aduh, kenapa loading nih? Nah, Big Girls Don't Cry teman 22 dari Fergie yang siap untuk menemani kamu di sepeda. Selamat pagi teman 22.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, tahu gak sih? Tadi aku beli gorengan di Bu Adit. Kayaknya kembaliannya kelebihan deh.
3: Serius? Ya bagus dong, rezeki anak tongkrongan.
2: Eh, bukan gitu. Itu bukan hak aku.
3: Alah, cuma 1.000-2.000 aja. Santai aja.
2: Justru itu, dari yang kecil kayak gitu tuh, kalau dibiarin, lama-kelamaan jadi kebablasan, amalnya bukan milik kita.
3: Iya juga sih. Nggak enak juga ya kalau dipikir-pikir.
2: Iya, jujur itu bukan soal besar atau kecil, tapi soal kebiasaan.
3: Oke deh, habis pulang nanti kita balikin ya, biar hati tenang.
4: Hal besar dimulai dari kebiasaan kecil. Mari berani jujur, langkah awal melawan korupsi.

Coba tanyakan lagi ke hatimu, mau putus apa terus nih kira-kira? Mau terus apa putus? Coba deh ditanyakan lagi. Aku juga lagi bimbang nih, mau terus siaran apa putus nih? Apa selesai nih? Karena udah ini banget, udah ngekelobang nih. Kursinya udah anget banget nih aku pakai nih teman produa. Karena dari kemarin ya sampai jam ini nih, jam 10 nih, berapa jam tuh? apa namanya, kalau kata orang udah nempel nih pantatnya ke kursi, kayak udah nyaman banget. Tapi ya gimana ya, udah di jam 10 saatnya aku mau pamit dulu teman produa. Pokoknya thank you, matur nuwun sekali teman produa yang udah nemenin aku dari kemarin di jam 19. Habis itu tadi, wah pokoknya kalau kata orang mah mantep udah ditemenin selama ini. Dan semoga kalian juga sehat selalu teman produa. Selamat melanjutkan aktivitas di jam 10. Dan juga jangan lupa nanti makan siang ya, jangan lupa makan. Dan teman produa, saatnya aku Safira Ajeng mau pamit dulu. Thank you yang udah gabung di 0811 2511 025. Pokoknya pastikan kalian selalu pantengin Produa Jogja ya, supaya bisa menghibur kalian dan juga menikmati hari-hari semakin semangat. So thank you, dan saatnya aku Safira Ajeng pamit dulu. Nanti posisiku akan digantikan oleh Kak Aceh. So bye bye.

Info Pro 2. Saatnya Info Pro 2 edisi hari Kamis 25 Juni 2026 bersama saya Gatri Syaca.

0: Pro 2 siang hari ini dengan berita pertama. Produsen minyak kita PT Kusuma Mukti Remaja KMR di Karanganyar, Jawa Tengah menindaklanjuti keluhan warga atas minyak kita. Keluhan warga terkait dugaan minyak goreng minyak kita bermasalah di Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten. Direktur PT KMR Joko Mukti Wijaya menjelaskan pihaknya telah menarik dan mengganti dengan produk yang baru. Perusahaan juga telah berkoordinasi dengan pihak Bulog Surakarta, pemerintah daerah, dinas terkait, aparat hingga pemerintah desa. Perusahaan juga menyiapkan layanan kesehatan untuk warga apabila mengalami keluhan setelah mengkonsumsi makanan yang diolah menggunakan minyak yang diduga bermasalah tersebut. Pihak perusahaan juga menanggung biaya layanan kesehatan. Joko Mukti menjelaskan saat ini PT KMR bersama Perum Bulog dan instansi kogasi untuk mengetahui penyebab pasti munculnya keluhan tersebut akan menjalan menentukan langkah penanganan lebih lanjut. Pemerintah Provinsi Jawa Barat Wilayah Cukai Jawa Barat memusnahkan 40 batang rokok ilegal di Kabupaten Garut pada hari Rabu kemarin. Rokok ilegal senilai total kurang lebih 65 miliar rupiah itu berstatus barang yang menjadi milik negara setelah dilakukan penyitaan. Melalui pemusnahan tersebut, potensi kerugian mencapai sekitar 32,95 miliar rupiah. Penindakan terhadap itu berlangsung dari periode dilakukan secara mandiri ataupun bersinergi untuk pemanfaatan dana bagi hasil cukai dari hasil tembakau penegakan hukum aparat. Menurutnya, dia juga membutuhkan partisipasi seluruh anggota masyarakat. Dirjen menambahkan pihaknya terus berupaya melakukan pentegak para lampak dilakukan melalui Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman memastikan stok beras nasional aman menghadapi ancaman El Nino. Pemerintah telah memperkuat cadangan beras jauh sebelum fenomena cuaca tersebut diperkirakan terjadi. Amran mengatakan stok cadangan beras pemerintah saat ini berada di kisaran 5,2 juta ton. Jumlah tersebut menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Menurutnya, ketersediaan beras nasional dipastikan aman hingga akhir tahun. Bahkan, stok yang tersedia diperkirakan masih mencukupi hingga Mei 2027. Optimisme tersebut didukung proyeksi neraca pangan nasional pemerintah memperkirakan stok akhir tahun 2026 mencapai 16,24 juta ton. Jumlah itu berasal dari stok awal tahun sebesar 12,54 juta ton. Selain itu ditambah proyeksi produksi beras 34,76 juta ton sepanjang tahun ini.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

102,5 FM Pro2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai teman Pro2, selamat siang. Gimana kabar kamu? Siang hari ini, semoga kamu dalam kondisi yang tentunya sehat-sehat dan bahagia. Sebahagia aku bisa nemenin kamu lagi kali ini di santai siangnya Pro2 Jogja. Dan seperti biasa, kalau di Pro2 Hitlist, aku bakalan kasih kamu 20 daftar lagu gitu kan ya, yang bisa kamu pilih untuk didengarkan siang hari ini. Dan tentunya kamu bisa memilih 1, 2, 3 dan maksimal bisa pilih 5 lagu sekaligus ya. Dan tentunya teman Pro2, siang hari ini semoga gitu ya kamu udah siap nih untuk ngelis gitu ya 5 lagu yang pengen kamu dengerin di siang hari ini. Tapi aku bakalan kasih daftarnya setelah yang satu ini teman Pro2. Buat yang lagi terngiang-ngiang lagunya Nona Rollerblade itu, aduh, seneng ya,

Ya teman Pro 2, saatnya aja buat kasih tahu kamu gitu ya, daftar lagu yang tentunya bisa kamu pilih di Pro 2 Hitlist siang hari ini. Ada 10 lagu Indonesia dan ada 10 lagu manca yang tentunya bisa kamu pilih 5 di antaranya ya. Dan untuk 10 lagu Indonesia, kamu bisa memilih di antara lagunya Noah, Suara Dalam Kepala, Mahalini, Sial, Salma Salsabil, Hacu, Adrian Khalif, 2001 Kali, Bernadia, Kita Buat Menyenangkan, Sheila on Seven Sederhana, Tantri Kotak, Ibu Pekerja, NPD, Sempurnanya Aku, Rizky Febian, Mencintai Tanpa Arah, dan juga lagunya Fis, Tarot. Abis itu untuk 10 lagu lainnya adalah lagu-lagu manca ya. Kamu bisa memilih di antara lagunya BTS, Come Over, Olivia Rodrigo, Drop Dead, Tila, Chanel, Beyonce, Halo, Alex Warren, Ordinary, Ed Sheeran, Camera, Ray, Where's My

Husband, The Weeknd, Cry For Me, Zayn Malik, Die For Me, dan juga lagunya Taylor Swift, Cruel Summer. Ya udah langsung aja kamu tentukan pilihannya langsung gitu ya, dan kamu bisa langsung mengirimkan lagu-lagu pilihan kamu ke nomor WA Pro 2 di 0811 251 1025.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Hit me with the Hayo, siapa yang pernah terngiang-ngiang sama lirik dan irama lagu ini? Secara nggak sadar, kamu pasti pernah dong senandungin irama lagu ini sampai teman-teman kamu pada kesel. Kamu udah usaha buat berhenti nyanyi, masih nempel di kepala dan terngiang-ngiang di telinga. Ini dia penjelasannya. Lagu atau irama yang terus berputar di kepala dan telinga kamu adalah fenomena psikologis yang namanya earworm syndrome, atau dikenal juga dengan sebutan lost song syndrome atau stuck song syndrome. Sekitar 90% dari kita nih pernah ngalamin lost song syndrome, seenggaknya sekali seminggu. Biasanya kejadian kalau otak kita lagi nganggur nih, kayak misalnya lagi mandi, lagi jalan, atau ngelakuin pekerjaan rumah. Menurut riset dari seorang psikolog musik, Kelly J. Kubowski, jenis musik yang punya potensi buat jadi earworm buat pendengarnya punya beberapa kesamaan nih, antara lain punya tempo yang cepat dan terkesan dinamis juga ceria.

Yutumul Pro 2, soalnya aja buat langsung gitu ya, bacain WA yang udah masuk dan tentunya langsung puterin lagu-lagu yang udah dipilih sama teman Pro 2 yang tentunya udah gabung ke 0811-251-1025. Ada ini namanya Magdalena atau Magdalenos. Ini kalau di profilnya namanya Magdalenos ya. Katanya dia pilih kalau yang Indonesia Bernadia, kita buat menyenangkan. Terus kalau yang manca pilihnya Ed Sheeran, Kamera ya. Oke deh. Terus abis itu ada Weni di Gunung Kidul gitu ya. Katanya dia pilih lagunya Noah, lagunya Mahalini, lagunya Salma Salsabil, dan juga lagunya Alex Warren. Oke deh, langsung aja abis ini aku bakalan puterin dulu nih lagu-lagu yang udah dipilih sama Magdalena dan juga sama Weni di Gunung Kidul. Dan tentunya untuk kamu teman Pro 2 yang belum ikutan gabung siang hari ini di Pro 2 Hit List yang hari ini, boleh langsung aja gabung gitu kan ya. Masih banyak nih pilihan-pilihan lagu yang bisa kamu pilih untuk didengarkan.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Dalam lembar buku, dunia terbuka. Dari kisah nyata sampai angan yang gila. Bukan soal banyak atau cepatnya membaca, tapi soal makna yang pelan-pelan terasa. Daripada rebahan tanpa arah dan makna, scrolling sampai pusing, mending baca buku. Isi kepala dan jiwa. Isi otak, bukan cuma timeline. Yuk, kembali membaca buku. Satu halaman buku, sejuta wawasan.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Prodway FM.

Ya teman Pro 2, aku masih bakal puterin gitu ya lagu-lagu yang tentunya sudah dipilih sama teman Pro 2 yang sudah bergabung siang hari ini di Pro 2 Hitlist. Aku masih bakal puterin lagu yang tadi udah dipilih sama Weni di Gunung Kidul. Masih ada Mahalini sama Salma Salsabil ya yang belum aku puter. Terus kalau Katri di Playen katanya dia pilih lagunya BTS, terus juga lagunya The Weeknd, lagunya Taylor Swift, Tantri Kotak, dan juga lagunya Rizky Febian. Makasih baca tadi pagi mendung syahdu di sini tapi sekarang puanas cetar. Aduh, semangat ya Katri, jangan lupa minum air putih biar enggak dehidrasi ya kan. Lagu Mahalini Sial dan lagunya Rizky Febian, terus juga lagunya Taylor Swift ini juga udah dipilih juga nih sama Sulaiman di Magelang. Jadi nanti aku bakalan puterin ya lagu-lagunya setelah yang satu ini tentunya teman Pro 2. So stay tune.

0: Stay tuned on Prodwell FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ya, boncos.
3: Hah, kenapa sih?
2: Ini loh, telat bayar pay later, bunganya nambah.
3: Ya udah, bulan depan makanya, jangan telat lagi.
2: Mana masih banyak, sampai tahun depan ini.
3: Cicilannya?
2: Iya, mana bukan cuma satu. Yang ini buat belanja di marketplace, yang itu buat pesan makan di aplikasi ojek online.
3: Ya elah, pakai seperlunya dong. Jangan sampai belanja sekarang, boncos kemudian.
2: Duh, gimana nih? Godaan pay later tuh emang bikin kelenger.
4: Hindari lebih besar pasak daripada tiang dengan bijak memilih opsi pembayaran belanjamu.

YouTube Pro 2, aku update dulu nih lagu-lagu yang belum terpilih siang hari ini. Tadi aku udah cukup banyak gitu ya untuk muterin lagu-lagu yang dipilih sama teman Pro 2 siang hari ini yang udah gercep-gercep banget buat gabung di Pro 2 Hitlist ya. Nah, untuk kamu yang masih belum milih-milih lagu, boleh banget nih kamu bisa memilih lagu di antaranya lagunya Adrian Khalif 2001 kali, terus juga lagunya Sheila on Seven Sederhana, lagunya Tantri Kotak Ibu Pekerja, dan lagunya NPD Sempurnanya Aku, Rizky Febian Mencinta Tanpa Arah, dan lagunya V Starot. Untuk yang lagu manja, kamu masih bisa milih di antara lagunya Olivia Rodrigo Drop Dead, Tila Chanel, Beyonce Halo, terus juga lagunya Ray Where's My Husband, terus juga lagunya Zayn Malik Die For Me. Teman Pro 2, ini yang belum aku puterin tadi lagu yang udah dipilih sama Kak Tri di Playen. Tadi ada The Weeknd ya yang Cry For Me, teman Pro 2. Ya udah, abis ini aku bakalan puterin lagunya. Tadi yang lagunya Rizky Febian juga belum aku puter ya. Aku mau nyapa dulu nih, ada Lara yang kali ini milih lagunya NPD Sempurnanya Aku, lagunya Olivia Rodrigo Drop Dead, Sheila on Seven Sederhana, lagunya Noah tadi udah aku puterin, dan juga lagunya Tantri Kotak ya, Ibu Pekerja. Oke deh, nanti abis ini bakal aku puterin ya lagu-lagu yang tentunya sudah dipilih sama tadi Katri di Playen dan juga Lara. Enjoy.

0: Stay tuned on Produware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Piala Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola terbesar di dunia yang pertama kali digelar tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, hanya 13 negara yang ikut berpartisipasi. Dan Uruguay keluar sebagai juara pertama di hadapan pendukungnya sendiri. Turnamen ini kemudian berkembang pesat, meski sempat terhenti di tahun 1942 dan 1946 akibat Perang Dunia Kedua. Setelah itu, Piala Dunia kembali digelar pada tahun 1950 dan terus berlangsung setiap 4 tahun sekali hingga saat ini. Seiring waktu, jumlah peserta

Kita pun pro 2. Tadi aku udah puterin beberapa lagu yang tentunya sudah dipilih sama Lara, terus juga sama tadi Magdalena ya, teman pro 2. Abis ini aku mau puterin lagu yang udah dipilih sama Kevin Ariel. Dia pilih lagunya Noah, Adrian Khalif, Bernadia, Ed Sheeran dan juga The Weeknd. Yang belum diputer cuman lagunya Adrian Khalif ya. Terus juga ada Aziza di Klaten. Halo, dia pilih lagunya Noah, Mahalini, Bernadia, Shilawn Seven, Rizky Febian dan juga Adrian Khalif. Udah aku puterin beberapa, jadi aku puterin yang belum diputer aja ya. Abis itu ada Fuad yang katanya assalamualaikum, semoga rahmat, berkah dan kasih sayang Allah senantiasa menyertai Kaca dan juga kru RRI Pro 2 Jogja serta seluruh pendengar dimanapun berada. Semoga hari ini dipenuhi kemudahan, rezeki yang halal dan berkah, serta hati yang selalu tenang. Amin. Mau pilih lagunya Noah, tadi udah aku putar ya. Lavernia, halo, selamat siang. Dia pilih lagunya Beyonce, BTS dan juga Ed Sheeran. Yang belum aku putar cuman yang lagunya Beyonce aja ya. Ada Natalia di Jakal, dia pilih lagunya Adrian Khalif, lagunya BTS dan juga lagunya Beyonce. Ya udah langsung aja deh, abis ini aku bakalan puterin lagu-lagu yang udah dipilih nih sama teman Pro 2 yang tentunya sudah gabung ke nomor WA Pro 2 di Pro 2 Hitlist.

0: Yeah.
1: Stay tune on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin

Ya teman Pro 2, terima kasih untuk kamu yang sudah bergabung siang hari ini di Pro 2 Hitlist. Kayaknya masih ada nih teman Pro 2 beberapa lagu yang belum aku puterin ya. Ada pilihannya Andar di Purworejo yang dia ini milih lagu nomor 3 dan juga lagu nomor 5. Tadi udah diputer semua. Terus untuk yang Manca, dia pilih lagu 4 dan 8. Ini juga udah diputer. Ada Tam-Tam pilih lagunya Halo Beyonce, udah aku putar ya Tam ya. Terus juga ada Ali di Kulon Progo, dia pilih lagunya yang belum dipilih aja deh Kak. Soalnya aku baru gabung. Oke deh Ali, terima kasih walaupun gabungnya udah jam segini gitu kan ya. Tapi terima kasih banyak nih untuk kamu teman Pro 2 yang tentunya sudah bergabung di Pro 2 Hitlist siang hari ini. Ya udah aku puterin aja lagu-lagu yang belum terpilih tadi gitu ya. Ada lagunya Zayn Malik, terus juga ada lagunya Ray Where's My Husband, terus juga ada lagunya Tila, ada lagunya NPD, lagunya Fizz gitu ya. Ya udah langsung aja deh abis ini aku puterin buat kamu.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Aduh.
2: Kamu kenapa, Dek?
1: Ini, Kak. Aduh, kakiku kram. Abis ketemu dosen di lantai 3.
2: Ya, kenapa kamu gak naik lift aja, Dek?
1: Ya kan mati, Kak. Kena efisiensi. Aduh.
2: Lagian kamu tuh ya, Dek. Umur aja yang muda, tapi fisik kamu renta nih.
1: Aduh, ya maklumlah, Kak. Aku kan kaum pemuda jompo. Tapi kakak kok aku lihat jarang ngeluh sakit sih. Fit terus aja gitu kayaknya.
2: Makanya olahraga dong, Dek. Kamu itu seringin aktivitas fisik, terus kurangin begadang. Invest itu kan gak cuma emas sama saham, Dek. Kesehatan juga investasi kan.

Masih ditemenin sama aku Gatrisha Cha tentunya siang hari ini di Santai Siang. Aku udah puterin nih banyak banget lagu-lagu di Pro 2 Hitlist. Dan tentunya abis ini aku bakalan ajakin kamu buat ngobrol-ngobrol di Kita Indonesia. Jadi buat kamu yang mungkin tertarik untuk bergabung di obrolan kita siang hari ini, karena obrolan siang hari ini menarik banget nih teman Pro 2, terkait dengan AI. Apakah AI bisa menjadi teman belajar atau justru dia ini bakal jadi ancaman masa depan teman Pro 2? Makanya tetap pantengin terus aja 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Dan tentunya nanti aku bakalan ajakin kamu buat ngobrol-ngobrol barengan sama narasumber yang sudah hadir di studio Pro 2 Jogja.

0: RRI mempersembahkan sebuah program inspiratif yang mengangkat nilai-nilai positif dari gotong royong, toleransi, cinta tanah air, hingga kepedulian sosial. Kita Indonesia. Launching serentak di seluruh Indonesia tanggal 21 Juli 2025. Dan jangan lewatkan live event nasional pada 23 Agustus 2025. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme. RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: 102,5 FM, Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai teman Pro 2, selamat siang. Balik lagi tentunya kita di Kita Indonesia siang hari ini. Dan seperti biasa tentunya di obrolan Kita Indonesia, kita akan ngebahas satu tema gitu ya. Dan tentunya sudah hadir di studio Pro 2 Jogja, ada Bapak Yani Aji Susilo STMkom. Selamat siang Bapak.
2: Mbak,
1: apa kabar Bapak?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah masih sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Di sini.
1: Alhamdulillah, terima kasih Pak Aji sudah meluangkan waktunya gitu ya untuk bisa hadir di studio Pro 2 Jogja dan ngobrol-ngobrol siang hari ini tentunya di obrolan UMKM. Tapi kalau biasanya kita tuh ngobrol-ngobrol di obrolan UMKM itu kan emang biasanya seputar usaha, seputar produk-produk gitu ya Pak ya. Tapi kali ini ya mungkin ini masih berhubungan sama UMKM juga ya Pak ya, karena Pak Aji ini juga adalah salah satu anggota dari Asosiasi Pengusaha Kreatif Jaya. Dan tentunya tema kita di siang hari ini adalah AI, teman belajar atau ancaman masa depan. Emang sih banyak yang menyambut positif, tapi ada juga yang ketakutan ya Pak ya, dengan adanya AI ini gitu teman Pro 2. Dan tentunya teman Pro 2, aku mau kasih tahu kamu gitu ya bahwa Pak Aji ini juga adalah CEO dari PT Omah Solution Indonesia. Beliau juga saat ini masih mengajar sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Karanganyar. Terus sekarang juga beliau sedang menyelesaikan studi S3-nya ya Pak ya. Tapi kalau sekarang berarti Pak Aji domisilinya di mana Pak? Di Jogja atau di Karanganyar Solo?
2: Kalau domisili saya di Sragen, cuma Sragen. Kantornya di Jogja, Mbak.
1: Mm-hmm. Jadi bolak-balik gitu ya, Pak ya. Yeah. Wah, berarti kita sama, Pak. Kaum Lajon ya namanya. Tapi kalau saya ke barat, ke Kulon Progo. Kalau Pak Aji ke timur ya, yeah. Ke Sragen. Yeah. Baik. Ini Pak, kalau kita ngomongin tentang AI sebagai teman belajar atau ancaman masa depan. Ini kan memang kehadiran AI itu kan banyak disambut euforia oleh masyarakat gitu ya. Tapi di sisi yang lain juga banyak sekali orang-orang yang kemudian mungkin khawatir atau bahkan takut gitu ya, mungkin kehilangan pekerjaan ataupun juga nanti AI ini bisa digunakan dengan tidak bertanggung jawab seperti itu. Tapi kalau di Indonesia sendiri Pak, kondisi pemanfaatan AI di Indonesia sendiri seperti apa sih Pak gambarannya?
2: Ya pastinya kan Mbak Aca sendiri sudah pakai AI pastinya ya.
1: Iya.
2: ChatGPT Gemini gitu kan.
1: Iya, betul.
2: Ya, ini Indonesia udah mengalami perkembangan AI yang sangat pesat. Kalau di Asosiasi Pekerja Jaya ya, PKJ itu sudah banyak startup yang menghasilkan produk-produk dari AI. Gitu. Dan yang banyak terbantu dengan AI juga ini, Mbak. Jadi kalau dulu kan AI hanya digunakan di perusahaan yang besar gitu kan. Mm-hmm. Untuk analisis data dan sebagainya. Tapi sekarang sudah banyak contoh nih, mahasiswa sudah menggunakan AI untuk belajar. Mm-hmm. Guru membuat materi ajar dengan bantuan AI. UMKM membuat promosi, membuat konten kreator pakainya AI. Yeah. Bahkan pemerintah juga sudah mulai mendorong transformasi kan, Mbak, digital berbasisnya AI gitu kan. Mm-hmm. Yang menarik adalah Indonesia bukan hanya menjadi pengguna AI, tetapi sudah mulai banyak startup lokal tadi itu yang bekerja PKC itu tadi mengembangkan solusi AI untuk solusi untuk UMKM gitu.
1: Ya, gitu. Baik. Kalau kita ngomongin tentang UMKM itu kan banyak sekali UMKM yang mungkin masih kecil ataupun juga merintis gitu ya, Pak ya. Kadang-kadang modalnya pun juga minim. Jadi ketika kita ngomongin tentang pemasaran ataupun juga konten-konten, pengen sih sebenarnya bikin konten-konten yang bagus dengan kualitas yang baik gitu ya, di sosial media rapi gitu. Tapi modalnya kok gak ada. Nah ini kalau dari teman-teman APKJ sendiri, apa aja sih Pak startup ataupun juga mungkin pemanfaatan AI seperti apa nih yang bisa diterapkan oleh teman-teman UMKM?
2: Ya sebenarnya sudah banyak ya Mbak ya, termasuknya kalau untuk konten kreator, untuk scheduling terhadap konten kreator sudah pakai AI. Jadi nanti dalam satu bulan itu apa-apa tema yang akan kita post di sosial medianya teman-teman UMKM, pastinya itu kan minimal banget di situ. Nanti saran dari AI juga akan menyasar nanti akan dipost di jam berapa. Misalnya hari Senin nih, orang kan pasti hektik ya setelah liburan hari Minggu dan sebagainya, apa yang harus dipost di sosial medianya. Mesti misalnya tips untuk memulai kerja, tip untuk berinovasi, berkreasi dan sebagainya, itu sudah masif teman-teman ini. Ada yang beberapa yang kalau tadi di teman-teman PKJ, ada yang beberapa startup-startup itu yang misalnya nih peternak ayam, peternak kambing, udah pakainya IoT, Internet of Things, yang dia dianalisis sama AI juga. Banyak sih Mbak.
1: Baik. Kalau beberapa waktu lalu itu saya baca berita di rri.co.id, itu ada kelurahan di Kulon Progo, itu kelurahan Giri Peni namanya, dia tuh bikin ini Pak, nanam melon gitu ya, tapi pakai penyiramannya tuh kayak diatur dari handphone gitu loh, pakai aplikasi
2: smart
1: atau apa gitu.
2: Ya,
1: smart farming gitu. Nah, ini berarti ketika kita bisa memanfaatkan kemajuan teknologi AI ataupun juga IoT ini juga tentunya bisa bermanfaat untuk usaha ataupun juga untuk diri kita sendiri gitu ya Pak ya. Nah tapi kan di satu sisi yang lain itu ada kekhawatiran ataupun juga mungkin ada beberapa pelaku usaha kreatif yang dia kayak aduh nanti gak ada yang foto di studioku lagi nih, karena kan semuanya sekarang udah bisa diedit pakai AI ya Pak ya. Terus mungkin kayak graphic designer ini juga ketar-ketir gitu, karena sekarang bikin poster udah bisa pakai AI gitu. Nah ini gimana sih Pak untuk sisi negatif dari AI atau kemajuan teknologi ini sendiri?
2: Ya pasti ya, kalau kita berpikir seperti itu, kita kembali flashback dulu ya Mbak ya. Waktu zamannya internet, apakah ada kekhawatiran? Pasti ya.
1: Iya pasti.
2: Karena kan anak kita searching sampai Amerika, searching sampai Korea juga bisa gitu kan. Tetapi dengan adanya AI ini sebenarnya bukannya merasa khawatir, tetapi harusnya merasa khawatir kalau kita nggak belajar dengan AI. Jadi sekarang muncul-muncul adalah profesi-profesi baru, adanya AI engineer, prompting engineer, gitu kan. Sebenarnya tadi masalah pertanian tadi sebenarnya relate dengan yang apa yang saya riset juga Mbak, dan produknya Uma Solution juga yang namanya smart farming. Karena juga saya pesimis nih Mbak, 2030 atau 2040 masih ada petani nggak?
1: Pak.
2: Karena menurut data BPS sendiri tahun 2019 sampai tahun 2023 profesi petani sudah turun 10%.
1: Wah, iya sih. Betul.
2: Dan ini saya riset di UNJ masih terkait apa? Tingkat prediksi tingkat kematangan buah itu bisa diprediksi dengan AI. Jadi nanti kandungan untuk mineralnya itu harus ditambah pupuknya itu hari ini tuh ditambah berapa mineral.
1: Oke. Okay.
2: Nanti kelembapannya itu harus berapa untuk mencapai tingkat kemanisannya itu sekian.
1: Mm-mm. Mm-mm.
2: Nah kalau dulu kan masih berdasarkan feel ya Pak ya,
1: iya
2: kan,
1: berdasarkan
2: insting. Apalagi orang-orang yang mungkin orang-orang tua dulu, oh ini masanya rendeng, masanya ini gitu kan.
1: Iya. Yeah, padahal nah, sekarang cuaca udah nggak bisa diandalkan ya Pak ya. Baik. Dan tentunya teman Pro2, penggunaan AI ataupun juga kemajuan teknologi ini kan memang ada dua sisi yang berbeda gitu. Yeah. Tapi kalau di bidang pembelajaran gimana nih Pak? Karena kan banyak orang tua yang mengkhawatirkan ini anakku tuh belajar nggak sih gitu. Karena kan semuanya bisa kayak lihat di Google ataupun juga minta tolong AI, tolong dong ini selesaiin soal ini dengan jawaban yang benar dengan rumus ini gitu. Itu gimana Pak kalau untuk dari segi pembelajaran sendiri?
2: Ya, sebenarnya AI itu adalah partner, bukan sebagai pengganti otak kita. Itu yang harus kita garis bawahi ya Mbak ya. Sepertinya halnya pisau. Pisau itu kan ada dua mata pisau ya.
1: Yeah.
2: Ada yang tumpul, ada yang tajam. Mau dipakai yang mana untuk membuat sayur juga bisa.
1: Mm-mm.
2: Untuk melukai juga bisa.
1: Betul.
2: Ya, sebenarnya kalau untuk belajar, jangan menggantikan AI itu sebagai pengganti otak kita. Atau ibaratnya kita copy, cuma copy paste. Tapi okay, ada beberapa prompting tuh misalnya nih. Saya ajarkan ke teman-teman mahasiswa juga. Misalnya nih kita bingung terkait penyelesaian kasus soal ini gitu kan.
1: Yeah.
2: Nah itu AI itu dikasih peran. Jadi misalnya kamu adalah seorang praktisi matematika.
1: Mm-hmm.
2: Tolong pandu saya seolah-olah saya adalah masih anak 10 tahun.
1: Okay.
2: Itu prompting, itu kunci. Mm-hmm. Dan dia akan jelaskan detail penyelesaian soal itu.
1: Oh.
2: Jadi bagaimana kita belajar dengan AI? Karena AI itu adalah pandai mengingat, itu aja.
1: Jadi bukan langsung nanya jawabannya ya Pak ya. Kalau langsung nanya jawabannya ya jadi goblok nanti kitanya ya Pak ya. Tapi kalau minta dijelasin step-stepnya gitu bisa gitu ya Pak ya. Karena AI itu emang punya datanya gitu teman Pro2. Tapi banyak kekhawatiran bahwa AI ini bisa menggantikan pekerjaan manusia di masa depan gitu Pak. Nah ini beneran gak sih kalau misal AI ini bisa mengancam pekerja-pekerja di gak cuma di Indonesia ya, tapi mungkin di dunia gitu Pak. Karena banyak sekali pekerja-pekerja terutama di bidang kreatif gitu ya, yang dia ini khawatir nih, nanti kalau misal aku bisa tergantikan sama AI gimana gitu. Bisa gak sih Pak kayak gitu, diambil alih AI gitu?
2: Kalau menurut saya Mbak ya, AI itu tidak akan menggantikan manusia. Tetapi manusia yang tidak mau belajar AI akan digantikan oleh manusia yang mempelajari AI. Itu perbedaannya sangat penting. Misalnya nih pekerjaan yang sifatnya berulang gitu kan, administratif, rutin gitu, akan banyak diotomatisasi.
1: Oh iya betul.
2: Misalnya nih bikin apa, bikin presentasi, bikin bahan ajar gitu kan, bikin analisis terkait keuangan dan sebagainya, itu udah bisa digantikan sama AI. Tapi yang tidak bisa digantikan sama AI adalah pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan kreativitas, kepemimpinan, empati, gitu kan, critical thinking, itu kan belum bisa.
1: Gitu. Oke. Okay. Jadi memang ya mau nggak mau memang kita harus belajar ya Pak ya, dan menjadikan AI itu sebagai tools atau alat gitu, bukan untuk menjadi ancaman. Kalau misalnya nanti kita jadi kehilangan pekerjaan atau bisa menggantikan manusia seperti itu. Aduh, menarik banget nih obrolan kita siang hari ini teman Pro2. Jadi buat kamu yang mungkin pengen nanya-nanya langsung nih sama Pak Haji, karena beliau ini emang belajar dan juga seorang praktisi gitu ya Pak ya, di bidang IT, IoT, terus AI juga gitu. Jadi mumpung ada orangnya teman Pro2, langsung aja kamu bisa kirimin pertanyaan kamu ke 0811-2511-025, atau kamu juga bisa komen di kanal YouTube kita, karena siaran kita siang hari ini juga disiarkan melalui YouTube di RRI Jogja Official. Boleh banget teman Pro2 ajuin pertanyaan kamu ya. Kita bakalan balik lagi tapi setelah yang satu ini, so don't go anywhere.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Balik lagi di Kita Indonesia siang hari ini, tentunya masih barengan sama aku, Gatri Syaca, dan juga Pak Haji. Kita ngobrol-ngobrol terkait AI yang tentunya ini bisa jadi teman kita gitu ya, teman belajar, teman bekerja gitu ya Pak ya. Tapi juga bisa jadi ancaman gitu kalau kita nggak mau belajar, teman Pro 2. Nah ini kalau misal kita ngomongin tentang AI dan juga kemajuan teknologi yang ada sekarang ini Pak, pesatnya gitu kan ya. Nah ini sebenarnya posisi manusia atau kita gitu ya, itu seperti apa nih Pak, yang membedakan kita dengan AI ataupun juga mungkin keunggulan kita sebagai manusia tuh apa aja sih Pak, yang mungkin harus kita pertahankan atau kita tingkatkan gitu?
2: Yang merasa manusia itu tetap unggul karena memang derajatnya manusia udah tertinggi ya Mbak ya sebenarnya. Tidak seperti halnya, jangan diibaratkan seperti film-film nanti AI itu akan menguasai dunia, itu enggak.
1: Nah itu Pak, kekhawatirannya ya. Kayaknya seperti di sana ya.
2: Yang membuat manusia tetap unggul ya, pasti ada 5 Mbak. Yang pertama pastinya empati. Mesin pasti enggak punya empati kan Mbak. Pastinya ya. Tidak bisa merasakan.

0: gak punya gitu kan. Itulah yang membuat manusia tetap unggul gitu, Mbak, pastinya.
1: Oke, tapi tentunya kita juga harus mampu beradaptasi gitu ya, ya Pak ya. Dan tentunya juga belajar nih untuk bisa bikin prompt yang tentunya akan menghasilkan sesuatu yang emang sesuai sama kebutuhan kita gitu ya Pak ya. Karena mungkin teman Pro2 juga udah pernah nyoba misalnya kayak editin foto ini jadi begini, tapi ternyata lah kok beda ya sama yang kita harapkan gitu. Karena memang ya dia hanya menjalankan apa yang kamu perintahkan gitu, teman Pro2. Nah, tapi kalau misal kita ngomongin tentang penggunaan AI nih, Pak. Sekarang ini kan banyak banget orang-orang yang memanfaatkan AI ini untuk misalnya bikin poster atau bikin kayak e-flyer gitu-gitu ya kan. Nah, tapi ada juga orang-orang yang mengaku bahwa ini bikinan aku loh. Dan kita juga jadi bingung ya, sebenarnya ini tuh bikinan AI atau bikinan manusia, karena kita yang bikin promptnya gitu ya kan Pak ya. Nah, untuk etika ataupun juga batasan-batasan penggunaan AI sendiri itu seperti apa sih Pak? Ya. Sudah ada regulasinya kah juga gitu?
0: Pastinya kalau regulasi pasti nanti akan beriring berjalan ya Mbak ya. Yang pertama adalah yang pasti harus kita punya etika juga. Jangan mengaku itu karya kita sendiri walaupun itu yang generate AI. Kalau kita berbicara terkait karya, itu kan nanti pasti jatuhnya ke hakinya orang-orang hukum itulah, Mbak.
1: Betul.
0: Apakah AI itu mempunyai haki juga? Nanti silakan dibicarakan di tema berikutnya mungkin.
1: Panjang lagi ya Pak ya nanti obrolannya ya.
0: Yang pertama janganlah mengaku karya AI, tapi adalah dibantu sama AI gitu kan. Tetapi jangan melakukan plagiasi juga, kan?
1: Oke.
0: Itu. Yang kedua adalah lindungi data pribadi nih, Mbak. Jangan sampai ibaratnya ini kan ada beberapa teman-teman pengcoding, teman-teman coding itu kan sudah pakai AI juga ya, Mbak, untuk menghasilkan aplikasi. Itu jangan sampai password, username, APK dan sebagainya itu langsung dikasih ke AI. Itu karena publik juga ya. Itu. Ketiga adalah selalu lakukan verifikasi atau validasi. Itu kan seperti halnya dulu budaya kita adalah tabayun itu Mbak.
1: Iya.
0: Itu jangan sampai ibaratnya ini ya itu menjadi pembenaran untuk segala masalah, enggak. Yang terakhir adalah gunakan AI untuk meningkatkan kemampuan, gitu kan. Bukan menggantikan kemampuan tapi untuk meningkatkan. Contoh nih saya kan banyak nih kegiatannya dan sebagainya itu. Saya sampai bikin adalah chatbot untuk virtual assistant saya. Jadi hari
1: gak usah digaji ya Pak ya.
0: Hari ini agenda saya kemana saja? Nanti ngisi di RRI hari ini kesini kesini, gitu kan? Itu kan sebagai pengingat saya. Itu kan membantu saya juga. Nanti ada pengeluaran, tinggal saya foto, sudah masukkan ke pembukuan saya untuk cash flow-nya. Itu kan sudah membantu gitu loh Pak.
1: Iya betul. Oke, wah keren ya. Ketika kita bisa memanfaatkan AI itu sebenarnya dia ini bisa bekerja untuk kita gitu ya Pak ya, membantu kita dalam hal misalnya ngatur jadwal ataupun juga mencatat keuangan dan lain sebagainya. Jadi memang kita harus benar-benar belajar dan pintar-pintar untuk bisa memanfaatkan AI, bukannya malah takut ataupun juga was-was gitu. Nah kalau misal dari kacamatanya Pak Haji nih sebagai orang yang bergerak di bidang IT terus juga bergelut di IoT juga gitu. Sebenarnya kalau misal kita mau memanfaatkan AI itu apa nih Pak kuncinya? Terus cara belajarnya gimana?
0: Yang pasti terus belajar ya Pak. Apa yang menjadi permasalahan kita dan apa yang bisa dibantu sama AI. Contoh nih saya harus saya scheduling terkait jadwal setiap harinya harus kemana gitu kan. Satu minggunya harus kemana. Dan saya harus menyiapkan bahan ajarnya untuk saya ketika ngajar. Saya harus mencari referensi untuk riset saya. Kebayang gak Mbak Kano nanti harus nanti jam 3 harus ada meeting. Siapa yang mengingatkan saya?
1: Iya.
0: Itu. Apakah saya harus hire asisten dan saya harus membawa terus? Enggak. Karena sekarang lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone.
1: Iya gitu. Betul.
0: Itu kan sebagai pengingat. Di situ ada AI, kita bisa notifikasi, bisa ada reminder. Ya itu teman-teman UMKM juga bisa memanfaatkan itu. Gitu. Mungkin silakan teman-teman, bagaimana sih memanfaatkan untuk kenaikan scale up pemasarannya, butuhnya apa, silakan. Kalau berdiskusi dengan saya bisa juga.
1: Oke. Tapi kalau misal bikin prompt itu kan agak-agak susah atau tricky juga ya Pak ya.

0: Saya tuh pernah nemu prompt untuk ngedit ngedit foto gitu. Sebenarnya fotonya tuh dibikin kayak semacam lukisan gitu, kayak apa sih namanya, karikatur gitu ya, Pak ya. Tapi ternyata promptnya tuh panjang sekali. Dan kayak lah kayaknya cuman ngedit gitu doang gitu menurut saya ya. Tapi ternyata promptnya panjang sekali gitu. Nah, ini gimana sih Pak kalau misal kita mau memanfaatkan AI terus kayak bikin prompt atau kita nyuruhnya AI tuh mungkin kayak menyusun kalimatnya pun juga kadang-kadang susah gitu Pak. Ada tips-tipsnya kah Pak dari Pak Aji?
1: Ya, kalau teman-teman semuanya Pro2 yang mendengarkan ini semua ya, dulu kan kita semuanya pernah belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ada IED-nya gitu kan Pak. Benar gak Pak?
0: Iya betul Pak.
1: Susunannya bahasa Indonesia yang baik dan benar itu gimana? Subjek, predikat, objek sama keterangannya.
0: Iya.
1: Itu itu sejadi sebagai kunci kita untuk ngeprompting. Jadi yang pertama sebenarnya ada tambahan lagi Mbak. AI itu kan seperti halnya bayi atau anak kecil. Bagaimana kita menyuruh anak kecil kalau cuma tolong dong, tahu nggak Mbak?
0: Dia juga bingung ya, ya Pak ya.
1: Jadi sebenarnya itulah AI itu masih kurang unggul dibanding manusia, tetap kayak gitu kan. Masih istilahnya kayak anak kecil. Jadi harus kita susun SPOK-nya. Kita kasih peran, kamu adalah seorang engineer gitu, seorang desainer profesional gitu kan. Bantu saya untuk mengedit ini subjeknya kan. Subjek adalah kita lampirkan, yang saya lampirkan. Predikatnya apa?
0: Ya,
1: keterangannya seperti apa? Keterangannya di taman, dengan ada matahari, dengan ilustrasi, dengan apa gitu kan. Itulah adalah SPOK-nya yang jelas. Memang kalau semakin rinci mungkin satu kuarto penuh kita prompting itu lebih valid. Daripada memposisikan kita tolong editin dong, pasti dia akan bingung juga gitu Pak.
0: Oke. Jadi emang harus pintar-pintar untuk memanfaatkan kemajuan teknologi ini gitu ya Pak ya. Tapi kalau saya lihat itu beberapa memang sudah mulai sih banyak UMKM yang dia ini bikin konten. Kan kalau foto produk tuh mahal ya Pak ya. Jadi kalau untuk yang memang modalnya itu terbatas, bisa nih memanfaatkan AI untuk bikin foto produknya jadi lebih cantik, lebih menarik dengan background yang bagus gitu teman Pro2, biar kalau di post di sosial media pun juga jadi kayak apa ya, kayak menarik pembeli gitu ya Pak ya. Nah kalau dari Pak Aji sendiri untuk tips-tipsnya apa nih Pak untuk para pelaku UMKM gitu ya, yang mungkin ingin memanfaatkan AI ini gitu ya, dan apa saja sih yang bisa dimanfaatkan untuk teman-teman UMKM ini yang bisa mereka dapat gitu ya dari AI?
1: Ya, pastinya banyak Mbak. Itu pun sebenarnya teman-teman UMKM seperti halnya teman-teman yang belajar juga kan Mbak.
0: Ya.
1: Ya itu tadi yang adalah kuncinya adalah tidak jenuh atau tidak apa ya, tidak putus semangat untuk terus belajar gitu kan. Saya ingin mengajak teman-teman masyarakat tidak takut sama AI. AI itu jadikan partner kita untuk belajar.
0: Ya.
1: Pertama adalah untuk menganalisis pasarnya. Apalagi yang tren sekarang gitu kan. Itu bisa juga. Kedua nanti untuk scheduling jadwal. Apa nanti yang saya harus jual. Misalnya analisis bisnis sih saya. Analisis bisnis dengan modal misalnya 10 juta tolong analisiskan bisnis. Apa yang harus bisa saya lakukan dengan dalam jangka waktu 3 bulan itu untuk ROI.
0: Oke.
1: Tolong dibikinkan step by stepnya. Apa yang harus saya lakukan. Itu akan detail. Itu. Nanti 10 juta itu untuk ini. Konten kreator dan sebagainya. Terus nanti tolong dijadwalkan untuk konten kreatornya selama sebulan. Tema apa aja yang saya harus itu. Kan ada yang seperti halnya ada rumus itu 3-1 gitu kan. Tag, 3 itu tag dan giving.
0: Oke.
1: Ada juga 3 kali nge-tag apa, post apa, satu givingnya apa. Dikasih giving dan sebagainya. Itu ada rumusnya juga sebenarnya. Itu, Pak. Jadi Itu yang bisa dipakai teman-teman UMKM, harus terus belajar, jadikan AI itu sebagai partner kita, Pak.
0: Gitu, Pak. Oke. Okay. Jadi bukannya malah takut ya, Pak ya. Iya. Tapi harus dimanfaatin biar si AI ini jadi kayak jadi pembantu kita gitu ya, iya, Pak ya. Nyuruh-nyuruh dia, suruh ini, suruh itu gitu, teman, iya, Pro 2 tentunya untuk kemajuan UMKM. Jadi memang sekarang itu jualan enggak boleh asal jualan aja gitu ya, iya, Pak ya, tapi juga ada apa ya, perintilan-perintilan lain yang harus diperhatikan. Kayak misalnya kamu harus mikirin packagingnya kayak gimana, yeah, terus ngiklannya kayak gimana, sosial medianya kayak gimana, jualan di e-commerce-nya kayak gimana gitu. Jadi, yeah, memang harus belajar dan bisa pakai AI ya, Pak ya. Yeah. Terakhir Pak Haji mau sampaikan apa nih untuk teman Pro 2 yang biasanya kan masih muda gitu, ataupun juga yang sekarang lagi struggling di UMKM-nya, ataupun juga pengen meningkatkan UMKM-nya gitu. Apa nih pesan-pesan dari Pak Haji?
1: Ya, dari awal tadi saya berstatement, jangan menjadikan AI itu pengganti otak kita, tetapi sebagai partner, sebagai rekan gitu kan, rekan kerja, rekan bisnis gitu. Tapi jangan sampai takut gitu. Yang perlu kita takutkan bukanlah teknologi kan, melainkan jika kita berhenti untuk belajar. AI adalah alat-alat bisa digunakan untuk belajar, bekerja, berbisnis, bahkan membantu menyelesaikan berbagai persoalan. Jadi mari kita jadikan AI sebagai teman belajar dan partner bekerja, sambil menjaga etika, kreativitas, serta nilai-nilai kemanusiaan kita. Karena pada akhirnya teknologi terbaik tetap membutuhkan manusia yang bijaksana untuk menggunakannya, gitu Mbak.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Haji, yeah, sudah sharing sedikit gitu ya. Yeah. Karena kalau ngomongin tentang ini, wah nggak bisa 30 menit ya Pak ya. Harus ber-SKS-SKS teman berdua. Terima kasih Pak Haji udah sedikit membagikan ilmu Pak Haji untuk teman berdua siang hari ini, terutama di bidang AI gitu ya. Dan semoga apa yang sudah disampaikan oleh Pak Haji bisa bermanfaat untuk teman Pro 2 nih, dan juga bisa memotivasi gitu ya para pelaku UMKM ataupun juga teman-teman di luar sana untuk bisa memanfaatkan AI dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Pak Haji, kita akhiri Kita Indonesia siang hari ini, dan tentunya teman Pro 2 terima kasih untuk kamu yang sudah mendengarkan via 102,5 FM dan juga sudah bergabung di live streaming YouTube di RRI Jogja Official. Ini aku mau nyapa dulu ada Ibu Sri Rahayu. Mantap Pak Haji, makin sukses katanya Pak. Terima kasih, dan tentunya kita cukupkan sekian dulu. Sampai jumpa di obrolan Kita Indonesia selanjutnya.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme. RRI mempersembahkan sebuah program inspiratif yang mengangkat nilai-nilai positif dari gotong royong, toleransi, cinta tanah air, hingga kepedulian sosial. Kita Indonesia. Serentak di seluruh Indonesia tanggal 21 Juli 2025, dan jangan lewatkan live event nasional pada 23 Agustus 2025. Kita Indonesia, Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

0: tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Lucu banget videonya. Wih, kerennya.
3: Gak bosen apa jadi penonton kehidupan?
2: Yuk, aku kan cuma cari hiburan aja.
3: Kalau selingan doang sih gak apa-apa. Asal gak jadi zombie scroll aja. Emang gak kepengen nikmatin hidup beneran?
2: Hidup beneran? Yang kayak gimana?
3: Ya, kamu bangun pagi tanpa snus, senyum ke orang yang lewat, atau cabut headset buat dengerin suara sekitar.
2: Sounds good.
3: Teman Pro 2, kadang yang kamu butuhin cuma beranjak dari layar, lihat sekitar, dan nikmati momen-momen kecil. Buat hidupmu lebih bermakna dengan stop scrolling, start living.
4: Teman terbaik kamu.

dua yang tentunya siang hari ini masih dapat waktu gitu ya untuk istirahat siang. Jangan lupa untuk makan dulu ya kan, terus mungkin ngemil-ngemil dulu, dan tentunya jangan lupa untuk minum air putih yang banyak biar kamu tuh nggak dehidrasi. Karena di luar aduh cuacanya panas banget, jadi yuk jangan lupa minum air putih banyak-banyak, bawa tumbler kemana-mana berisi air putih, jangan air yang manis ya. Dan tentunya teman Pro 2, semoga kita tidak terkena dehidrasi gitu ya di heat stroke ataupun juga di musim peralihan ini gitu ya, yang cuacanya emang benar-benar panas banget teman Pro 2.

0: Pro2 Weekly Hits on Pro2 Jogja, teman terbaik kamu.
1: Untuk pertama kalinya, Raisa bernyanyi dalam bahasa Korea bersama legenda ballad asal Korea Selatan, Song Sik-yong, lewat lagu Heaven Knows. Berbeda dari proyek sebelumnya yang bersifat cover, Heaven Knows jadi lagu original pertama mereka. Lagu ini mengangkat tema universal tentang cinta, harapan, takdir, dan ikatan antar manusia yang menembus batas budaya maupun geografis. Secara musikalitas, Heaven Knows menggabungkan keagunan cerita emosional khas ballad Korea dengan balutan produksi pop internasional modern.
0: Pro2 Weekly Hits.

0: Weekly Hits on Pro 2 Jogja. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

Iya teman pro 2, tentunya masih ada aku Gatrisha aja yang tentunya bakal nemenin kamu siang hari ini di santai siangnya pro 2 Jogja. Kita masih bisa seru-seruan bareng gitu ya sampai nanti jam 3 sore. Jadi kita masih punya cukup banyak waktu gitu ya untuk bisa dengerin lagu favorit kamu ataupun juga kamu pengen nitip-nitip salam ya. Kalau misal kamu ngikutin pertandingan-pertandingan di Piala Dunia 2026, nah mungkin kamu pastinya punya grup favorit gitu teman pro 2. Nah kalau misal kamu grup favoritnya adalah Brazil teman pro 2, nah selamat ya, karena tentunya Brazil ini di pertandingan baru-baru ini Kamis dini hari berhasil mengalahkan Skotlandia 3-0 teman pro 2. Dan tentunya dari hasil ini Brazil memastikan diri sebagai juara grup C Piala Dunia 2026. Dan tentunya kemenangan ini juga memastikan Brazil gitu ya untuk melaju ke babak 32 besar teman pro 2. Dan selain Brazil ada juga Maroko yang ada di grup C juga ya barengan sama Brazil, yang juga melaju ke babak 32 besar setelah menang dramatis 4-2 gitu ya di pertandingan melawan Haiti di laga terakhir grup. Dan tentunya perolehan 7 poin ini gitu ya berhasil membuat mereka bisa melaju ke babak 32 besar teman pro 2. Dan emang kayaknya Brazil ini menjadi salah satu klub favorit gitu ya di gelaran Piala Dunia, gak cuma di 2026 aja nih teman pro 2, tapi juga di tahun-tahun penyelenggaraan sebelumnya ya kan. Dan tentunya untuk kamu yang menjagokan Brazil di tahun ini, ya pokoknya selamat aja ya.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Duh, lapar nih.
3: Sama. Makan apa ya?
2: Bakso aja gimana?
3: Atau nasi padang?
2: Oh, atau ramen yang baru buka tuh.
3: Mahal nggak ya?
2: Ah, bingung nih.
1: Pernah ngalamin kejadian tadi? Bisa jadi kamu lagi ngalamin sindrom menu anxiety. Kondisi di mana orang suka bingung dan cemas pas milih makanan. Sindrom menu anxiety ini bisa terjadi sama siapa aja. Seringnya sih di kalangan anak muda ya. Malah menurut riset, sebanyak 38% Gen Z dan milenial banyak yang milih minta bantuan orang lain buat mesenin menu yang mau mereka makan. Hayo, kamu pernah ngalamin juga nggak?

Ya teman pro 2, di siang hari ini tentunya Gatrisha aja masih akan ngebahas gitu ya tentang berita-berita dari dunia olahraga. Tadi sih udah ada informasi dari Piala Dunia gitu ya. Nah kali ini aku kasih juga nih informasi masih dari Piala Dunia, tapi bukan tentang hasil pertandingan, melainkan tentang peraturan gitu ya yang diusulkan oleh FIFA. Jadi FIFA ini dikabarkan sedang mempersiapkan perubahan penting gitu ya terhadap aturan adu penalti menjelang dimulainya fase gugur di Piala Dunia 2026. Nah, jika disetujui, regulasi baru ini itu akan mengubah prosedur yang selama ini digunakan di pertandingan sepak bola. Teman pro 2, untuk babak gugurnya sendiri itu akan dimulai dari tanggal 29 Juni 2026 gitu ya. Dan tentunya ada banyak nih pertandingan-pertandingan penting yang sudah dinanti-nantikan teman pro 2. Jadi memang keputusan terkait usulan perubahan peraturan ini benar-benar lagi diburu-buru gitu kan ya teman pro 2. Dan semoga bisa segera ditetapkan sebelum fase gugur resmi dimulai di tanggal 29 nanti teman pro 2. Untuk perubahannya sendiri itu yang jadi perhatian karena adu penalti ini sering menentukan hasil pertandingan di kompetisi sepak bola dunia teman pro 2. Dan di tahun 2022 di Piala Dunia ya kan, Argentina ini bisa menjadi juara setelah mengalahkan Prancis melalui adu penalti di babak final teman pro 2. Terus juga Argentina juga bisa menyingkirkan Belanda gitu ya di babak perempat final turnamen Piala Dunia melalui adu penalti juga gitu ya kan. Dan tentunya pihak FIFA ini sudah mengajukan proposal terkait perubahan aturan adu penalti ini ke International Football Association Board atau IFAB terkait perubahan peraturan adu penalti ini teman pro 2. Dan usulannya sendiri itu berfokus di perubahan mekanisme lempar koin sebelum pelaksanaan adu penalti di pertandingan resmi teman pro 2. Dan saat terdapat dua kali lempar koin sebelum babak adu penalti berlangsung dalam sebuah pertandingan sepak bola, maka lemparan pertama ini menentukan gawang, sedangkan lemparan kedua menentukan tim yang berhak menendang lebih dahulu teman pro 2. Aduh, kira-kira gimana ya? Apakah bakal disetujui atau mungkin akan menjadi sebuah pro kontra gitu ya, karena mungkin bakalan ada yang setuju, bakal ada yang gak setuju juga. Kalau menurut kamu gimana?

Teman Pro2, apakah kamu pernah ikut acara Outbound? Outbound adalah sebuah kegiatan yang dilakukan di alam terbuka dengan simulasi permainan yang dilakukan secara individu maupun kelompok. Dalam rangka pengembangan dan pemerkayaan kosakata bahasa Indonesia, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa telah membuat padanan kata untuk menggantikan istilah outbound, yaitu mancakrida. Menurut KBBI edisi 5, mancakrida adalah pelatihan yang memanfaatkan alam terbuka sebagai media, biasanya berbentuk permainan yang bertujuan untuk mengembangkan karakter diri dan meningkatkan kerjasama antar peserta.

Kita udah ngebahas tentang sepak bola Piala Dunia 2026 gitu ya. Nah, kali ini berita datang dari cabang olahraga basket, di mana Pelita Jaya Basketball Jakarta berhasil meraih kemenangan penting di game 3 final IBL GoPay 2026. Teman Pro 2, mereka berhasil mengalahkan Bogor Hornbills dengan skor 74-61 di pertandingan yang digelar di Gor Laga Tangkas Bogor hari Rabu kemarin. Kemenangan ini membuat Pelita Jaya unggul 2-1 di seri best of 5. Tim asuhan David Singleton ini kini semakin dekat menuju gelar juara, teman Pro 2. Dan tentunya Pelita Jaya ini memang tampil agresif sejak awal pertandingan gitu ya. Dan tentunya tempo permainan mereka cepat gitu kan ya, dan menekan lawan, dan permainan ini bisa mereka pertahankan gitu ya sepanjang laga hingga bisa berhasil meraih kemenangan. Selamat nih untuk Pelita Jaya, sedikit lagi nih bisa jadi juara IBL.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
3: Apaan tuh? Oh, video ya. Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
3: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
3: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
3: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
1: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Ya teman pro 2, masih ditemenin sama Gatrisha aja siang hari ini, tentunya di Santai Siang. Dan tentunya kamu gak usah kemana-mana ya, tetap stay tune terus di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Kalau tadi udah sempet panas banget, nah ini kayaknya kalau dilihat dari dalam studio udah agak meredup gitu ya teman pro 2. Enggak yang panas banget kayak tadi. Enak kayaknya ya, lebih enakan agak redup kayak gini gitu gak sih temen pro 2 kalau pas lagi siang-siang begini. Dan tentunya untuk kamu temen pro 2 yang masih harus melanjutkan aktivitas ataupun juga yang masih harus melanjutkan pekerjaan, ya semangat aja ya. Masih ada aku Gatrisha Aca yang tentunya bakal nemenin kamu siang hari ini di Santai Siang. No matter what, no matter what.

0: Stay tuned on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
3: Salah satu musik yang mendapat tempat di program aktif adalah ciloka, yang merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak, Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang atau sebagai pelepas lelah. Ciloka merupakan seni musik bernafaskan padang pasir yang komposisi lagunya bersumber dari nada gambus tunggal. Kini musik ciloka dikembangkan lagi dengan menambahkan alat-alat musik seperti jidur, suling, gitar, dan gendang. Ada 5 lagu khas Mandalika yang bisa didengarkan dalam album Akselerasi Mandalika, salah satunya Resonansi Duni. Lagu ini menjadi lagu pembuka dalam album Akselerasi Mandalika. Bercerita tentang pengaruh budaya luar yang masuk ke daerah Lombok. Lagu ini menjadi sebuah pengingat bagi generasi muda saat ini untuk terus menjaga budaya yang ada. Jangan sampai lengah dan tergoyahkan dengan adanya pengaruh budaya luar.

Iya teman Pro 2, buat kamu yang ngikutin banget TV series Big Bang Theory gitu ya, pastinya paham gitu ya dan hafal nih. Mungkin kayak tokoh-tokoh yang ada di dalamnya, ada Sheldon Cooper, ada Leonard gitu ya, terus juga ada Penny, ada Bernadette ya kan, terus juga ada Amy ya kan, pokoknya banyak banget. Nah, ada satu tokoh yang sebenarnya dia ini enggak terlalu sering muncul gitu ya, tapi menarik perhatian juga nih, namanya Stuart Bloom gitu ya, yang dia ini adalah seorang penjaga toko komik gitu teman Pro 2. Nah, dari serial Big Bang Theory, nah ini Stuart itu dibikinin seri spin-off-nya gitu ya teman Pro 2, berjudul Stuart Fails to Save the Universe teman Pro 2. Dan untuk TV seriesnya sendiri ini dikabarkan akan tayang di Juli mendatang teman Pro 2. Jadi bentar lagi. Karena ya buat kamu yang mungkin kangen gitu ya nonton drama komedi semacam Big Bang Theory gitu ya, nah mungkin ini bisa menjadi obat kangen kamu gitu ya, karena setelah kesuksesan The Big Bang Theory ini kan ada The Young Sheldon ya kan, yang emang dia ini ngebahas khusus yang Sheldon ketika dia masih kecil gitu ya, terus juga cerita tentang pernikahannya Georgie dan juga Mandy. Nah, sekarang bercerita tentang Stuart gitu ya, yang dia ini salah menggunakan alat yang diciptakan oleh Sheldon dan juga Leonard gitu teman Pro 2. Terus dia harus ke multiverse gitu ya, dan aduh kayaknya bakalan seru gitu ya. Jadi buat kamu yang penasaran boleh deh tunggu aja sampai Juli mendatang biar bisa nonton langsung gitu ya, Stuart Fails to Save the Universe.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kalian pernah dengar istilah cyberbullying? Sebenarnya, cyberbullying itu apa sih? Menurut UNICEF, cyberbullying atau perundungan dunia maya itu adalah bullying atau perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Misalnya nih, kamu ngasih komentar jelek berkali-kali ke postingan teman kamu di Instagram. Itu udah termasuk cyberbullying loh. Kalau kamu melakukan cyberbullying, kamu bisa kena ancaman pidana 6 bulan penjara atau denda sebanyak 72 juta rupiah. So, think before you text. Cegah cyberbullying.

Ya teman Pro 2, di kesempatan siang hari ini kayaknya ada deh dari kamu yang belum makan siang nih teman Pro 2. Soalnya tadi pas lagi makan siang, jamnya makan siang tuh tentunya masih riweh gitu ya. Masih ada pekerjaan yang kayaknya nanggung banget buat ditinggalin gitu ya. Tapi kalau misal enggak ditinggalin kok ya jadi enggak makan gitu ya teman Pro 2. Tapi enggak apa-apa teman Pro 2 ya, karena kan kita emang bisa menahan tidak makan itu lebih lama gitu ya daripada menahan tidak minum gitu. Jadi ya sebaiknya kalau misal kamu tuh adalah orang yang sedang bekerja ataupun juga seorang mahasiswa ataupun juga murid gitu ya, nah bawa tumbler aja kemana-mana gitu ya yang berisi air putih, biar sewaktu-waktu kamu butuh minum itu kamu langsung bisa minum teman Pro 2. Dan tentunya untuk kamu yang di kesempatan siang hari ini kayak mau pulang tapi kok ya masih panas gitu ya, jadi kayak aduh, kalau di bahasa Jawa tuh ada kata memeng teman Pro 2. Memeng itu kayak males untuk melakukan sesuatu gitu ya, atau kayak apa ya, kayak enggan untuk melakukan sesuatu gitu. Jadi kayak males pulang gitu ya, karena aduh kalau naik motor kepanasan ya kan. Terus juga kalau misal mau naik kendaraan umum juga panas ya kan. Males jalan kakinya ke terminal ataupun juga ke haltenya gitu. Jadi kayak aduh gimana ya. Ya udahlah di sini aja dulu gitu ya kan. Dan tentunya teman Pro 2, aku punya kabar terbaru nih dari Ariana Grande yang kemarin udah sukses merilis album Petal gitu ya. Nah baru-baru ini Ariana Grande meluncurkan Brighter Days Ahead Foundation gitu ya, dengan memberikan hibah gitu kan kepada organisasi kemanusiaan Save the Children UK teman Pro 2. Dan bantuan ini akan digunakan untuk mendukung anak-anak dan keluarga di Gaza yang terdampak konflik dan juga krisis kemanusiaan yang sudah berlarut-larut. Save the Children UK ini mengkonfirmasi bahwa dia sudah menerima dana hibah dari yayasan yang baru dibentuk oleh Ariana Grande gitu. Meskipun nilainya tuh enggak disebutin gitu ya, tapi organisasi tersebut menyatakan bahwa seluruh dana ini akan disalurkan untuk mendukung program bantuan kemanusiaan di Gaza, teman Pro 2. Dan kayaknya Ariana Grande ini bukan sekali ini aja ya kayak memberikan bantuan gitu untuk kemanusiaan ataupun juga untuk anak-anak gitu. Karena sebelum-sebelumnya juga udah ada di gerakan-gerakan dia gitu ya, yang emang nggak concern untuk membantu sesama gitu ya, dan juga untuk memberikan bantuan kepada yang membutuhkan.

Congratulations buat Kelsey yang akhirnya berhasil jadi juara di chart kedua Hitlist. So, buat kamu yang suka sama lagunya, jangan lupa di request terus, dia bertahan ya gak cuma satu minggu aja. Dan jangan lupa dengerin chart kedua Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. Kedua Hitlist, doing the top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits.

Ya teman Pro 2, baru-baru ini Bernadia resmi merilis album penuh keduanya yang dia beri judul Semoga Hanya di Mimpi. Teman Pro 2, dia merilis album baru ini kemarin di tanggal 24 Juni 2026 dan tentunya album ini dirilis melalui Juni Records gitu ya teman Pro 2. Dan katanya sih di album Semoga Hanya di Mimpi ini lagu-lagunya tuh bercerita tentang kisah-kisah tentang rasa takut, kecemasan dan juga keraguan dalam menjalani hubungan teman Pro 2. Dan tentunya kalau misal kamu suka sama lagu-lagunya Bernadia gitu ya, kayak Sialnya, Hidup Harus Tetap Berjalan, terus Satu Bulan ya kan, terus abis itu ada ya banyak lah ya, ada Kita Buat Menyenangkan juga gitu. Nah kalau di album ini tapi banyak lagu-lagunya itu adalah tentang ketakutan gitu teman Pro 2. Nah tentunya di lagu berjudul Laut Yang Tenang gitu ya, ini bercerita tentang kekhawatiran kata-kata gitu ya yang ditulis sama Bernadia. Ini dia takutnya tuh bisa jadi kenyataan gitu teman Pro 2. Dan tentunya lagu-lagu yang ada di album ini itu mungkin bakalan relate juga gitu ya sama banyak orang gitu, yang tentunya semakin dewasa ataupun juga semakin kesini kita tuh makin banyak ketakutan, makin banyak kecemasan atau banyak overthinkingnya gitu ya. Dan itu rasanya gak enak banget sih. Kadang-kadang kita sebagai orang manusia gitu ya yang merasakan ketakutan, kecemasan, overthinking gitu, tapi kadang-kadang tuh kita nggak bisa mengungkapkan apa yang kita rasakan tuh dengan baik gitu. Dan hasilnya nanti kita bisa jadi stres sendiri, kayak gila sendiri juga gitu. Jadi ya mungkin kalau misal kamu lagi ngerasa takut, cemas, overthinking gitu ya, boleh nih dengerin lagu-lagu barunya Bernadia gitu ya di album barunya. Aku kasih dengar dulu nih lagu terbaru dari Bernadia, Laut Yang Tenang.

Ya teman Pro 2, gak kerasa udah hampir jam 3 sore. Itu artinya aku harus pamit dulu nih dari santai siangnya Pro 2 Jogja. Terima kasih untuk kebersamaannya siang hari ini. Insya Allah aku bakal balik lagi besok gitu ya, di hari Jumat. Dan tentunya abis ini kamu bakal ditemenin sama Vina Muviana. Dan pokoknya kamu gak usah kemana-mana ya, tetap pantengin terus 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Bye.

0: FM。
1: Waktunya Info Pro 2, Kamis 25 Juni 2026 bersama saya, Vina Mufiana.
0: Info Pro 2.
1: Pemerintah membuka ruang partisipasi publik dalam pemilihan logo HUT ke-81 Republik Indonesia. Melalui jejak pendapat daring, masyarakat bisa menentukan logo resmi peringatan kemerdekaan tahun ini. Polling telah dibuka secara resmi sejak Rabu 24 Juni 2026 dan berakhir Minggu 28 Juni 2026. Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Sekretariat Negara, dan Badan Komunikasi Pemerintah bertindak sebagai penyelenggara. Menteri Ekonomi Kreatif, Teguh Rifki Harsyah mengatakan langkah ini merupakan sejarah baru. Ini karena untuk pertama kalinya masyarakat dilibatkan langsung dalam memilih logo Hari Ulang Tahun Republik Indonesia.
0: Info Pro 2.
1: Bea Cukai Soekarno-Hatta membongkar penyelundupan 21,6 kg narkotika jenis marijuana dari Amerika Serikat serta Rusia. Pengungkapan barang haram itu diduga untuk komunitas warga asing di Bali berdasarkan informasi dari Bea Cukai Tiongkok. Kepala Bea Cukai Soekarno-Hatta Hengki Tomuan, Parlindungan Ari Tonang, mengatakan Bea Cukai Tiongkok menginformasikan kepada Bea Cukai Soekarno-Hatta yang kecurigaan atas kargo yang akan masuk ke Indonesia. Atas informasi tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan dan ditemukan ganja sebesar 10,7 kg.
0: Info Pro 2.
1: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum bekerjasama dengan World Intellectual Property Organization menyelenggarakan program WIPO Academy Intellectual Property and Industrial Design di Hotel East Park Yogyakarta. Kegiatan ini merupakan bagian dari program edukasi kekayaan intelektual Indonesia. Direktur Kerjasama Pemberdayaan dan Edukasi DJKI Yasmon mengatakan kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas para pemangku kepentingan dalam memahami, melindungi, dan memanfaatkan desain industri sebagai instrumen strategis dalam pembangunan ekonomi berbasis kreatif dan inovasi.
2: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: No matter what. No matter what.

2 Jogja, teman-teman kamu. Hai, selamat sore teman Bro 2. Pinamu Fiana nemenin kamu 1 jam aja di sore ceria sampai di jam 4. Iya, sejam doang aku, tapi kita manfaatkan 1 jam ini untuk mendengarkan lagu-lagu enak buat nemenin kamu yang jam segini lagi siap-siap mau pulang. Yes, sejam lagi akhirnya bisa kembali ke rumah ya kan. Ya udah, aku temani kamu teman Bro 2 di sore ceria sampai di jam 4. Kasih tahu ke aku lagu apa yang pengen kamu dengerin sore hari ini. Silakan WhatsApp 0811 2511025.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hah, gimana nih? Udah harus submit tugas, gak kelar-kelar lagi. Oh, mana koneksi internetnya labil lagi. Oh, gimana?
3: Sini, tak bantuin. Nih, gini caranya. Kelar deh, gampang kan?
2: Oh, makasih. Terbaik deh emang baku ini.
3: Lah, kok mati?
2: Ya, habis bensinnya.

0: buat masih aja.
1: Beneran buat saya, Mbak?
0: Beneran.
1: Wah, makasih banyak ya, Mbak.
0: Sama-sama.
2: Gak perlu super power dan kostum keren buat jadi pahlawan.

Ada gak sih yang weekend ini udah kepikiran kalau nanti mau jalan-jalan di weekend Teman Pro 2? Kepikiran weekendnya udah dari sekarang, dari hari Kamis weekdays. Kayak ngeraba-ngeraba, aduh enaknya nanti kemana ya kalau weekend jalan-jalan kali ya? Boleh. Kalau saya mungkin kalau masih bingung mau jalan-jalan kemana Teman

2022, aku coba rekomendasiin salah satu tempat yang bisa kamu datengin di hari Minggu nanti, teman Pro 2. Karena di hari Minggu tanggal 26 Juni 2026 bakalan ada gelaran Festival Olahraga Daerah 2 DIY 2026. Jadi bakalan ada ratusan layang-layang ini akan saling beradu dan memperebutkan juara di 3 kategori, teman Pro 2. Jadi Forda 2 DIY 2026 ini adalah acara yang diselenggarakan sama Komite Olahraga Masyarakat Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, salah satu induk organisasi olahraga masyarakat yang turut berpartisipasi adalah Perkumpulan Pelayang Seluruh Indonesia atau yang disingkat Pelangi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ketua Pelangi DIY Markus Purnomo Adi bilang kalau ajang perlombaan layang-layang ini gak hanya kompetisi biasa aja gitu ya, tapi ini akan jadi sarana memperkuat budaya olahraga masyarakat yang menyenangkan, teman Pro 2. Bahkan ada beberapa kategori yang dipertandingkan besok hari Minggu, teman Pro 2, yaitu ada layang-layang 2 dimensi, layang-layang 3 dimensi, dan train naga, teman Pro 2. Nah, kalau misalnya kamu mau ke sana, bisa banget karena perlombaannya dimulai jam 10 pagi, teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu mau ke sana, boleh gitu ya. Tinggal langsung aja datang ke lokasinya di kebon, lapangan Kebon Agung Imogiri Bantul, teman Pro 2 ya. Catat tanggal 26 Juni 2026.

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodware Weekly Hits on Prodware Jogja. Teman terbaik kamu.
1: Untuk pertama kalinya, Raisa bernyanyi dalam bahasa Korea bersama legenda ballad asal Korea Selatan, Song Sik-yong, lewat lagu Heaven Knows. Berbeda dari proyek sebelumnya yang bersifat cover, Heaven Knows jadi lagu original pertama mereka. Lagu ini mengangkat tema universal tentang cinta, harapan, takdir, dan ikatan antar manusia yang menembus batas budaya maupun geografis. Secara musikalitas, Heaven Knows menggabungkan keagungan cerita emosional khas ballad Korea dengan balut tentang produksi pop internasional modern.
2: Prodware Weekly Hits.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

bulannya Yogyakarta atau Mabro 2 atau lebih ke arah kayak banyak sekali wisata-wisata yang bisa dikunjungi selama bulan Juni dan juga acara di bulan Juni tuh banyak banget teman Pro 2. Dari Arjok sampai Pasar Kangen teman Pro 2 yang bisa kamu datengin dari tanggal 22 sampai 28 Juni 2026. Ya walaupun mungkin masih di tanggal akhir bulan tapi setidaknya buat jalan-jalan dan menikmati suasana Pasar Kangen bisa banget teman Pro 2 ya kan. Kayaknya memang Pasar Kangen nih kayak lagi merayakan liburan anak sekolah jadi mumpung gitu ya kan. Dan kamu yang tahun lalu belum sempat ke sana, mungkin tahun ini bisa mampir sebentar ke Pasar Kangen Taman Budaya Yogyakarta Taman Pro 2. Dan gak hanya menghadirkan ratusan tenan kuliner, kerajinan, sama barang-barang bernuansa nostalgia, tapi ada juga beberapa panggung pelaku seni tradisi yang ada di Pasar Kangen TBY 2026. Kepala Dinas Kebudayaan DIY Dian Laksmi Pratiwi bilang kalau ada sekitar 19 kelompok seni dengan total sekitar 380 pelaku seni turut memeriahkan Pasar Kangen 2026 Teman Pro 2. Dan kesenian tradisionalnya tuh macam-macam, mulai dari seni tari, musik tradisional, ketoprak sampai wayang kulit, ada tumplek-blek di sana ya kan. Apalagi kehadiran pertunjukan seni ini juga jadi bagian penting yang bisa membangun suasana Pasar Kangen tuh syarat nuansa nostalgia sekaligus memperkuat nilai-nilai budaya. Yes, yang tadi aku bilang kalau misalnya akhir bulan ini uangnya mepet ya udah enggak apa-apa, jalan-jalan nikmatin aja yang ada di sana sambil melihat pertunjukan yang sudah disiapkan sama pihak Dinas Kebudayaan DIY Taman Pro 2, ya gak sih? Sambil nikmatin sunset juga di Jogja.

yang udah dengerin Vina, walau hanya 1 jam kurang 15 menit. Tapi semoga bisa menemani kamu yang jam segini sudah mulai bersiap-siap untuk pulang. Yes, nanti kalau misalnya kamu mau on the way pulang, hati-hati di jalan sama Bro 2 ya. Karena kalau sudah jam 4 ke atas tuh jalanan di Yogyakarta lagi rame-ramenya, oke? Okay? Pokoknya hati-hati di jalan, yang penting sampai rumah lalu istirahat ya. Vina pamit dan jangan lupa dengerin terus 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Habis ini akan ada Adis Firman yang lanjutin sore ceria. Vina pamit, bye.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Congratulations buat Kelsey yang akhirnya berhasil jadi jawara di chart berdua Hitlist. So, buat kamu yang suka sama lagunya, jangan lupa di request terus biar bertahan ya, gak cuma satu minggu aja. Dan jangan lupa dengerin chart berdua Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mupiana. More music, more variety. Berdua Hitlist, the weekly top 20 countdown. All the new

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Dua jadi teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Ketemu lagi sama Adis. Nyapa kamu semuanya di sore ceria Pro 2 Jogja ya. Udah tanggal 25 Juni lagi nih hari ini. Gak kerasa ternyata akhirnya terlewati juga bulan Juni ya. Punya cerita apa kamu di bulan ini? Ya kalau emang ternyata cukup istimewa dengan ups and downs-nya teman Pro 2, paling enggak itu bakal jadi kenangan gak sih gitu kan ya, yang baik-baiknya yang buruk-buruknya gitu kan, jadi satu sebenarnya sih, tapi mungkin bisa ya tadi kalaupun baik diingatnya tuh jadi momen yang menyenangkan kan pastinya, tapi kalau yang buruk-buruknya bisa jadi cukup jadi pelajaran aja ya. Biar gak keulang lagi aja gitu ya kan, karena buat diingat-ingat pun juga pasti gak menyenangkan ya, namanya juga kenangan buruk ya kan. Aku menemani kamu sampai jam 7 malam nanti di Sore Ceria Pro 2 Jogja, sambil nanti mungkin aku ada beberapa update informasi yang bisa kamu simak di Sore Ceria hari ini, oke? Cuma di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
3: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
2: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
4: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga loh.
3: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
2: Kantong belanjanya, Pak.
4: Plastik aja, Mas. Lali aku.
3: Lah, Pak. Gimana sih?
5: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.

dua yang mau ngisi liburan tapi kayak masih metain mau kemana aja gitu kan ya, karena kalau ke tempat yang ini ke tempat yang itu tuh sering banget sebenarnya bolak-balik, kayak pengen cari yang lain aja gitu kan ya. Gimana kalau kamu dateng ke ini nih, lapangan Kebon Agung Imogiri Bantul Minggu 28 Juni 2026 teman Pro 2, karena ada yang namanya Festival Olahraga Daerah Forda 2DI 2026. Nanti kamu bisa lihat tuh ratusan layang-layang yang warna-warni menghiasi lapangan teman Pro 2, karena memang ratusan layang-layang tadi adalah berlomba ya untuk memperebutkan juara di 3 kategori teman Pro 2. Ini jadi salah satu yang akan tampil di Festival Olahraga Daerah Forda 2DI 2026, dan salah satu yang ikutan itu adalah perkumpulan pelayang seluruh Indonesia DIY teman Pro 2 ya. Bukan cuma sekedar kompetisi tapi juga memperkuat budaya olahraga masyarakat yang menyenangkan gitu. Siapa ayo yang masih ingat kapan terakhir kali main layang-layang teman Pro 2? Yang jelas di acara ini nanti bakal ada 3 kategori, layang-layang 2 dimensi, 3 dimensi sampai trenaga. Wah. Wow. Ini sih seru banget kayaknya, karena memang semua ikutan dari Kabupaten Bantul, Sleman, Kulon Progo sampai Kota Yogyakarta teman Pro 2 ya. Catat tanggalnya hari Minggu tanggal 28 Juni 2026 mulai jam 10 pagi teman Pro 2 ya.

0: Pro2FM.
1: Pro2FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mas, maaf ngerokoknya di sana aja, Mas. Di sini kan kawasan tanpa rokok.
3: Kata siapa?
2: Kata tulisan di samping Masnya. Tuh, gede kan tulisannya? Kata undang-undang juga, Mas. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Ada 7 tempat loh yang masuk kategori kawasan tanpa rokok. Nih ya, mulai fasilitas pelayanan kesehatan, sekolah, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, sama tempat umum. Kayak stasiun, terminal, bandara, pasar. Pokoknya semua deh yang masuk tempat umum, Mas.
3: Masa iya?
4: Selamat siang, Mas. Maaf, kalau mau merokok, silakan bisa di ruang khusus di sebelah sana.
2: Tuh kan, ngeyel sih dibilangin. Disemprit satpam deh.

Ladies di Sore Ceria Prodo Jogja. Buat yang kayaknya liburan gak kemana-mana, di Jogja aja, tapi juga siap nemenin kali ada keluarga atau temen yang udah ngontak kamu nih, ntar temenin ya kalau mau kesini gitu atau mau kesana. Karena mereka percaya bahwa warga Warlock tuh, warga lokal ya, Warlock memang lebih paham wilayahnya gitu kan ya, kira-kira rekomendasi yang mana aja. Walaupun kadang gak semua sih, ada juga Warlock yang tiba-tiba terkaget-kaget ketika ada yang nanyain dari luar kota lagi gitu ya. Tahu gak sih, ternyata ada ini loh di tempat kamu tuh sebelah sini, sebelah mana ya, pernah ke situ gak gitu. Terus sebagai orang, ya warga lokal lah ya, aku kaget karena, oh ada emangnya ya. Baiklah, mari kita belajar lagi lebih jauh seputaran apapun yang ada di sekitar kita. Jadi supaya paham kalau ditanyain sama orang dari luar Jogja, itu gak malu-maluin gitu, karena kita tahu. Oh, jangan ditiru ya guys. Teman berdua, kalau emang ternyata mereka pada main ke Jogja, berarti harus siap dengan kondisi arus lalu lintas yang pastinya padat ya, karena musim liburan kan. Nah ini Dinas Perhubungan atau di Sub Kabupaten Sleman tidak menyiapkan rekayasa lalu lintas khusus untuk peningkatan mobilitas masyarakat selama masa libur sekolah teman Pro 2. Tapi memang ada pemantauan arus kendaraan ya di sejumlah titik yang berpotensi untuk mengalami kepadatan. Nah kalau menurut Kepala Dinas Perhubungan Sleman, Heri Kuntadi, teman Pro 2, pihaknya ini bakal melakukan pemantauan mobilitas kendaraan lewat pengecekan langsung di lapangan ataupun juga pemanfaatan teknologi seperti CCTV atau juga ATCS gitu kan ya. Memantau titik-titik yang memang kemungkinan rawan macet di lapangan begitu. Nantinya kemungkinan yang diprediksi akan padat adalah di kawasan Simpang 3 Prambanan sampai ruas Jalan Solo tuh menuju ke Kota Yogyakarta. Ini memang menjadi pertemuan antara exit tol Prambanan yang menuju kota ya, maupun juga yang mau ke Gunung Kidul teman Pro 2. Kalau dari arah lainnya, jalur ke arah Magelang tuh mau ketempel sampai ke Jombor. Nah, ini juga jadi salah satu pemantauan untuk volume kendaraan, karena memang di kawasan ini dinilai meningkat ketika musim liburan gitu ya. Sementara dari arah barat, nah ini dia nih yang akan dipantau adalah lalin simpang sepanjang jalan Wates di simpang Pelem Guri dan sekitarnya teman Pro 2 ya. Ya pokoknya sih kalau memang kamu udah mau niat jalan-jalan, yang namanya macet sih apapun akan dilakukan untuk bisa menembusnya. Apa itu macet ya gak sih?

0: Pro2FM.
1: Pro2FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM.

0: Station on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Oke, halo, saya Nopendi, pelatih sepak bola di DIY. Terima kasih, senang sekali saya mengucapkan selamat untuk RRI telah banyak memberikan berita tentang Piala Dunia. Ikuti terus RRI untuk Piala Dunia yang akan datang, dan semoga menjadi tolak ukur untuk sepak bola Indonesia yang lebih maju. Jaya RRI.

Teman berdua, kalau ternyata tadi kamu udah selesai rapotan, udah lega nih, walaupun hasilnya mungkin ada yang sesuai harapan, ada juga yang enggak, paling enggak tuh kamu tuh udah usaha, ya kan? Selamat ya buat yang kayaknya nilainya cukup bersinar di semester ini, ada yang perlu juga dikejar karena ternyata wah sepertinya meleset dari target nih gitu kan ya. Tapi kalau emang udah usaha, ya udah teman berdua, nikmatin aja hasilnya apapun itu, dan kayaknya kamu berhak juga loh untuk istirahat atau sekedar mungkin ya cari sesuatu yang bikin kamu jadi jauh lebih ngerasa lega ataupun juga lebih nyaman dengan situasi yang sekarang nih gitu. Kalau misalnya belum bisa jalan-jalan atau liburan jauh-jauh amat, di Jogja aja juga banyak kok, dan lagian Jogja pun jadi salah satu tujuan wisata yang memang diminati wisatawan ya gitu. Bolak-balik setiap liburan pasti rame. Nah, buat kamu yang memang lagi pengen jalan tapi nggak mau jauh-jauh, ya udah main aja ke TBY, Taman Pro 2 Taman Budaya Yogyakarta ya, karena ada Pasar Kangen Taman Budaya Yogyakarta 2026. Pasar Kangen ini memang selalu bikin kangen setiap tahunnya, dan kalau dilewatin sayang gitu kan. Kalau kamu mau kulineran atau misalnya lihat-lihat kerajinan sekaligus belanja juga barang-barang nostalgia gitu kan ya, dan juga ada berbagai panggung seni tradisi. Nah, ini dia nih waktunya untuk main ke Taman Budaya Yogyakarta, karena memang ada 19 kelompok seni total dari 380 pelaku seni Taman Pro 2 yang bakal merayakan Pasar Kangen 2026. Ini kan udah jalan dari tanggal 22 kemarin, kalau kamu kelewatan masih digelar sampai tanggal 28 Juni ya, sampai hari Minggu. Berarti ada tarian, musik tradisional, ketoprak, sampai wayang kulit Teman Pro 2. Pokoknya kalau kamu mau berburu jajanan tradisional dan barang-barang hawas juga bisa gitu kan ya. Pasar Kangen ini memang ya seperti biasa lah ya, namanya aja kangen gitu kan. Hal-hal yang mungkin udah jarang kamu temuin pun juga bisa kamu temuin di situ gitu kan. Jadi sayang aja sih kalau kata aku kalau kelewatan, apalagi bisa jadi nih ada beberapa di antara kamu juga yang udah dari kemarin tuh tahun lalu gak sempet dateng, tahun sebelumnya juga sama gitu ya. Nah, tahun sekarang nih 2026, siapa tahu ada waktunya dan sempet main ke Pasar Kangen.

0: Song Sikyong lewat lagu Heaven Knows. Berbeda dari proyek sebelumnya yang bersifat cover, Heaven Knows jadi lagu original pertama mereka. Lagu ini mengangkat tema universal tentang cinta, harapan, takdir, dan ikatan antar manusia yang menembus batas budaya maupun geografis. Secara musikalitas, Heaven Knows menggabungkan keagunan cerita emosional khas ballad Korea dengan balutan produksi pop internasional modern.
1: Pro 2 Weekly Hits.

0: teman berdua. Semakin sore kamu kalau mau istirahat dulu atau mau sejenak gitu ya, santai sementara teman berdua, karena juga kebetulan hari ini kamu cukup padat ya kegiatannya. Dan untuk teman berdua yang muslim, kita segera jelang aja waktu maghrib hari ini teman berdua, dan segera menunaikan ibadah sholat maghrib, karena kita akan jalan bersama waktu maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta, juga daerah sewaktu tepat di 17:35 bersama Pro 2 Jogja.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Teman produser kita masuki waktu maghrib. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Produa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedekah. Sedekah merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Baik itu secara moral maupun material. Orang yang rajin bersedekah, orang yang dermawan, itu akan dekat dengan Allah, akan dekat pula dengan manusia, bahkan akan Allah dekatkan dengan syurga. Karena saat Allah Subhanahu wa taala cinta kepada hambanya, maka dia akan memberitahukan seluruh penjuru langit bahwa Allah Subhanahu wa taala cinta dengan hamba itu. Begitu pula sebaliknya, saat orang itu kikir atau enggak mau bersedekah, maka dia akan jauh dari Allah, jauh dari manusia, bahkan jauh dari surga dan dekat dengan neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ini merupakan salah satu keistimewaan yang mengkhususkan bagi orang-orang yang rajin bersedekah, rajin menyedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan. Sedekah, kedermawanan merupakan bentuk menjaga kehormatan diri kita. Kehormatan diri yang harus dijaga termasuk dari kemungkinan adanya harta haram yang kita belanjakan. Harta menjadi haram apabila di dalam harta yang kita peroleh terdapat hak orang lain, tetapi semua dibelanjakan untuk kepentingan diri dan keluarga. Harta inilah yang menodai dan merusak kehormatan seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'afu lahu ad'afan katsira, wallahu yaqbitu wa yabsutu wa ilayhi turja'un." Yang artinya, siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan pembayaran baginya dengan penggandaan yang banyak. Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan hanya kepadanya kalian akan dikembalikan. Masya Allah. Saat kita mau bersedekah, Allah akan lipatgandakan kita. Allah akan lipatgandakan pahala bagi kita. Kalau kita belum punya harta untuk bersedekah, hanya sekadar senyuman saja, itu sudah mampu memberikan sedekah kepada orang lain. Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah bagimu. Maka rajin-rajin senyum. Senyum-senyum ke teman-teman kita untuk bersedekah. Kalau enggak punya uang ya, tapi usahakan diri kita untuk selalu dermawan dan bersedekah supaya kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang kikir. Nauzubillahi min dzalik. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh. Take up every
2: corner of my mind. Teman-teman, waktunya jamu, jam lagu kamu. Pengen denger lagu apa nih? Aku punya 5 lagu yang udah kusiapin, teman pro 2 ya. Kamu tinggal pilih aja, karena dari 5 lagu ini gak semuanya bisa kita puterin. Jadi cuma ada 3 aja nanti yang bisa diputer. Dan berarti ini 3 ini harus kamu pilih ya, karena nanti cuma 3 lagu dengan suara paling banyak yang akan kita puterin di jamu-jamu lagu kamu, oke? Pilihannya ada New West, Those Eyes, Die on This Hill-nya Sienna Spiro, teman pro 2. Haha, Nyesubina Leonor, juga Samuel Cipta yang Senja Sudut Kota, sama Malik and Essentials yang kita bikin romantis. Dari 5 lagu ini, kira-kira teman pro 2 yang mana sih yang cocok sama suasana hati kamu mungkin? Atau memang ternyata musik favorit kamu nih gitu kan? Langsung aja makanya gabung WhatsApp ke 0811-251-1025 ya. Sekali lagi nanti aku bakal putar 3 diantaranya di 1845 teman pro 2. Cuma di jamu-jamu lagu kamu.

Congratulations buat Kelsey yang akhirnya berhasil jadi jawara di chart berdua Hitlist. So, buat kamu yang suka sama lagunya, jangan lupa di request terus biar bertahan ya, gak cuma satu minggu aja. Dan jangan lupa dengerin chart berdua Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. For the Hitlist, doing the top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits.

masih di Surya Ceria barengan sama Adis. Kamu termasuk yang udah nonton film Dilan. Kamu nonton karena emang kamu udah kadung nonton juga yang lebih awalnya gitu kan ya, film-film sebelumnya. Atau malah sebenarnya kegoda buat nonton karena ada soundtrack yang ini nih gitu, Ariel Noah featuring Raisa. Jadi kok kayaknya rasanya kayak ngajakin buat yuk nonton gitu teman Pro 2. Tapi ngomongin soal film atau mungkin apapun yang biasa kamu tonton dalam bentuk visual, video gitu ya misalnya ya. Pernah gak kamu tuh nonton satu video atau film tapi gak lama abis itu kamu lupa isinya apa? Beberapa orang ngalamin kayak gini dan ternyata bukan tanpa alasan ya. Karena ternyata ada penyebabnya nih teman Pro 2. Jadi kebiasaan orang sekarang itu kalau nonton video terutama lewat smartphone ya, itu bisa kan dicepetin tuh, bisa 1,5 kali, bisa 2 kali lipatnya gitu kan. Drama yang episode panjang, kalau kamu gak sabar untuk nonton pengen tahu ih kayak gimana sih kelanjutannya, itu main cepetin aja gitu durasinya, 1 jam aja gak sampai 1 jam karena kamu nontonnya dikecepetin ya kan. Mau itu vlog atau mungkin video YouTube, podcast. Kayak penasaran isinya apa, tapi pengen cepet selesai gitu kan ya. Kalau aku sih jujur gak nikmat nontonnya kalau kayak gini. Ya udah kalau emang ternyata ih kok bertele-tele ya gitu, kayaknya bakalan lama nih sampai ke inti ceritanya, itu biasanya sih aku langsung skip aja. Entar aja deh kalau pas lagi sabar nih akunya baru aku tonton. Kalau lagi butuh banget buru-buru ya udah gak usah aku tonton. Gitu teman Pro 2, ternyata memang ini bukan hanya soal telinga yang bisa nangkap suara ya, tapi juga otak kita nih, kinerja otak yang masih bisa paham sama alurnya, sama emosinya, ekspresinya, konteksnya, atau detail penting dalam sebuah tontonan, mau itu video, podcast, maupun juga film ya teman Pro 2 ya. Ya tadi itu ternyata penelitian dari Educational Psychology Review, itu ternyata ketika kita mempercepat video yang kita tonton, nah ini efeknya adalah tadi itu salah satunya kita akan gampang lupa sebenarnya isinya apa, konteksnya apa sih gitu kan ya.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ra, jadinya mau kuliah di mana?
3: Saya mau langsung cari kerja aja, Bu Dini.
2: Loh, Rara nggak mau kuliah?
3: Biaya kuliah kan mahal, Bu. Orang tua saya nggak mampu.
2: Kan sekarang banyak program beasiswa yang bantu anak-anak seperti Rara. Apalagi Rara kan cerdas, bisa tuh cari beasiswa prestasi.
3: Rara bisa nggak ya, Bu?
2: Nanti coba Ibu minta bantuan kepala sekolah buat carikan informasinya ya. Semangat, Rara.
3: Terima kasih, Bu Dini.
4: Pendidikan adalah investasi untuk kehidupan masa depan.

Cerita-cerita produk Jogja, kalau udah mulai gelap kayak gini tuh kamu udah mulai ngerasa, wah kayaknya memang seharian ini semua waktu yang kamu pakai tuh gak berasa ya, tahu-tahu udah jam segini nih gitu kan. Kamu ngerasa capeknya udah mulai muncul, ngantuknya juga udah setengah-setengah nih. Dan kayaknya emang yang paling pas adalah istirahat. Tapi ya gak semua orang punya privilege untuk istirahat lebih cepat ya. Ada juga yang wah harus begadangan sampai ntar malam gitu. Wah piye nih kalau kayak gini. Berarti kan harus jaga kesehatan teman produha ya. Apalagi buat yang kayaknya tadi itu semua hal yang perlu selesai hari ini ternyata numpuknya di malam hari gitu kan. Ada yang lagi serius membaca sesuatu supaya lebih paham karena ternyata itu jadi bahan yang harus kamu sampaikan besok pagi gitu kan ya, entah itu presentasi atau apapun teman produha. Yang namanya membaca itu memang bukan hal yang mudah sih, apalagi buat kamu yang juga kayaknya udah mulai jarang-jarang baca ya. Aku juga ngerasa kayak gitu sih. Susah banget untuk sekarang tuh membaca tanpa distraksi. Baca beneran ya, baca buku, bukan kemudian baca-baca sambil scrolling handphone gitu. Dan memang kalau memang kita mau serius kayak inget atau paham banget isi bacaan yang kita baca teman produha, memang harus baca tanpa distraksi. Walaupun kadang-kadang kita cuma 5 menit kok, cuma 10 menit kok, iya. Tetap gak bisa, apalagi disambi-sambi tadi itu scrolling handphone ya kan. Pindah-pindah apa yang kita kerjain pun juga itu menurunkan daya ingat teman produha. Jadi membaca tanpa distraksi adalah satu hal yang bisa kita coba gitu supaya lebih gampang untuk mengingat segala sesuatunya ya. Atau kalau memang udah baca semua dan sempat bolak-balik baca tapi kok gak ada yang nyantol sampai sekarang ya gitu ya. Atau mungkin hanya sebagian aja, sebagian kecil malah yang nyantolnya, gak sebagian besar gitu. Salah satu cara yang bisa dipakai, ini aku juga sering banget pakai tuh, ya udah ubah pakai kata-kata sendiri aja. Ini teknik sebagai yang disebut sebagai active recall teman produha. Ini ngelatih otak kita untuk ingat sebuah informasi, bukan cuma sekedar ngelihatnya gitu ya. Kalau bacaan tuh nggak cuma sekedar kata per kata kita lihat, terus kita baca, terus kita ingat, enggak. Tapi ya, tadi itu kita tulis lagi atau kita baca lagi, kita deliver dengan bahasa kita sendiri. Nah itu biasanya akan lebih gampang untuk ingat dan tahu poin isi yang mau kita sampaikan itu apaan. Semangat ya. Agak berat sih memang. Sebentar teman-teman kamu udah pada mau libur, siap-siap, atau udah ada yang libur juga, kamu masih berkutat sama tugas-tugas kamu nih gitu.

Terbaik kamu.

Cain yang udah pilih jamu gimana lagu kamu tadi 0812511025 ya. Aku punya perlu Tri di Playan pengen dengar lagunya New West, Sienna Spiro, Samuel Cipta katanya. Halo juga tadi ada Kevin Aril yang pengen dengar lagunya Sierra Spiro yang Samuel Cipta juga sama Marik and Essentials. Apa kabar juga buat teman kita? Halo, apa kabar buat Tata nih yang pengen dengerin Sienna Spiro sama New West katanya. Juga yang pengen denger lagunya New West sama Samuel Cipta tadi ada teman kita Fajar Jan Magelang. Baiklah kalau begitu, ada 4 orang yang udah WhatsApp dan sebagian besar milihnya New West, Sienna Spiro sama Samuel Cipta ya. Baiklah kalau gitu, langsung kita putar aja di jamu, jamu lagu kamu teman Pro 2 di Pro 2 Jogja. Thank you ya udah pilih-pilih lagu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
3: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
4: Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
3: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
3: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
3: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
1: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Teman berdua, senang banget aku nemenin kamu, tapi sayangnya waktu juga sih yang memang singkat ya, gimana dong. Masa aku 24 jam nemenin kamu, janganlah ya. Nanti bakal ada teman aku Niken yang bakal nyapa kamu semua di Jaga Malam, jangan galau malam-malam ya. Tapi juga kamu bisa nyimak Music Live Chat nanti pastinya di jam 7 ya, barengan sama Pro 2 Jakarta. Oke, Adis pamitan, selamat istirahat buat kamu semuanya. Jangan lupa dengerin terus Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Dadah!

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Belum lengkap main ke Jogja kalau belum makan gudeg. Ternyata aslinya gudeg bukanlah nama makanan, tapi lebih ke cara atau metode memasak makanan. Kata gudeg berasal dari kata ngudeg yang bermakna mengaduk. Umumnya orang mengenal gudeg sebagai makanan khas Jogja yang terbuat dari nangka muda. Padahal dikutip dari temu konco, ada juga gudeg manggar dari bunga kelapa, gudeg telo dari singkong, gudeg dari daun kosambi, dan gudeg salak dari buah salak.

Kita mulai dari berita pertama temuan periode dari rri.co.id. Organisasi Maritim Internasional PBB mulai mengevakuasi lebih dari 11.000 pelaut yang terjebak di Selat Hormuz. Operasi tersebut dilakukan setelah Amerika Serikat dan Iran menandatangani nota kesepahaman, dilansir dari Al Jazeera Kamis 25 Juli 2006. Sebelumnya, Iran secara efektif menutup Selat Hormuz yang menyebabkan banyak kapal tertahan di salah satu jalur pelayaran paling strategis di dunia. Sekretaris Jenderal Organisasi Maritim Internasional Arsenio Dominguez mengatakan operasi evakuasi dilakukan melalui kerjasama dengan beberapa pihak. Pihak-pihak tersebut yaitu Iran, Oman, Amerika Serikat, negara-negara pesisir di kawasan, serta industri maritim internasional. Menurutnya, ia telah memperoleh jaminan keselamatan yang diperlukan dan memastikan kondisi navigasi aman untuk mendukung pelaksanaan operasi tersebut.

Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur mengalami 5 kali erupsi pada Kamis 25 Juni 2026 Tawang Pradua. Letusan tertinggi mencapai 1,2 km di atas puncak. Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru Liswanto mengatakan erupsi terbesar terjadi pada pukul 9.24 waktu Indonesia bagian barat pagi dengan tinggi kolom letusan sekitar 1,2 km di atas puncak atau mencapai 4.800 lebih meter di atas permukaan laut. Liswanto menjelaskan hingga saat ini aktivitas vulkanik Gunung Semeru masih berstatus level 3 atau siaga dan masyarakat diimbau untuk tidak melakukan aktivitas di sektor tenggara sepanjang besok kobokan hingga radius 13 km dari puncak atau pusat erupsi.

0: Masih dari rri.co.id, Temu Berdua Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB melaporkan bencana kekeringan masih mendominasi sejumlah wilayah di Indonesia seiring semakin banyak daerah memasuki musim kemarau. Ribuan warga terdampak sementara pemerintah daerah terus menyalurkan bantuan air bersih. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan dalam periode 24 hingga 25 Juni 2006, kekeringan terjadi di sejumlah daerah. Di samping bencana lain, seperti tanah longsor, banjirop, gempa bumi, serta kebakaran hutan dan lahan, BNPB mengimbau pemerintah daerah untuk terus memperkuat langkah mitigasi serta memastikan kebutuhan air bersih masyarakat terdampak dapat terpenuhi selama musim kemarau berlangsung.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Welcome back to MLC Music Live Show.
1: Nah, teman berdua, kita udah enggak berdua lagi, kita sudah bertiga. So please welcome, ini dia
0: Rimar. Halo. Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Luar biasa. Kita ketemu lagi akhirnya ya.
2: Iya, ketemu lagi.
1: Kemarin abis tampil di sekolah.
0: Betul.
2: Ya. Iya, seru-seruan sama juga. Anak-anak. Aduh.
1: Kemarin juga sempat curhat sedikit ya, masa-masa SMA yang dikangenin. Nice. Ya sih.
2: Iya.
1: Ya, pokoknya yang lagi SMA please enjoy ya.
0: Bener. Ya enggak, maksudnya setiap momen kita harus nikmatin.
1: Oh,
0: sih.
1: Oh bener. Gitu kan. Gimana kabar, Kak?
2: Alhamdulillah baik. Sebenarnya sih kemarin aku baru kelar radang sih.
0: Oh,
2: cuman
0: iya.
2: Ya alhamdulillah pas datang sini tuh udah sembuh. Nice. Gitu.
0: Alhamdulillah. Gokil.
1: Itu radang masakan Padang, Bro.
0: Rendang?
1: Iya.
0: Aduh jauh ya. Aduh tiba-tiba nembak lagi.
1: Tapi kemarin istirahatnya berapa lama kok kalau gitu?
2: Berapa ya? Oh pokoknya aku tuh sakit dari yang kita ke SMA itu.
0: Oh iya.
1: Dua minggu ya berarti ya?
2: Eh gak sih, seminggu sih.
1: Seminggu ya? Seminggu. Kalau lagi radang gitu berarti job nyanyi off dulu?
2: Iyalah. Tapi untungnya emang pas-pasan lagi gak ada sih. Cuman kalau kalau lagi ada sih tetap jalan sih, Kak.
1: Wah, respect. Wow.
0: Itu gimana tuh? Maksudnya ada ngaruhnya enggak sih sebenarnya sama suara?
2: Iya, ngaruh banget sih. Maksudnya lebih ke ketar-ketir aja tuh suara keluar enggak ya?
0: Oh iya sih, benar.
2: Berapa kali aku sempet kayak begitu?
1: Enggak mau lip-sync aja, lip-sync.
2: Mana ada kayak gitu.
1: Kayak di atas panggung boleh setel Spotify.
0: Aduh. Kayak Justin Bieber.
1: Iya. Itu dia pakai laptop sih, karaoke. Tapi paling parah pernah enggak sakit apa terus tampil gitu, Kak?
2: Ya rata-rata sakit itu sih, Kak, radang gitu. Oh, jadi ya, benar-benar tuh suara enggak ada sama sekali. Pas lagi di, maksudnya backstage gitu ya. Terus pas naik ke panggung, alhamdulillah sih suaranya ada gitu ya, Kak.
1: Oke. Bisa ya.
2: Iya, maksudnya itu ya lebih ke mujizat aja sih. Cuman pas lagi ngomong kayak terima kasihnya tuh, terima kasih langsung serak gitu, Kak.
1: Ya Allah.
2: Iya. Jadi tuh suara keluar cuman pas nyanyi doang.
0: Bener. Iya sih. Ini atau mungkin biasanya itu faktor adrenalin juga enggak sih? Oh, biasanya.
2: Mungkin ya, mungkin bisa. Faktor adrenalin gitu. Sempat juga waktu itu aku pergi ke off air di Masamba gitu. Kejadian lagi tuh kayak gitu. Wow. Jadi lagi suaranya hilang, terus aku sampai minum madu lah segala macem. Madu tuh sampai sebotolan habis kali. Kayak terus mami sampai bilang gini, "Kak, itu kamu ini loh, dilihat loh dosis madu berapa gitu." Enggak peduli.
1: Bentar, madu ada dosis ternyata ya?
2: Kan biasanya kan sehari berapa sendok.
1: Oh, gitu
2: kan. Aku kan udah enggak tahu tuh berapa yang tiap kali deh. gatel minumin semuanya. Oh,
1: okay. Banyak tuh soalnya kan ada yang pakai madu,
0: ada yang kencur.
2: Ya.
1: Ada yang pakai ini, jeruk nipis pakai kecap tuh. Oh,
0: iya, itu obat batuk.
2: Ada.
0: Iya, benar.
1: Itu bisa juga radang.
0: Bener, ada juga yang pakai kencur, cabai, bawang, kerupuk,
1: sebelah. Gado-gado. Oh, itu sebelah ya.
2: Makan dong.
1: Aduh. Tapi masih nge-gym enggak sih?
2: Masih.
1: Masih ya?
0: Wow.
1: Sekarang baginya gimana?
2: Sekarang ya ini aja sih, kalau misalkan lagi mau latihan gitu.
1: Seminggu biasanya 2 kali, 3 kali?
2: Kalau gym 3 kali.
1: Wow. Apalagi lagi udah level apa nih sekarang, kalau bench press berapa?
0: Aduh.
1: Berapa kilo?
2: Nah, sebenarnya aku tuh waktu itu sempet kayak apa ya, lumayan cedera gitu.
1: Oh gitu. Oke.
2: Okay. Terus deh gitu jadinya udah enggak berani yang berat-berat banget lagi. Gitu.
1: Okay.
2: Jadi kayak deadlift kan dulu misalkan udah pernah sampai 90 kilo.
1: Wow.
2: Gitu kan.
1: Terus
2: jadi kayak sekarang udah enggak mau yang berat-berat gitu. Jadi lebih ke repetisi aja deh gitu.
1: Lu bisa gendong edit sih 90 sih.
0: Wah, saya enggak 90 juga dong.
1: Iya, maksudnya lu ya, bisa diangkat.
0: Iya, bisa.
1: Easy, man. Kalau gua enggak bisa.
0: Bisa. Tapi gua jadi ini dulu ya. Jadi beban dulu.
1: Udah kan jadi beban?
0: Oke, lanjut. Oke, tapi selain nge-gym, olahraga apa lagi, Kak Rimar?
2: Aku lagi suka tenis sih sekarang.
1: Oh, tenis.
2: Tapi masih belajar.
0: Oke. Padel nggak padel?
2: Padel belum nyobain.
0: Oh, belum nyobain baru tenis ya.
1: Kalau tenis udah jago, padel lebih mudah.
2: Oh gitu.
1: Yeah.
2: Pokoknya belajar lihat bola dulu aja lah.
0: Bener.
1: Apa sih namanya, feeling mukul dulu ya?
2: Iya tuh.
1: Tapi udah bisa serve belum?
2: Nah itu masih susah.
1: Masih
2: apa ya, serve untung-untungan gitu.
1: Yeah,
2: kalau bahasa coach aku, serve asma asal masuk.
1: Oh iya. pokoknya
0: asal nggak full aja gitu ya.
1: Tipsnya ngitung tempo gak?
0: Asik, asik. Coach, ini coach.
1: Jadi gini nih, tempo ini. Gitu. Beneran. Beneran. Soalnya kalau kalau he tuh maksudnya bola pantul ke lantai. Ah, itu pukulnya. Tempo itu gitu.
0: Bener. Kalau bolanya cepet?
1: Itu kayak gitu pasti. Pasti. Kecuali bola
2: volley segala macam. Kalau kena spin gak bisa gitu dong. Oh,
1: kalau spin gak ada suaranya.
0: Gak ada suaranya.
1: kaget. Siapa aja gitu. Tapi mungkin tenis itu mungkin getaway kakak juga gitu dari semerbak hidup gitu ya.
2: Iya, itu kayak ya aku gak jauh-jauh sih, healingnya tuh olahraga emang.
0: Wow, sport banget ya.
1: Iya, biasanya kalau misalkan lagi tenis itu lost gitu. Hilang sementara.
0: Oh benar, iya.
1: Terus dia pamit kan?
0: Oh iya benar, iya.
1: In goodbye.
0: Oh iya benar. Betul.
1: Jadi lost in goodbye.
0: Berisinya bagus.
1: Judul lagunya di mana yang terbaru ya?
0: Yes.
1: Lost in goodbye. Anyway, ini udah rame banget tahun live chat. Halo semuanya.
0: Ada dari Kendari nih.
1: Wow.
0: Jauh berdua Kendari.
1: Terus ayo nanti mampir katanya.
0: Oke.
1: Terus dari ada tim Rimar.
2: Halo tim Rimar.
0: Gokil.
1: Serius ini salam dari Pratunam Bangkok.
0: Wow.
1: Muhammad Arfan, serius.
0: Wow.
1: Wih, keren.
0: Gokil.
1: Oke.
0: Salut.
1: Tadi kita udah spill sedikit nama judul lagunya. Nanti kita bakal ngobrol selengkapnya sebenarnya pengen bercerita tentang apa. Terus habis itu ini juga seperti apa gitu ya lagunya ya.
0: Betul.
1: Oke, kalau gitu buat kamu yang pengen nanya-nanya, ini live chat udah ramai juga. Kalau bisa tanya di sana YouTube channel kita di @radiojakarta
0: ya. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol soal Lost in Goodbye. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC
1: Music Live Chat.

0: Kita masih barengan sama Rival.
1: Oke, ini kita masih ngobrol sama Bro 2. Yes. Tadi kita sudah nge-spill sedikit. Ya mungkin beberapa dari kamu sama Bro 2 juga udah pasti udah tahu ya.
0: Betul.
1: Kalau Rival baru aja merilis Lost in Goodbye.
0: Oke.
1: Tapi ini tetap R&B ya.
2: Ini pop R&B.
1: Pop R&B, R&B ya. Bener-bener. Masih dengan sentuhannya Rimar gitu ya.
0: Benar.
1: Tapi Lost in Goodbyes ini kamu pengen cerita tentang apa sebenarnya?
2: Ini tuh tentang seseorang yang sudah memutuskan hubungannya sama orang yang dia pernah sayang lah gitu. Terus gitu pas sudah memutuskan hubungan ternyata dia kayak bimbang gitu. Dia kayak kok masih ini ya, kok masih kayak nyangkut ya gitu. Apa udah keterlanjuran nyaman ya sama orang ini gitu.
0: Oh, berarti apa ini bentuknya adalah sebuah penyesalan atau cuman ya kepikiran aja gitu?
2: Lebih ke kepikiran terus gitu.
1: Tapi kok bisa udahan gitu?
2: Ya nggak tahu, macam-macam lah permasalahan orang kan ya.
1: Tapi kalau misalkan dari cerita yang ada di dalam lagu ini, dia tuh breakup-nya kenapa tuh? Baik-baik.
2: Dia ini sih kalau di sini sih emang nggak ngejelasin sama sekali. Intinya dia cuman kayak udah nggak sama orang ini, tapi dikala dia udah nggak barengan, terus baru kepikiran gitu, kenapa kebayang-bayang terus ya, kenapa ini ya, atau mungkin kayaknya masih mau barengan gitu.
1: Kayaknya itu mantannya coba jadi sukses ya.
0: Aduh. Tiba-tiba CEO.
1: Tiba-tiba ternyata dia ini anaknya Hero Tanjung.
0: Aduh. Gak ada tahu juga. Iya.
1: Tapi ya pokoknya keingat mulu, jadinya rasanya kangen terus gitu ya.
0: Aduh. Wow.
1: Pasti edit pernah rasain dong.
0: Aduh, kok tiba-tiba udah begitu?
1: Tapi pernah ngerasain enggak?
0: Enggak sih.
1: Masa enggak?
0: Enggak, maksudnya kalau gua kalau udah ya udah sih.
1: Itu kalau gua. Lagi.
0: Iya.
1: Wah, cuek nih.
0: Cuek. Mana ada aku cuek.
1: Beda lagu. Tapi ini kemarin akhirnya dapat inspirasi dari mana?
2: Ini sebenarnya ciptaannya Kak Alan Anderson.
1: Alan Anderson. Pasti dia kepikiran pas lagi di Malaysia kemarin.
0: Aduh, bener sih. Iya sih.
1: Terus enggak?
2: Iya, jadi ini emang tiba-tiba aja dia kayak, "May, aku pengen bikin lagu buat kamu deh." Cuman di lagu ini tuh maunya ada whistle-nya katanya gitu.
0: Benar.
2: Terus aku kayak, "Aduh, Kak, gimana ya? Aku minta restu dulu ya sama orang tua aku gitu."
1: Soalnya aku juga baru radang kemarin.
2: Ntar tiba-tiba radang enggak bisa whistle. Maaf nih, gitu kan.
1: Iya sih. Kemarin kita juga sempat ngelihat Rimar nyanyi lagu live-nya ya.
0: Benar. Wah, whistle-nya kacau sih. Bisa begitu ya?
1: Sampai kemarin kita tanya makannya apa sih? Bisa suaranya begitu sih. Iya. Akhirnya nih kemarin setelah dikasih lagu sama Alan Anderson, itu prosesnya berapa lama?
2: Itu lagu itu udah lama sih sebenarnya ada, cuman kita baru bikin demo aja, tapi belum kita produksiin secara serius gitu. Okay. Jadi kita baru serius produksiin itu kayak 2025 sih. 2025. Jadinya sih cepet sih, kayak cuman rekaman, abis itu mixing mastering kayaknya nggak berapa lama deh, lumayan cepet juga, langsung jadi. Cuman ya itu aku awal mulai tuh nggak berencana untuk kayak bikin photoshoot atau bikin visualizer tuh. Awalnya aku nggak kepikiran gitu.
1: Tiba-tiba.
2: Jadi pas aku akhirnya mau rilis Juni, sebulan sebelum aku langsung kayak, aduh, apa bikin aja ya gitu.
1: Kenapa tiba-tiba kayak, aduh, pengen bikin deh jadinya. Sayang aja ya kalau kelewat.
2: Sayang aja gitu, karena kan ini kan pertama kali aku independen juga kan. Gitu. Jadi awalnya sih kayak, udahlah lempar-lempar lagu aja gitu kan. Terus tiba-tiba kayak, aduh, kayaknya mau bikin nih. Udah langsung terdedor kontak sana, kontak sini. Kak, bisa gak?
1: Ya Allah. Ada plus minusnya juga berarti ya, dari independen ya.
0: Bener, iya sih bener.
1: Plusnya itu tadi, baru dikasih apa segala macam, udah bisa rilis. Betul. Gitu kan. Jadi lebih banyak. Emang harus halo-halo.
0: Mau dikoordinir sendiri gitu ya.
2: Kak, bisa gak kak gini? Bisa gak kak, nanti kita photoshoot, nanti langsung pilih fotonya yang mana, nanti yang itu yang diedit duluan deh kak gitu.
1: Ini kita langsung aja bacain pertanyaan ya.
0: Oke, boleh.
1: Dari Maria. Halo kak, salam kenal, aku Maria di Bogor Tengah. Halo Maria.
0: Halo.
1: Nih Kak Imai mau nanya,

0: apa kesulitan ketika menyanyikan lagu dengan nada yang super tinggi katanya?
1: Ya, kesulitannya ya itu nyari lubang lubang keluar suaranya itu yang
0: susah. Nggak, ini kita tutorial dulu kan, ada suara nih. Diapain sih sebenarnya?
2: Iya. Yeah.
1: Itu sih kayak cuman
2: wah, cuman nih.
0: Kalau cuman suara bisa.
1: Gimana ya yang menjelaskan? Ini tuh susah tapi bukan dengan effort gitu.
2: Oh, oke. Okay.
0: Ada tekniknya.
1: Jadi susah tanpa effort gitu. Mm-hmm. Jadi kalau misalkan head voice kan kita pakai power.
0: Iya,
1: gitu.
0: Okay. Bisa dicontohin enggak apa-apa kok.
1: Tapi kalau ini tuh kayak kita ngelewatin angin aja gitu di pita suara.
0: Wow.
2: Oke. Okay. Ya. Oke. Okay. Gak usah diperagain kayaknya deh. Bener. Berarti apa? Gampangnya adalah head voice tapi dinaikin lagi gitu atau gimana?
1: Bukan. Jadi dia itu beda placement gitu kak.
2: Oke. Okay.
1: Jadi beda register sama head voice. Tapi dengan nada yang bisa dicapai sama head voice sebenarnya.
0: Oh.
1: Gitu.
0: Oh,
1: oke.
0: Okay. Berarti kesulitannya itu ya.
1: Metode dan nyari lubangnya itu yang susah.
0: Susah itu. Oke, oke. Sudah dijawab ya, Maria. Thank you. Oke, ini ada lagi pertanyaan berikutnya dari Zaki Wiryawan. Halo. Katanya momen lost in goodbyes buat Rimar apa tuh kalau gua tahu?
1: Apa ya kalau aku ya?
0: Apa ya?
1: Lost in goodbye-nya aku. Kayaknya enggak deh aku.
0: Enggak ada.
1: Kayaknya sih.
2: Oke.
1: Kayak aman-aman aja
0: gue
1: gitu.
0: Gue ada gue.
2: Apa tuh?
1: Oh iya.
0: Kayaknya gue tuh lost in goodbyes gue kalau misalkan lagi makan enak.
2: Oh.
0: Terus abis itu ada kesempatan kayak ini gue bungkus atau enggak ya. Akhirnya gue memutuskan untuk enggak.
2: Enggak.
0: Abis itu jatuh. Sampai rumah
1: gue. Oh iya bener juga ya.
2: Iya bener.
0: Kok gue gak bungkus ya. Itu lost in goodbyes gue itu.
2: Oh iya bener.
0: Oh my god, keinget terus sih.
2: Iya sih, jadi kepikiran.
1: Iya bener juga ya, itu lost in goodbye loh.
0: Itu lost in goodbye gue.
1: Cuman aku biasanya kalau makanan langsung gue habisin sih jadi.
0: Iya. Gak, gue biasanya dikasih gitu, ini makan lagi, aduh udah makan tadi gitu.
1: Oh iya.
0: Terus kayak aduh bawanya susah gitu, tapi kenapa gak dibungkus.
2: Nah gitu.
0: Tapi gak ada ya, specifically ya.
1: Gak ada
0: aman-aman aja.
2: Right.
0: Anyway, kita langsung aja dengerin lagunya dulu kali ya. Ini buat teman-teman berdua yang belum dengerin, ini wajib banget didengerin ya.
2: Yes, jadi langsung aja kita dengerin, ini dia Lost in Goodbye
0: by Rima. Let's go.
3: Music Life Chat.

0: Nah itu dia lagunya teman bro dua.
1: Gak bisa.
2: Itu bisa.
1: Waduh keren. Langsung bikin lagu
0: kita. Ya iya. Langsung deh Indonesian Idol.
1: Aduh.
0: Oh gitu ya, whistle voice ya.
1: Benar.
0: Oke, kalau berkali-kali enggak bisa sih.
1: Iya, benar.
0: Dan itu lagunya ya Top Pro 2 ya. Yes. R&B-nya enak banget,
2: berasa
1: banget. Sangat kental ya.
0: Yes. Udah seperti banget sama kayak Ariana Grande.
1: Waduh. Karena emang selalu dengerin Ariana ya.
2: Kebetulan suka banget.
0: Kalau misalkan Ariana Grande nonton nih.
2: Aduh.
0: Ada yang mau disampaikan ke Ariana?
1: Coba tahu. Duet yuk. Boleh.
0: Kita tunggu ya Rimar X Ariana.
1: Eh, sedap.
0: Ariana Granat.
1: Salah dong.
0: Oke, ini langsung aja kita punya ada salah satu game.
1: Yes.
0: Karena tadi kita udah dengerin lagunya juga pada segala macam. Kita punya game namanya WDYT.
1: What do you think?
0: Nah, nanti gue sama Edit bakal ngelempar hot
1: pantun.
0: Jalan-jalan ke pasar.
1: Aduh, udah siap belum?
0: Nah, kita lagi ngobrol sama Rima.
1: Hai, keren. Oke.
0: Kita bakal lempar popular opinion.
1: Yes.
0: Sih. Jadi misalnya tadi udah gue kasih contoh, matcha itu overrated, setuju atau enggak?
1: Nah, oke.
0: Jadi setuju atau enggak nanti jawabannya ya.
1: Yes.
0: Oke, langsung aja mungkin pertanyaan pertama mau dari siapa?
1: Boleh, duluan sikat.
0: Kita bumper dong.
1: WDYT, what do you think? Oke, bumper manual.
0: Belum ada. Oke. Popular opinion yang pertama.
1: Alright.
0: Menurut kata orang, red flag itu terlalu sering dipakai atau overrated. Menurut kakak seperti apa?
2: Hah, gimana maksudnya?
0: Jadi kayak sekarang tuh red flag ini, red flag itu.
1: Apa-apa dibilang red flag, apa-apa dibilang green flag gitu.
0: Tapi sebenarnya gimana pandangan red flag dari Kak Rimar?
2: Kalau red flag ya lebih ke sesuatu yang kurang baik aja sih. Cuman itu mungkin cara penyampaian orangnya aja yang nyebutinnya red flag atau green flag gitu.
0: Nah, tapi sekarang kan ada standar TikTok.
1: Tahu
0: kan? Pernah dengar
1: gak standar TikTok kan?
0: Jadinya tuh orang-orang jadi gampang terdoktrin gitu. Kayak misalnya kemarin tuh ada perdebatan misalnya ngejemput itu bukan effort tapi bare minimum misalnya. Jadi orang yang tadinya enggak mikirin itu kan jadinya lagi.
2: Iya sih. Iya, berarti overrated ya.
1: Overrated ya.
2: Iya. Karena kayak enggak apa ya? Ya semua manusia natural aja enggak sih?
0: Nah,
2: gitu. Enggak yang bare minimum. Kayak natural aja senengnya gimana gitu.
1: Benar. Iya sih, benar. Jangan terlalu ngikutin orang lah.
0: Benar.
1: Iya kan?
2: Benar. Kita punya ciri khas masing-masing.
1: Nah,
0: itu dia.
1: Benar.
0: Oke, popular opinion kedua nih dari Edit.
1: Alright, selanjutnya. LDR hampir tidak mungkin berhasil.
0: Setuju atau enggak?
2: LDR tidak mungkin berhasil. Berhasil kok.
1: Oke, berhasil.
2: Soalnya orang tua aku, papi aku kan pilot.
0: Oh, benar juga.
2: Jadi kayak sering banget LDR bisa kayak misalkan 5 bulan sekali baru pulang gitu dan alhamdulillah langgeng gitu.
1: Benar.
0: Tapi gak apa-apa ya yang lagi pejuang LDR,
1: yes,
0: semangat ya.
2: Iya, yang penting hatinya itu ya.
1: Ah, itu dia.
2: Harus selalu nyambung.
0: Benar. Apalagi sekarang udah mudah ya, udah ada video call.
2: Iya.
1: Benar.
0: Surat-menyurat aja apa segala macam.
1: pakai merpati.
2: Orang zaman dulu aja ya, zaman dulu masih pakai pager pertamanya.
1: Iya.
2: Terus udah gitu pakai SMS kita tuh sampai berlembar-lembar nulis SMS-nya gitu. Kalau sekarang mah tinggal video call aja, Kak.
0: Iya, bener. Sekarang ngabarin aja udah sampai aja kayaknya ribet banget ya.
1: Benar.
0: Oke, selanjutnya. Tadi gue ada pertanyaan di otak gue. Oh, ini. Menurut Kak Rimar, sahabatan cowok dan cewek mungkin enggak ada perasaan.
2: Mungkin.
0: Sahabat loh ya, sahabat.
2: Sahabat. Banyak kok sahabat aku yang cowok, tapi kayak benar-benar ya sahabat aja gitu.
0: Pure aja sahabat.
2: Iya, tapi teman aku yang lain berpikir bahwa tidak mungkin katanya gitu. Tidak mungkin cewek cowok tuh bisa bersahabat katanya gitu. Enggak, kok bisa-bisa aja ya gitu.
0: Oke.
2: Katanya aku terlalu cuek aja.
0: Bisa jadi. Tapi bisa jadi berhasil juga.
1: Mana.
0: Enggak tahu kan.
1: Iya.
0: Tergantung.
1: Betul. Tergantung individu masing-masing ya, kan.
0: Oke. Okay. Jawab tadi apa? Selanjutnya.
1: Oke, selanjutnya. TikTok lebih informatif daripada Google.
0: Ah.
2: Aduh.
0: Gimana gimana?
2: Untuk sekarang aku juga nyari apa-apa di TikTok.
0: Iya, iya, ya. Oh, berarti valid ya.
1: Valid.
2: Kayak nyari misalkan aku lagi di PIM nih.
1: Oke.
2: Okay. Aku kayak nyari makanan. Dessert enak.
1: Oh, iya.
2: Dessert PIM misalkan gitu.
0: Benar.
2: Masih nyari di TikTok.
1: Iya, iya,
0: di Google ya. Benar benar.
1: Benar
0: benar.
1: Iya.
0: Sekarang soalnya banyak banget creator-creator yang udah membantu juga.
1: Yes.
0: Ya. Jadinya semakin gampang.
2: Jadi kayak kita nyari yang review jujur, mana nih review jujur gitu.
1: Benar. Bahkan gue pernah serandom nyari kalau parkir kesini lewatnya mana.
0: Oh iya.
1: Iya kan.
0: Tadi parkir PIM aja jauh tuh.
2: Oh, kan ada tuh yang apa tutorial ke PIM 5 lewat PIM 3
1: gitu. Iya benar.
0: Berarti valid ya.
1: Valid ya. Valid. Gokil sih.
0: Oke, pertanyaan terakhir.
1: Yes.
0: Gimana pandangan Karima tentang kangen sama mantan?
1: Atau
0: kepikiran terus sama mantan?
2: Ini cuman waktu sih yang bisa menyembuhkan.
0: Oh benar.
2: Karena kalau misalkan masih kepikiran tuh, itu tidak bisa dipaksa untuk dilupakan.
0: Iya
2: gitu.
0: Sih.
2: Jadi
0: sih.
2: Emang harus sampai kayak ngetawain aja gitu. Sampai kayak
1: ikhlas ya.
2: Emang acceptance. Udah iya acceptance itu benar-benar yang kayak dulu kok sempet kayak gini ya gitu, sampai kayak gitu.
0: Oke. Wow. Tapi apakah kan biasanya malam-malam tuh ada kayak pengen deh bilang halo apa kabar.
2: Nah itu berarti belum
0: bisa tuh.
2: Masih nyangkut itu.
1: Masih nyangkut ya.
2: Masih losing goodbye itu.
0: Oh, itu masih losing goodbye.
1: Masih losing goodbye. Oke oke oke.
0: Nah okay. Tapi di send apa jangan tuh? Kalau bisa.
2: Kalau bisa jangan.
1: Oke. Makanya ada penyesalan nantinya ya.
2: Kalau bisa teguh pendirian.
1: Oh iya benar.
0: Daripada pagi-pagi di unsend.
1: Ah itu dia.
2: Aduh itu lebih malu lagi nanti.
0: Masa alasannya sorry kepencet? Gak mungkin. Perasaan tadi malam liatnya berbaris-baris.
2: Pagi lagi gini, oh salah kirim.
0: Salah kirim kok aku kangen kamu. Oke deh, itu dia yang WD Yote. What do you think dari Reba? Kita masih open untuk pertanyaan-pertanyaan.
1: Yes.
0: Ini masih ada satu segmen lagi. Jadi langsung aja tanya-tanya di RRI Jakarta di YouTube channel kita. Ini masih banyak sih yang nanya-nanya.
1: Bener.
0: Oke, kalau gitu jangan kemana-mana. Tetap di MLC.
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Show.
1: Yes, Mambro 2. Kita masih ngobrol-ngobrol bareng sama Rimar. Wih, seru banget tadi kita udah main game. Mm-hmm. Terus habis itu juga udah cerita-cerita juga tentang lagu terbarunya. Ini langsung kita tanya-tanya Rimar. Dari pertanyaan kamu di live chat.
0: Alright, ada siapa ya, Fei?
1: Ini ada Maria lagi. Oh, Maria, nanti gantian ya.
0: Nanti gantian.
1: Oh, ini Shania. Kapan bikin MV-nya dan kira-kira mau bikin MV di mana? Nah, ini sebagai musisi independen nih.
2: Oh, aku kebetulan memang gak bikin MV sih.
1: Jadi udah ada itu ya.
2: Jadi kayak emang kemarin tuh bikin visualizer aja gitu.
1: Makanya ditonton visualizer-nya.
0: Visualizer-nya.
1: Karena gak ada MV tapi visualizer.
2: Iya, betul.
1: Tapi siapa tahu mau danain gitu ya.
2: Waduh. Ya kalau ada yang mendanakan bisa dibicarakan.
1: Nyewa di GWK misalnya.
0: Waduh. Sekalian gelar konser gak sih?
1: Oh iya benar sih. Oke, kita next dulu.
0: Selanjutnya ada siapa tuh?
1: Katanya ada Susan Amelia. Sudah lihat official videonya, udah dikasih like katanya.
2: Terima kasih.
1: Terus dia nanya, susah gak sih sebenarnya Kak Rimar nyanyi lagu campur Indonesia-Inggris gitu? Awalnya dari siapa sih katanya?
2: Ya sebenarnya dari Kak Alan ya yang bikin kayak gitu. Oh, awalnya gimana ya? Kalau gak salah awalnya mungkin mau bikin lagu bahasa Inggris. Tapi aku bilang, aku masih pingin ada Indonesianya gitu. Jadinya verse-nya dibikin Indonesia, chorus-nya dibikin bahasa Inggris
1: Akhirnya dicampur-campur gitu.
0: Betul.
1: Kalau lidah gak ada yang kepleset lidah?
0: Kadang-kadang agak-agak susah tuh.
1: Iya.
0: Iya.
1: Misalkan ngomongnya terserah.
2: Enggak sih, kalau bahasa Inggris sih kebetulan aku emang lumayan suka nyanyiin lagu bahasa Inggris gitu. Malah sebenernya yang susah bahasa Indonesianya.
1: Oh iya. Kadang soalnya tuh untuk nyari kata-kata yang tepat tuh rada-rada susah.
2: Iya, maksudnya aku tuh susah menemukan lagu yang vibes-nya kan ini rada barat ya.
1: Iya, gitu. Oke.
2: Tapi bahasa Indonesianya gak cringe gitu.
1: Itu
2: kadang aku paham. Makanya aku kayak waktu kalian ngirimin, bagus nih Kak gitu.
1: Iya, enggak cringe gitu.
2: Aku kalau udah cringe aku kayak aduh enggak deh Kak.
1: Wow, oke. Berarti itu ya susahnya ya. Oke, terakhir.
0: Siapa tuh?
1: Ada dari Tridano.
0: Oke, Tridano.
1: Kak paling tertarik duet sama siapa nih di Idol katanya?
2: Di Idol.
1: Yes.
2: Di Idol ya.
1: Kak Salma, Bina, or Selina?
2: Aduh susah sekali. Waduh, susah sekali nih. Siapa ya?
1: Sama semuanya lah ya.
2: Sebenarnya mau semuanya sih. Cuman kalau Bina sih aku ngefans sama karakter suaranya.
1: Oh, bisa ya kali ya digabungin mungkin R&B dan segala macam.
0: Sedap
1: sih. Oke.
0: Alright.
1: Thank you yang udah nanya di live chat kita. Thank you so much.
0: Yoi.
1: Ya. Dan pastinya jangan lupa lagu Lost in Goodbye ini udah bisa didengerin di semua
0: di platform, ya.
2: Platform udah ada semuanya. Pakai soundnya di TikTok.
0: Itu dia.
1: Ada dance koreonya enggak?
2: Wah belum ada, bikinin dong.
1: Iya bikin dong.
2: Deh. Tapi ada sih yang bikin waktu itu.
1: Oh iya.
2: Ada yang bikin. Maksudnya dia ngedance sendiri sih. Cuman ya aku nggak bisa ngikutin lah.
1: Yeah. Coba ya, mungkin yang pengen bikin baru atau diramein silakan dipakai soundnya di TikTok.
0: Ya dan tentunya lagu Lost in Goodbye bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Kalau misalkan ada nih teman Pro 2 yang mungkin menggalau ingat-ingat sama mantannya lagi begitu, ada yang mau disampaikan nggak?
2: Ya udah nggak apa-apa, tunggu aja sampai lupa.
1: Itu
0: ya,
1: ya
0: itu dia.
1: Biar waktu yang menjawab.
2: Jangan dicat ya tapi.
1: itu dia. Sampai dicat. Fatal.
0: Itu fatal.
1: Oke deh, thank you so much Rima.
0: Thank you.
1: Udah main seru banget ngobrol-ngobrol.
0: Betul.
1: Dan pastinya sukses nanti untuk kedepannya nih udah indie.
0: Betul.
1: Semoga makin banyak lagi project-project ya.
0: Amin.
1: Alright, thank you so much juga buat teman Pro 2 yang udah mendengarin nonton kita di Radio Jakarta di YouTube channel dan pasti kita juga di WhatsApp.
0: Betul.
1: Abis ini kita pasti seru-seruan juga ya.
0: Yoi, dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
1: Oke, kalau gitu nama gue Davey Prada, cabut.
0: Nama gue Edi Tama, cabut.
1: Dan pastinya
2: Rimar.
0: Alright. Bye-bye.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.
1: Jangan galau malam-malam.

102,5 FM Broadway Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo, selamat malam teman Broadway, di jaga malam barengan sama Niken. Jangan galau malam-malam ya, tapi aku mau ngajakin kamu untuk menggalau bersama teman Broadway meskipun acara malam hari itu jaga malam ya, jangan galau malam-malam. Tapi kayaknya kalau malam hari itu ada nggak sih malam hari yang nggak galau teman Broadway? Maksudnya di sini adalah meskipun kita tuh tidak lagi merasakan kegalauan di hati ya, misalnya gak putus cinta lah, lagi gak overthinking lah, lagi gak kenapa-kenapa sebenarnya, tapi memang kalau malam hari tuh cocoknya buat menggalau teman berdua. Tadi udah aku puterin satu lagu ya, yang menurutku ini juga memorable banget teman berdua, lagunya Sandiwara Cinta ya. Ini lagunya Gio Wardana teman Broadway, tapi yang baru aja kita dengerin ini di cover sama Republik. Wah, itu aduh nyesek banget ya. Meskipun aku juga gak pernah merasakan itu dan gak pernah galau sekali lagi teman Broadway, tapi memang kalau malam tuh enaknya dengerin lagu-lagu yang mellow-mellow kayak gini teman Broadway. So buat kamu juga yang pengen dengerin lagu-lagu kesukaan kamu di Broadway Jogja, boleh banget ya, mesti aku tunggu teman Broadway. Aku nemenin kamu sampai nanti jam 12 malam. Panjang banget ya, masih ada 4 jam lagi teman Broadway aku nemenin kamu. Jadi buat kamu yang tertarik untuk mendengarkan lagu-lagu kesukaan kamu di Broadway Jogja, boleh banget, terutama yang slow-slow aja ya kan, boleh banget WhatsApp aja ke Niken di 0811 2511 025 teman Broadway.

0: Stay tuned on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Lucu banget videonya. Wih, kerennya.
3: Gak bosen apa jadi penonton kehidupan?
2: Yuk, aku kan cuma cari hiburan aja.
3: Kalau selingan doang sih gak apa-apa. Asal gak jadi zombie scroll aja. Emang gak kepengen nikmatin hidup beneran?
2: Hidup beneran? Yang kayak gimana?
3: Ya, kamu bangun pagi tanpa snus, senyum ke orang yang lewat, atau cabut headset buat dengerin suara sekitar.
2: Sounds good.
3: Teman Pro 2, kadang yang kamu butuhin cuma beranjak dari layar, lihat sekitar, dan nikmati momen-momen kecil. Buat hidupmu lebih bermakna dengan stop scrolling, start living.

Mau sapa dulu teman berdua yang sudah join di 0811-251-1025. Ada Katri di Playen. Hai, selamat malam Katri. Hai hai, Mandy Kane. Judulnya sih jaga malam. Judulnya sih jaga malam, jangan galau malam-malam. Tapi menurut aku lagu yang paling enak didengerin waktu malam itu justru lagu-lagu yang menggalau tapi gak bikin galau, asik aja gitu. Ya kan Madi kan? Betul. Aku juga setuju soal Katri, entah kenapa kalau malam ya. Ya kan Katri ya? Besok juga ada Karini juga yang selalu absen kalau malam hari ya. Dia request untuk lagu-lagu yang galau. Tapi di manakah dia? Kayaknya belum join ya sama aku ya. Memang kalau malam, ya meskipun judulnya itu jangan galau malam-malam, tapi ya emang enaknya tuh untuk mendengarkan lagu-lagu yang agak mellow gitu kan ya. Apalagi lagu-lagu tuh yang mungkin relate dengan kita ya. Jadi bikin kita ikut bengong teman berdua. Tapi kalau aku sih, meskipun aku tuh gak begalau, tapi memang aku juga suka ya sama lagu-lagu tuh yang memang slow. Jadi aku gak terlalu suka lagu-lagu yang terlalu up gitu. Karena kalau lagu yang terlalu upbeat itu biasanya kalau mendengarkan tuh lama-lama jadi pusing kan. Maksudnya kalau kita mendengarkan lagu yang upbeat secara terus-menerus berjam-jam itu biasanya menurutku aku pusing gitu. Tapi kalau lagu yang slow, slow, slow itu kayaknya enak banget. Tapi enaknya lama-lama tidur ya. But anyway, teman berdua, mumpung masih jam segini berarti boleh berarti beat up boleh ya kata Katri di Playen. Ya bolehlah, nanti aku puterin ya. Kalau udah malam-malam banget kayaknya gak boleh ya Katri ya. Nanti yang slow-slow aja. Dia request lagu Rihanna, Only Girl. Terus sama Tomorrow X Together, Good Boy Gone.

waktu kita satu kosan di zaman masih kuliah, itu tuh ada temanku yang kalau siang ya dia molor aja gitu ya, karena mungkin dia merasa kalau siang tuh panas, terus berisik dan sebagainya, tapi kalau malam dia aktif untuk ngetik. Dia aktif untuk ngerjain tugas dan sebagainya, dan dia memang sukanya aktifnya di malam hari, teman berdua. Nah, mungkin kamu juga tipe-tipe yang kayak gitu kali ya, sama kayak teman aku. Sama juga sama Katri nih, kayaknya dia sering banget lembur, tapi kalau siang kayaknya tidur. Bener gak sih, Katri? Coba deh nanti komen-komen lagi ya. So, buat teman berdua juga yang di jika malam hari ini mau menggalau barengan sama Niken, mau diputar lagu-lagu yang enak, boleh banget ya. Masih aku tunggu sampai nanti jam 12 malam, teman berdua. Habis ini aku puterin dulu satu lagu ya, lagu Indonesia. Lagunya Hi-Fi, Siapkah Kau Untuk Jatuh Cinta Lagi. Habis itu nanti aku puterin dua lagu yang request sama Katri ya. Jadi, buat teman berdua yang mau request lagu, nanti antri setelah Katri baru aku puterin.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Chat sama siapa sih? Gak kelar-kelar.
3: Teman online, seru deh. Wibu nih dia.
2: Hah? Ibu-ibu? Kok temenan sama ibu-ibu sih?
3: Wibu, bukan ibu-ibu. W-I-B-U, Wibu.
4: Yang pecinta anime pasti tahu banget nih wibu. Istilah wibu diserap dari waibu, buat gambarin orang non-Jepang yang terobsesi sama budaya Jepang dan berlagak seolah orang lokal yang tinggal di sana. Wibu seringkali hanya mengadopsi budaya Jepang yang ditampilin dalam anime atau manga aja. Malah kadang mereka mengabaikan tradisi Jepang yang lebih luas. Padahal budaya Jepang yang ada dalam anime terlalu didramatisasi dan diproduksi untuk konsumsi massal. Para wibu sering menyisipkan kata-kata dalam bahasa Jepang dalam percakapan sehari-hari. Banyak juga yang meniru perilaku orang Jepang. Malah ada yang sampai punya pacar hayalan dan menamakan akun media sosial mereka dengan nama yang berbau Jepang. Saking cintanya sama budaya Jepang, ada loh wibu yang jadi kurang menghargai budayanya sendiri. Mereka ini nih yang dinamakan dengan istilah Japanophilia. Jadi wibu sih boleh-boleh aja, tapi jangan sampai jadi Japanophilia ya. Wajib bangga sama budaya asli Indonesia.

Menyapa lagi teman berdua, ada Tam-Tam. Pengen diputar lagunya Anji Drive bersama Bintang. Ini lagunya Drive tuh yang bersama Bintang tuh gak ada ya Tam. Aku cari-cari. Coba aku cari sebentar lagi deh. Anji Drive itu gak ada ya kan. Adanya kalau Drive itu cuman yang Akulah dia, bahagia untukmu. Harusnya kau sadari, katakanlah melepasmu. Terus mungkin dia lelah, seakan di surga, senja di Jakarta, senyum dan tangis. Tepat menemukanmu sama tak ada yang salah. Ya kalau kamu mau diputar lagunya Drive, mungkin itu tadi Tam-Tam ya. Cuman ini aja sih kalau bersama Bintang nih gak ada nih aku cari-cari ini. But ya buat Tam-Tam, kalau kamu pengen diputar lagunya Drive boleh banget ya. Kamu request aja ada Akulah Dia, Bahagia Untukmu. Harusnya kau sadari, katakanlah melepasmu, mungkin dia lelah, seakan di surga, senja di Jakarta, senyum dan tangis, tepat menemukanmu sama tak ada yang salah, teman berdua. Terus menyapa lagi, ada Bayu di Godean. Hai Bay, kayaknya aku udah lama banget gak menyapa Bayu. Setelah satu minggu kemarin aku off siaran. Hari yang menyapa lagi teman berdua komplit di sini malam hari ini. Malam kali kan boleh doang request lagunya Malik The Essentials. Kita bukan, kita pikir romantis. Oke, boleh, sudah aku siapkan buat Bayu yang aduh, ini dia lagi ngepap-ngepap kalau dia lagi ke Dieng, teman berdua. Waduh, lagi liburan ini ya. Di saat yang lain, ini tuh bukan tanggal merah, bukan long weekend gitu kan ya. Tapi di hari Kamis ini dia liburan ke Dieng. Aduh, kayaknya aku juga udah lama banget ya liburan ke Dieng yang aduh, itu candu banget di sana. Kamu liburan ke mana, Bay? Kayaknya kamu harus ke Telaga Manjer ya. Memang itu destinasi yang kayak udah sering banget dikunjungin sama orang. Tapi begitu aku kesana waktu itu ke Telaga Manjer sama ke Kawasaki Dang, ternyata emang cakep banget ya di Dieng, Wonosobo. Asli aku juga pengen kesana lagi, cuma memang agak jauh ya kalau dari Jogja. Jadi harus menyiapkan waktu cuti untuk liburan ke Dieng Wonosobo ya, meskipun kalau dari Jogja mungkin cuma 3 jam 4 jam ya. Tapi ya oke lah, besok kapan-kapan aku juga akan mengecil dijak Bayu untuk liburan ke Dieng ya. Jadi kangen lagi sama suasana Telaga Manjer sama Kawasaki Dang, teman berdua. Kemarin aku tuh sebenarnya cuti off siaran seminggu. Sebenarnya aku tuh cuti karena aku mau mengikuti ujian di Purwokerto gitu kan ya. Terus aku mau bablas cuti. Cuman aku malah sakit, jadi aku gak ikut ujian ke Purwokerto. Dan ya sudah, waktu cutiku aku menghabiskan untuk bed rest teman berdua. Jadi aku gak bisa kemana-mana karena memang aku sakit yang harus rehat total gitu loh. Jadi kayak ya aku cuti yang aslinya aku pengen liburan, tapi aku gak bisa liburan gara-gara aku sakit teman berdua. Ya sudahlah, gak apa-apa ya. So buat kamu malam hari teman berdua, buat kamu yang mau diputerin lagu-lagu, boleh banget sebelum jam 9 nanti aku masih puterin teman berdua sebelum kita masuk ke segmen head to head ya. Masih aku puterin, masih ada 15 menit lagi, 16 menit lagi teman berdua. WhatsApp aja ke DK di 0811 251 1225.

Outsourcing adalah sebuah istilah yang sangat akrab dalam dunia ketenagakerjaan. Salah satu pengertian outsourcing adalah pemindahan pekerjaan dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Hal ini biasanya dilakukan untuk memperkecil biaya produksi atau untuk memusatkan perhatian kepada hal utama dari perusahaan tersebut. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah outsourcing memiliki padanan kata dalam bahasa Indonesia, yaitu alih daya atau manca daya, yang artinya pengalihan pengerjaan urusan perusahaan oleh orang dari penyedia

Teman berdua, sudah hampir jam 9 malam. Habis ini aku mau ngajakin kamu untuk masuk ke segmen Head to Head. Aku akan share 3 lagu nanti teman berdua. Terus kamu dari 3 lagu itu bisa request ya, kamu pengen dengerin lagu yang mana, satu lagu aja nanti requestnya teman berdua. Kamu pengen dengerin lagu yang pertama, lagu yang kedua, atau lagu yang ketiga dari playlist yang nanti sudah aku siapkan ya. Terus kamu bisa WhatsApp deh ke Niki 0811-251-1025 teman berdua. Habis ini aku masih punya hutang satu lagi sama Kak Fuad untuk muterin lagu dari Salma Salsabil yang Rumah ya. Jadi sebelum masuk ke segmen Head to Head nanti aku bakal puterin, tapi habis ini aku puterin dulu satu lagu dari Benson Boone, Beautiful Thing. Habis itu baru aku puterin lagu yang dari ku sama Kak Fuad, Salma Salsabil Rumah teman berdua. So nanti buat teman berdua yang mau ikutan di segmen Head to Head boleh banget, Niken tunggu teman berdua di 0811-251-125 ya.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Indonesia luar biasa bukan hanya karena alamnya yang indah, tapi juga karena keberagaman suku, budaya, dan agama yang kita miliki. Toleransi bukan sekedar kata, tapi sikap nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dari hal kecil seperti menghargai perbedaan pendapat, menghormati teman yang berbeda keyakinan, hingga menjaga kerukunan di lingkungan sekitar. Dari perbedaan itulah kita bisa saling belajar dan tumbuh jadi bangsa yang lebih kuat. Bayangkan, kalau kita semua saling menghargai, suasana damai bukan lagi sekedar mimpi, tapi jadi kenyataan. Tebar kebaikan, hargai perbedaan, dan jadi generasi yang menjunjung tinggi toleransi. Bersatu dalam perbedaan untuk Indonesia.

berdua kita masuk ke segmen head to head. Dari lagu pertama yang akan aku putar adalah lagunya Isyana Saraswati, Tetap Dalam Jiwa.

Kamu berdua, kita buka segmen Head to Head kali ini dengan sebuah kisah yang mungkin kamu juga pernah ngalamin kisah kayak gini, teman berdua, atau mungkin pernah kamu ceritain kali ya ke teman-teman kamu pas lagi nongkrong malam-malam gitu, teman berdua. Anyway, ini Isyana Saraswati di lagunya Tetap Dalam Jiwa ini, teman berdua, meratap dengan indah. Pastinya liriknya okay banget ya. Anyway, juga ternyata aku juga baru tahu teman berdua, lagu ini tuh lahir dari kisah nyata seorang temennya Isyana yang menjalani hubungan yang perlahan ini hancur dari dalam, teman berdua. Dan setiap hari temannya ini cerita ke Isyana, teman berdua, dan Isyana sebagai musisi memilih cara paling tulus untuk merespon dan akhirnya membuatkan lagu ini, teman berdua, Tetap Dalam Jiwa. Jadi lagu ini tuh merepresentasikan kisah dari temannya si Isyana, teman berdua. So, buat kamu juga yang lagi ngerasain hal yang sama, teman berdua, mungkin ini lagunya juga kerasa lebih deket sama kita gitu kan ya. Bagi kita yang selalu dengerin, teman berdua, kadang-kadang cinta itu berakhir bukan soal satu orang, tapi cinta itu adalah cerita universal, teman berdua. Dan ketika rasa itu tetap di dalam jiwa meskipun segalanya tuh udah pergi, Isyana merangkumnya dalam melodi yang gak bisa kita lupain, teman berdua. Abis ini ada satu lagu dari Glenn Fredly, teman berdua, dengan judul Perempuanku.

Dari luka cinta kita gerak ke sebuah penghormatan teman pro 2. Ada Glenn Fredly yang mempersembahkan Perempuanku, khusus untuk kita para perempuan Indonesia masa kini teman pro 2. Ini bukan sekedar pujian, tapi sebuah pengingat juga buat kita teman pro 2. Karena lewat lagu ini Glenn pengen menyampaikan bahwa seorang perempuan tuh boleh, iya kan, pastinya boleh untuk memiliki karir setinggi bintang, setinggi bulan, setinggi apapun itu teman pro 2. Boleh jadi pemimpin, boleh menjadi mandiri juga, iya sepenuhnya teman pro 2. Tapi dibalik itu ada nilai dari perempuan yang tidak bisa dilupakan, iya kan, bahwa kita sebagai perempuan ini adalah kodratnya sebagai perempuan gitu kan ya. Kita harus tahu bahwa kita ini peran, kita harus memiliki peran sebagai perempuan ada di dalam keluarga, dan kehangatan kita sebagai perempuan ini ditunggu di dalam rumah teman berdua. Bukan membatasi gerak seorang perempuan, tapi ini juga soal menghargai kekuatan mereka yang sesungguhnya, karena kekuatan yang hadir dalam keseimbangan di antara dunia dan di rumah teman pro 2. Habis ini lagu terakhir aku puterin lagunya Dijo, End of Beginning teman pro 2.

Dari perempuan kita beralih ke pria, teman pria dua, sesuai dengan lagunya Dijo and of Beginning. Judulnya paradok teman pria dua, tapi justru itulah inti pesan yang mau disampaikan sama Dijo ya. Ini bercerita tentang seorang pria yang berdiri di titik perubahan hidupnya teman pria dua dan lagi menoleh ke belakang ya, ke masa lalu kayaknya teman pria dua. Ke masa lalu yang begitu dia lagi mengingat-ingat kampung halaman, kenangan-kenangan yang sudah membentuk dia selama ini, dan semua itu muncul kembali bukan sebagai sebuah beban teman pria dua, tapi sebagai bagian dari siapa sih dia di hari ini dia berdiri teman pria dua. Nostalgia di lagu ini bukan sesuatu yang menyedihkan teman pria dua, tapi dia adalah sebagai tanda bahwa perjalanan sudah berlangsung, telah berlangsung teman pria dua, bahwa ada seorang pria yang sudah tumbuh. Ada akhir satu babak adalah awal dari babak berikutnya teman pria dua, dan mungkin kamu juga lagi merasakan hal itu juga teman pria dua. So, di segmen Head to Head kali ini aku bawa lagu-lagu yang keren-keren banget teman pria dua. Ini aku suka 3-3 lagu dari yang aku bawakan di segmen Head to Head kali ini. Boleh banget ya kalau kamu mau dengerin satu lagu dari 3 playlist yang sudah aku siapkan teman pria dua. Ada lagunya Isyana Saraswati Tetap Dalam Jiwa, Grand Fleetly Perempuanku, atau lagunya Dijo End of Beginning teman pria dua. Boleh banget WhatsApp aja ke Diken di 0811-251-1025 ya. Nanti aku puterin satu lagu pilihan kamu di segmen Head to Head di jam 21 lebih 50 menit teman pria dua.

0: Stay tuned on Prodwell FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodwell Weekly Hits on Prodwell Jogja. Teman terbaik kamu.
1: Untuk pertama kalinya, Raisa bernyanyi dalam bahasa Korea bersama legenda ballad asal Korea Selatan, Song Sik-yong, lewat lagu Heaven Knows. Berbeda dari proyek sebelumnya yang bersifat cover, Heaven Knows jadi lagu original pertama mereka. Lagu ini mengangkat tema universal tentang cinta, harapan, takdir, dan ikatan antar manusia yang menembus batas budaya maupun geografis. Secara musikalitas, Heaven Knows menggabungkan keagungan cerita emosional khas ballad Korea dengan balutan produksi pop internasional modern.
2: Prodwell Weekly Hits.

Teman berdua masih di segmen Head to Head. Ada 3 lagu yang bisa kamu request. Iya, buat teman berdua yang mau diputerin lagu lain di luar segmen Head to Head, nanti aku puterin setelah jam 10 ya. Ada Lara Purnamasari pengen diputerin satu lagu dari Tata Janeta, Korbanmu. Nanti aku puterin setelah jam 10 ya. Ini masih ada di segmen Head to Head nih, Lara Purnamasari. Kalau kamu mau request lagu, ada di playlist yang udah aku siapin ya. Kamu bisa request lagunya Isyana Saraswati, Tetap Dalam Jiwa, Glenn Fredly Perempuanku, sama Dijo End of Beginning Tebang Pura 2. Ini belibet gara-gara aku habis makan martabak. Karena malam hari, ya kan, kayak siaran malam hari tuh memang harus banget ditemenin sama cemilan kah atau minuman yang membuat kita tuh enggak ngantuk, teman berdua. Kayak harus ada kegiatan untuk ngapain kek gitu kan ya, karena kita enggak bisa YouTube-an. Jadi ya udahlah, aku cuma bisa siaran sambil ngemil-ngemil. Ngemil martabak, teman berdua ya. Aduh, malah cerita-cerita kalau aku habis ngemil martabak. Anyway, teman berdua, buat teman berdua yang mau gabung di segmen Head to Head ini, yang join sudah ada Tam-Tam, ada Andar di Purworejo, terus ada Katri juga di Playin ya. Ini requestnya beda-beda. So, buat teman berdua yang mau ikutan juga untuk request di segmen Head to Head, boleh banget, masih dikian tunggu. Teman berdua, kamu pengen diputer lagu apa? Isyana Saraswati, Tetap Dalam Jiwa, Glenn Fredly Perempuanku, atau Dijo End of Beginning Teman Pura 2. WhatsApp aja ke Niken ya, di 0811 251 1025 Teman Pura 2.

49 lebih 50 menit, nggak apa-apa teman berdua, kurang 1 menit aku mau puterin satu lagu di segmen Head to Head. Ada wait, ada Tam-Tam yang pengen diputerin lagunya Glenn teman berdua. Katanya semua bagus, tapi dia pilih Glenn aja. Terlepas dari arti lagu ini, aku banyak kenangan dari karya-karya beliau, teman berdua. Ada juga Kak Andar di Purworejo pengen diputerin lagunya Glenn Fredly juga, teman berdua, yang perempuanku ya. Terus ada Katri di Playin pengen diputerin lagunya di Joe and of Beginning. Mas lalu adalah bagian dari diri sendiri, teman berdua. Betapapun sulitnya perjalanan kemarin, ternyata kita masih berdiri tegak sampai hari ini. Betul banget kata-katanya Katri, mantep banget ya. So, karena dua orang pengen diputerin lagunya Glenn, sorry Katri, abis ini aku mau puterin lagunya Glenn ya. Untuk lagunya Dijo mungkin bisa kali ya, ntar kita puterin di lain waktu. Nanti bisa request lagi Kak Tri di Playin teman berdua. So, satu lagu di segmen Head to Head teman berdua sudah aku siapkan. Ada Glenn Fredly, Perempuanku. Mari kita dengarkan teman berdua yang sudah dipilih sama teman berdua yang paling banyak nih. Kita puterin ya, Glenn Fredly, Perempuanku.

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu. Anak zaman sekarang gak pernah ketinggalan mengabadikan momen di laman sosial media mereka. Tapi di balik unggahan tersebut, sebenarnya mereka tuh ingin menyombongkan diri, tapi terselubung. Sebagai contoh, ketika seorang remaja sedang makan di restoran kekinian dan mengunggah fotonya di sosial media dengan caption, "Gagal diet." Nah, maksud dari caption itu, seolah-olah ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwa dia sedang menjalani diet. Padahal secara tidak langsung ia sedang melakukan humble brag atau pamer terselubung makan di restoran ternama dengan hidangan yang lezat serta harga yang mahal. Seorang psikolog anak dan remaja, Vera Itabiliana Hadiwijoyo mengatakan, tujuan sebenarnya seseorang melakukan humble brag adalah untuk mendapatkan perhatian dari orang-orang di sosial media sekaligus merasa bangga bila ada pujian. Lalu, apakah kamu termasuk yang seperti itu?

Masih ditemenin sama Niken di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam sampai nanti jam 12 malam Tomang Pro 2. Masih ada 2 jam lagi aku nemenin kamu. Buat kamu yang mau request lagu ke Niken, masih Niken tunggu. Tadi aku belum sempet puterin lagu yang di-request sama Lara Purnamasari ya. Habis ini mungkin aku bakal puterin setelah 2 lagu yang sudah aku siapkan Tomang Pro 2. Buat Tomang Pro 2 juga yang mau request lagu ke Niken, boleh banget ya sambil kita ngobrol di cerita penutup hari ini Tomang Pro 2. Sudah jam 10 seperti biasa kita akan yeping malam hari ini. Wah, ini kita ngomongin apa Tomang Pro 2 ya? Mungkin aku akan ngobrol bahas yang paling dekat sama hidup kita aja Tomang Pro 2 ya. Pernah kali ya Tomang Pro 2 di zaman sekarang tuh kadang-kadang apa namanya semua itu bisa jadi red flag ya kan, kayak dikit-dikit disebutnya red flag, dikit-dikit disebutnya red flag, dikit-dikit disebutnya red flag. Nah, sebenarnya kalau menurut kamu Tomang Pro 2, red flag versi kamu itu yang seperti apa Tomang Pro 2 ya? Boleh ke pacar kamu, boleh ke pasangan kamu maksudnya ya, boleh ke teman kamu, boleh ke teman kerja misalnya, terus kamu mau cerita ke Niken. Kita curhat-curhat di malam hari ini, boleh banget Tomang Pro 2. Sekalian kalau kamu mau request lagu ke Niken, boleh kita yeping malam hari ini Tomang Pro 2 sambil request lagu, sambil dengerin musik-musik yang enak-enak di malam hari ini sampai nanti jam 12 malam Tomang Pro 2. WhatsApp-nya masih sama di 0811-251-1025 ya. Aku tunggu kira-kira red flag menurut kamu seperti apa Tomang Pro 2 ya. Red flagnya teman kamu maksudnya, red flagnya pasangan kamu, red flagnya bos kamu misalnya, atau gimana nih Tomang Pro 2? Boleh banget cerita-cerita ke Niken di 0811-251-1025 Tomang Pro 2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
3: Salah satu musik yang mendapat tempat di program aktif adalah Ciloka, yang merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak, Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang atau sebagai pelepas lelah. Ciloka merupakan seni musik bernafaskan padang pasir yang komposisi lagunya bersumber dari nada gambus tunggal. Kini musik Ciloka dikembangkan lagi dengan menambahkan alat-alat musik seperti jidur, suling, gitar, dan gendang. Ada 5 lagu Mandalika yang bisa didengarkan dalam album aksi Akselerasi Mandalika. Salah satunya Kute Mandalika. Mandalika terkenal dengan keindahan alamnya. Lagu ini menceritakan tentang indahnya pantai Kuta Mandalika yang mendunia. Lirik lagu ini menggambarkan keindahan pantai berpasir putih, bukit-bukit yang hijau, dan ombak yang bagus untuk berselancar.

Join nih di cerita penutup hari ini, kita ngomongin soal red flag teman berdua. Buat kamu yang mau join untuk cerita-cerita di malam hari ini, kayaknya juga boleh banget ya. Aku nemenin kamu sampai nanti jam 12 malam teman berdua. Buat kamu yang mau diputerin lagu juga boleh banget, WhatsApp aja ke Niken di 0811-251-1025 teman berdua. Katri di playan katanya, selamat malam Mbak Niken, red flag versi diri sendiri Mbak. Menerima perlakuan orang lain bahkan yang buruk sekalipun, sering mengorbankan perasaan sendiri demi menjaga perasaan orang lain. Aku juga kayaknya kesindir, aku juga kayak gini nih. Selalu bilang gak apa-apa padahal sedang tidak baik-baik aja, teman berdua. Tapi perlahan aku mulai berlatih menikah, mencoba menghargai perasaan diri sendiri tanpa mengabaikan perasaan.

aku lagi, gue lagi nih teman berdua gitu kan ya. Tapi aku juga sudah belajar sama kayak Katri di Playen. Akhirnya aku menemukan temen yang menyadarkan aku bahwa ya kalau emang kamu tuh apa namanya emang gak bisa untuk dimintain tolong gitu kan misalnya, atau memang gak bisa untuk begitu gitu kan ya, ya udah gak apa-apa. Show up untuk bilang nggak apa, nggak bisa gitu loh. Nah aku tuh nggak bisa banget untuk menolak permintaan orang lain. Aku lebih tepatnya tuh begitu. Jadi kayak kalau misalnya dimintain tolong atau apa, itu tuh aku selalu bilang ya, oh yaudah, oke, nggak apa-apa, aman-aman. Padahal tuh kadang kita sendiri yang gedebu-gedebu, kita sendiri yang harus mengorbankan waktu kita untuk bla bla bla bla. Bukan berarti kita nggak tulus untuk nolongin orang ya, tapi kayak ya gimana gitu kan ya. Tapi memang kadang ada keadaan atau waktu yang membuat kita tuh malah jadi gedebak-gedebuk sendiri gitu loh dengan bilang nggak apa-apa. Dan ini aku juga sudah belajar bahwa kalau memang aku nggak bisa, aku juga sebisa mungkin untuk bilang ya udah sih ya memang aku nggak bisa gitu kan ya. Dan itu kayaknya lebih fair untuk orang yang mau dibilangin gak apa-apain itu tadi. Semoga ini juga berlaku juga sama Katri di Playen. Semoga kita juga bisa belajar ya untuk bilang gak apa-apa. Aduh, ini red flag kita. Jadi jatuhnya kita nih bermuka dua gak sih Katri? Ya kan, karena kita kayak di depan ah oke, gak apa-apa. Tapi di belakang kayak kita aduh gedebuk-gedebuk lagi nih gue. Jadi jatuhnya kita nih bermuka dua ya. Tapi it's okay, kita akan belajar untuk pelan-pelan untuk bilang sesuai dengan kondisi nyata di waktu itu ya. Kalau memang kita nggak bisa, kalau bilang oke, gitu kan ya. Kalau memang tidak baik-baik aja ya udah kita bilang aja kita lagi nggak baik-baik aja. Kalau oke, kita akan bilang nggak apa-apa gitu kan ya. Anyway, ada Karini juga di Pakem. Malam Madiken. Hai Karini, menyapa malam hari ini. Aduh, malam banget Karini menyapa aku siaran di Jaga Malam. Biasanya jam 8 malam udah WA Niken gitu kan ya. Mari menggalau bersama Mbak Niken. Anyway, mau request lagu apa? Karini di Pakem boleh ya, WhatsApp aja ke Niken di 0811-2511-025. Abis ini aku mau puterin dulu satu... belum deng. Abis ini aku puterin dulu satu lagu dari Yungkei Blue. Abis itu puterin satu lagu yang direquest sama Katri di Playen ya. Pengen dia puterin lagunya Ada Band Haruskah Aku Mati sama Krispati Demi Cinta. Anyway, Krispati Demi Cinta aku cari gak ada nih Katri. Mungkin boleh diganti lagu lain kali ya yang ada. So, satu lagu dari Yungkei, teman berdua aku puterin dulu. Habis ini aku puterin deh lagu yang diriku sama Katri di Playen.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kak, minggu depan terakhir bayar uang sekolah aku ya. Kata ibu bilang kakak aja.
3: Don, tagihan tukang yang benerin atap bocor udah mbak kirim ya.
4: Iya, Bu.
5: Don, ibu mau tebus obat nanti sore ya?
4: Iya, Bu. Nanti Doni transfer. Sekalian uang sekolah adik sama tagihan tukang kan? Semua bersandar padaku. Aku harus bersandar kemana?
6: Di tengah berbagai tuntutan, kesehatan mental generasi sandwich sering terabaikan. Kamu tidak sendiri. Ceritakan bebanmu. Cari ruang aman untuk didengar. Manfaatkan layanan konseling kesehatan mental di puskesmas terdekat.

ngomong berdua kayaknya udah lewat juga di TV mungkin atau di media sosial kamu. Seliweran banget teman berdua ada kasus dugaan sih, ini dugaan penganiayaan dan penyekapan yang dialami sama seorang wanita asal Bandung teman berdua yang akhir-akhir ini tuh jadi perhatian publik ya kan. Yang kalau kamu tahu korban mengalami kekerasan berulang selama 3 tahun dan mengalami luka yang sangat berat itu teman berdua, ini juga jadi kepikiran gitu karena untuk aku mengingat kembali untuk penting deh kayaknya buat kita untuk mengenali tanda-tanda hubungan yang gak sehat sejak dini teman berdua, red flag di pasangan kita ya kan. Kalau menurutku yang paling red flag di pasangan itu adalah cemburu buta sih sama kekerasan teman berdua itu kayaknya udah red flag yang gak bisa dimaafkan gitu kan ya. Kalau aku baca dari kompas.com teman berdua ada 6 red flag dari pasangan yang bisa berpotensi untuk melakukan kekerasan teman berdua. Kayak misalkan suka mengontrol kita secara berlebihan, kayak pengen tahu kita lagi di mana, sama siapa dan sebagainya gitu kan. Ini juga asli aku kayaknya juga gak bisa nih hidup seperti ini dengan pasangan yang seperti itu teman berdua. Terus ada cemburu yang berlebihan dan tidak berdasar. Wah ini juga berat ya karena apa ya maksudnya, apa sih yang harus dicemburuin gitu kan ya, sedangkan kita tuh pengennya bukankah pasangan yang baik itu yang membebaskan kita untuk melakukan segala hal tanpa harus ada rasa khawatir bahwa kita akan ngapa-ngapain gitu kan ya, bukan yang harus dicemburuin, harus dikontrol secara berlebihan gitu kan ya, apalagi nanti kalau misalkan sampai ada kekerasan gitu kan ya. Kayak itu udah red flag yang paling tidak termaafkan teman berdua menurut aku kalau udah kekerasan ya kan, KDRT. Anyway, ini aku juga mau menginfokan satu hal penting bahwa ternyata kalau misalkan kita tuh lagi pacaran terus di KDRT sama pasangan, itu tuh udah termasuk ke dalam KDRT teman berdua. Jadi KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, itu tuh ternyata juga bukan hanya dalam KDRT yang dilakukan ketika kita tuh sudah menikah gitu loh, di dalam rumah tangga yang pure rumah tangga gitu ternyata bukan, tapi ketika menjalin hubungan yang belum sah pun kayak misalkan kayak pacaran gitu, itu ketika disakitin sama pasangan melakukan kekerasan gitu kan ya, itu juga sudah termasuk ke dalam KDRT teman berdua dan bisa dihukum juga gitu kan ya. Jadi alangkah lebih baik apalagi kita juga sebagai perempuan kayaknya kalau ada pasangan yang agak red flag, wah ini mending di cut off aja, cari yang lain sih menurutku teman berdua, apalagi udah kekerasan, aduh itu mending angkat tangan untuk cari yang lain karena bakal berlanjut sampai kalau misalkan kita menikah kan dia akan begitu pastinya kan. Aduh, well anyway teman berdua, ini masih ada waktu sekitar 15 menit lagi aku nemenin kamu di Jaga Malam ya, buat kamu yang mau request lagu kedeker boleh banget nih, atau mau cerita-cerita untuk terakhir boleh banget teman berdua ya, nanti sampai jam 11 aku nemenin kamu di Jaga Malam teman berdua. Boleh banget WhatsApp aja ke Niken ya di 0811 251 1025 teman berdua.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: FM.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

Tomo berdua sudah hampir jam 11 malam. Waktu ini kan pamit dari jaga malam, jangan galau malam-malam. Tomo berdua habis ini masih ada 1 jam lagi ditemenin di Pro2 Jogja. Ada music di jazz musiknya Pro2 Jogja. Tomo berdua, buat kamu yang mau request lagu boleh banget aku playlistkan sampai nanti jam 12 malam. Tomo berdua, WhatsApp aja ke Niken di 0811-2511-025 ya. Sudah hampir jam 11, Niken pamit dari jaga malam. Tomo berdua, besok lagi kita ketemu. Aku masuknya besok di jam berapa ya? Besok tuh di jam 11 sampai jam 6 sore. Wah, lama banget. Besok aku nemenin kamu Tomo Pro2. Nanti kita menggalau bersama lagi dengan lagu-lagu di Pro2 Jogja ya. So, kalau gitu Niken pamit Tomo Pro2. Have a good night, have a good day, dan bye-bye.

0: 92.2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Panas, gerah,
3: lapar.
2: Ih, mager.
4: Yang ngalamin gejala tadi, sini kumpul. Kita santai siang dulu di Pro 2 Jogja.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Belum sah liburan di Jogja kalau belum pernah belanja oleh-oleh di Pasar Beringharjo. Pasar yang terletak di Malioboro ini sangat legendaris dan jadi salah satu tujuan favorit turis. Pasar Beringharjo sudah ada sejak tahun 1758. Nama Beringharjo berasal dari wilayah tersebut yang dulunya merupakan hutan beringin, digabungkan dengan kata harjo yang berarti kesejahteraan. Dinamakan Beringharjo dengan tujuan supaya pasar tersebut bisa menjadi sumber kesejahteraan bagi banyak orang.

0: Produza.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produza FM.

0: just pick up the phone. Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Siapa sih nih ngechat nggak pakai nama? Emang isi chatnya apaan? Katanya sih ngirim undangan nikah, tapi kok undangannya pakai file ya?
3: Eh, jangan sembarang unduh file, jangan-jangan modus tuh.
2: Penipuan?
3: Iya, temanku ada tuh yang kena.
2: Ditipu?
3: Dilamar. Ya ditipu lah. Kalau kita unduh filenya, semua informasi pribadi kita bisa dilihat sama penjahat digital.
4: Modus penipuan digital lagi rame nih teman Pro 2. Salah satunya undangan pernikahan berbentuk file aplikasi. Kalau kamu dikirimin file aplikasi, jangan diunduh ya filenya. Hindari juga asal nge-share informasi pribadi di media sosial.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.

teman Pro 2, tuntas sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan menjadi sesuatu yang berguna untuk teman Pro 2. Seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya, dan kami akan hadir kembali menemani pada pukul 5 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Inilah Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Kembali mengudara melalui frekuensi 102,5 FM untuk temani teman Pro 2 sepanjang hari ini, Jumat 26 Juni 2026, dengan berbagai program yang telah kami rancang dari pukul 5 hingga nanti pukul 24. Teman Pro 2 dari Jalan Avandi Demangan Yogyakarta, terimalah salam jumpa kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Disiarkan langsung dari kawasan Kompleks Auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Yogyakarta, 102,5 FM, Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai teman Pro 2, selamat pagi. Gimana kabar kamu hari ini? Senang banget Gatri Syaca Jumat hari ini bisa kembali menyapa kamu. Kali ini dispada selamat pagi teman Pro 2. Buat yang baru aja bangun, siap-siap ya, kayaknya hari ini bakalan banyak banget yang akan terima raport atau hasil belajar kamu setahun ini. Ada yang naik kelas, ada yang naik tingkat gitu ya teman Pro 2. Dan selamat untuk kamu teman Pro 2 yang sudah menyelesaikan studi dan akan melanjutkan ke jenjang berikutnya. Semangat cari sekolahnya. Semoga keterima di sekolah favorit kamu ya. Dan tentunya teman Pro 2, di hari ini kamu gak cuman bisa menyimak sepada aja, tapi tentunya bakalan ada santai siang, ada sore ceria, dan juga ada jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dan tentunya teman Pro 2, abis ini kita simak dulu, dengerin sama-sama gitu ya, lagu-lagu yang bakalan aku mainkan di Jazz Musicnya Pro 2 Jogja. Tetap pantengin terus 102,5 FM, Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Aja bakalan balik lagi setelah Jazz Music ini.

Abang Pro 2 Jogja yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah, berbicara tentang menuntut ilmu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim perempuan maupun laki-laki. Karena ketika Rasulullah mendapatkan wahyu yang pertama, yakni ayat tentang ilmu atau iqra, bacalah, di mana membaca adalah bagian dari menuntut ilmu. Lebih dalam lagi, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah, maka berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang yang berilmu tentunya akan Allah angkat derajatnya. Selain itu, orang-orang yang berilmu tentu dia memiliki wawasan yang lebih luas, memiliki pribadi yang lebih baik yang bisa menghadapi permasalahan-permasalahan secara bijak. Oleh karena itu, marilah kita bersemangat dalam menuntut ilmu dan semoga Allah senantiasa meningkatkan derajat kita. Amin, amin, Allahumma amin.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Abu Nawas mencari neraka. Hari masih terlalu pagi. Bahkan azan subuh pun belum berkumandang. Tapi Abu Nawas sudah terlihat sibuk. Dia mencari-cari sesuatu di sekitar halaman rumahnya.
3: Ada di mana sebenarnya? Jika di sekitar rumah tidak ada, aku harus mencarinya kemana lagi?
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
2: Terdengar kumandang azan subuh. Abu Nawas segera bergegas menuju ke masjid. Di sepanjang jalan, dia masih saja menyempatkan diri untuk memeriksa tempat-tempat yang tertutup.
5: Hei Abu Nawas, kau sedang apa? Apa kau kehilangan sesuatu?
2: Abu Nawas tidak menjawab pertanyaan itu. Pikirannya terlalu sibuk sendiri. Selesai sholat subuh, Abu Nawas masih saja sibuk mencari. Kali ini, dia mencari di sekitar masjid. Dia membuka semua kotak dan tong yang ada di sana. Dia juga mencari di bawah jembatan, di balik semak, hingga di atas atap. Orang-orang merasa heran dengan tingkah laku Abu Nawas ini.
6: Sebenarnya, benda apa yang hilang sampai dia bertingkah seperti itu?
2: Siang harinya, Abu Nawas masih terlihat sibuk mencari ke sana kemari. Meskipun matahari bersinar terik, Abu Nawas tetap membawa lampu minyak miliknya. Kali ini, dia mencari di sekitar rumah-rumah warga. Lagi-lagi, aksinya ini membuat para tetangga heran.
5: Hei, Abu Nawas! Apakah kau butuh bantuan?
2: Tanya salah satu tetangga. Namun, Abu Nawas menolak tawaran tersebut. Dua hari berikutnya, Abu Nawas masih saja sibuk mencari ke sana kemari sambil membawa lampu minyak. Entah itu malam hari ataupun siang hari, dia tetap membawa lampu. Dan pada hari keempat, orang-orang mulai tidak sabar lagi. Mereka menghentikan Abu Nawas dan bertanya dengan gusar.
7: Hei, siang hari begini buat apa membawa lampu minyak? Sebenarnya apa yang kau cari?
3: Aku sedang mencari neraka.
2: Sontak saja, semua yang ada di sekitar Abu Nawas tertawa terbahak-bahak.
7: Orang gila.
6: Ternyata Abu Nawas sudah gila.
2: Setelah itu, mereka mulai bubar karena tidak mau berurusan dengan orang gila. Abu Nawas masih saja berkeliaran seperti orang gila. Sesuai hukum yang ada di kota Baghdad, orang gila tidak boleh berkeliaran di jalanan. Mereka harus ditangkap dan dikurung.
7: Apa sebaiknya kita laporkan saja?
6: Benar, bisa saja dia hanya pura-pura gila dan sedang merencanakan kejahatan.
2: Maka, mereka pun melaporkan Abu Nawas kepada prajurit kerajaan. Abu Nawas ditangkap dan dibawa ke penjara istana. Penangkapan ini membuat seluruh kota Baghdad geger. Mereka penasaran, apalagi kesalahan Abu Nawas hingga ditangkap. Begitu mendapatkan laporan bahwa Abu Nawas dipenjara, Raja Harun segera memerintahkan agar Abu Nawas dipanggil. Maka, berangkatlah dua pengawal setia Raja Harun untuk menjemput Abu Nawas. Di istana kerajaan, Raja memerintahkan agar ikatan di tangan Abu Nawas dilepaskan. Kemudian, beliau bertanya.
7: Kali ini, apalagi ulahmu?
3: Maaf, Baginda. Saya tidak melakukan kesalahan sama sekali.
7: Lantas, mengapa kamu berkeliaran siang hari sambil membawa lampu seperti orang gila?

0: Kalah yang gila.
1: Siapakah mereka itu?
2: Orang yang melaporkan, menangkap, serta yang menganggap saya gila.
3: Abu Nawas kemudian meminta kepada Raja Harun untuk mengumpulkan mereka semua.
2: Anda adalah raja yang adil, bukan? Anda pasti akan mengabulkan permohonan saya. Karena Anda harus membuktikan siapa yang sebenarnya gila.
3: Raja Harun merasa terjebak oleh kata-kata Abu Nawas untuk menjaga wibawa serta citra dirinya sebagai raja yang adil. Raja Harun pun memerintahkan agar semua orang yang terlibat dalam kasus ini dikumpulkan menjadi satu, sesuai permintaan Abu Nawas. Setelah semuanya berkumpul di alun-alun istana, Abu Nawas dan Raja Harun pun mendatangi mereka.
1: Baginda Raja, mengapa engkau memanggil kami ke sini? Untuk menentukan apakah Abu Nawas benar-benar gila, ataukah kalian semua yang gila?
4: Abu Nawas benar-benar gila. Apakah itu perlu dibuktikan lagi, Baginda Raja?
1: Semua harus dibuktikan, karena menurut Abu Nawas, kalianlah yang gila.
2: Wahai kalian semua yang mengaku waras, apakah menurut kalian, orang yang berbeda pandangan adalah orang yang berdosa dan sesat?
5: Benar!
2: Apa hukumnya bagi orang yang berdosa dan sesat?
6: Kamu memang gila. Tentu saja hukuman bagi orang berdosa dan sesat adalah neraka.
7: Kamu adalah contoh orang gila, penuh dosa sesat. Kamu pasti akan masuk neraka.
3: Orang-orang bersorak mendukung. Abu Nawas menghela nafas dengan santai.
2: Baiklah, menurut kalian aku pasti akan masuk neraka, bukan? Lalu, di manakah neraka itu? Milik siapakah neraka itu?
3: Kegaduhan segera terjadi. Mereka merasa Abu Nawas telah menghina dan mempermainkan mereka semua.
4: Neraka adalah milik Allah dan terletak di akhirat. Buat apa aku bertanya sesuatu yang sudah jelas?
3: Raja Harun mengamati kegaduhan tersebut. Dia kemudian berpaling kepada Abu Nawas dan bertanya,
1: "Sekarang, apa yang akan kau lakukan?"
2: "Maaf, Baginda. Tolong sampaikan kepada mereka semua, jika neraka itu milik Allah dan letaknya di akhirat, lantas mengapa mereka semua begitu mudah menentukan siapa yang akan masuk ke neraka? Apakah mereka semua adalah malaikat Allah? Jangan-jangan mereka semua yang gila."
3: Raja tertawa terbahak-bahak mendengarnya. Sungguh, Abu Nawas ini memang banyak akal.
2: Setiap hari saya mendengar orang-orang dengan mudahnya mengatakan, "Kamu pasti masuk neraka." Dan selalu menjadikan itu sebagai alasan untuk mendesak orang lain. Saya jadi penasaran, apakah neraka itu ada di bumi ini?
1: Jadi, kamu berusaha mencari neraka karena ingin membuktikan apakah neraka itu ada di bumi ini atau tidak?
2: Benar, Baginda. Bagaimana jika orang-orang itu sudah tahu letak neraka dan memiliki daftar siapa saja yang akan masuk ke dalamnya? Bukankah saya harus tahu apakah nama saya ada di dalamnya atau tidak?
1: Kau benar, Abu Nawas.
3: Kemudian, beliau bicara kepada semua orang yang berkumpul di sana.
1: Kalian terlalu mudah menilai orang tanpa mau melihat diri sendiri. Kalian harus lebih baik sebelum menghujat orang lain. Teruskanlah mencari di mana neraka itu berada.
3: Raja pun pergi meninggalkan tempat itu sambil tertawa.

0: Stay tuned on Prodwell FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Katanya sih vape lebih aman daripada rokok.
3: Katanya sih lebih keren, lebih clean, lebih culture.
2: Masa sih? Faktanya, penelitian dari John Hopkins bilang uap vape mengandung logam berat, senyawa kimia beracun, sampai partikel ultrahalus yang bisa nempel di paru-paru. Nikotinnya masih ada, malahan seringnya lebih tinggi dari rokok biasa. Vape bisa bikin batuk kronis, nafas pendek, sampai evali. Cedera paru-paru akut yang pernah bikin ratusan orang di Amerika Serikat masuk rumah sakit. Uapnya sih wangi, tapi bisa bikin paru-paru sesek. Efek candunya sama aja kayak rokok. Beda dibungkus aja, lebih estetik. Tapi penyakitnya tetap klasik.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Dalam lembar buku, dunia terbuka. Dari kisah nyata sampai angan yang gila. Bukan soal banyak atau cepatnya membaca, tapi soal makna yang pelan-pelan terasa. Daripada rebahan tanpa arah dan makna, scrolling sampai pusing, mending baca buku. Isi kepala dan jiwa. Isi otak bukan cuma timeline. Yuk kembali membaca buku. Satu halaman buku, sejuta wawasan.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Belum sah liburan di Jogja kalau belum pernah belanja oleh-oleh di Pasar Beringharjo. Pasar yang terletak di Malioboro ini sangat legendaris dan jadi salah satu tujuan favorit turis. Pasar Beringharjo sudah ada sejak tahun 1758. Nama Beringharjo berasal dari wilayah tersebut yang dulunya merupakan hutan beringin, digabungkan dengan kata harjo yang berarti kesejahteraan. Dinamakan Beringharjo dengan tujuan supaya pasar tersebut bisa menjadi sumber kesejahteraan bagi banyak orang.

Kita mulai info Pro 2 pagi hari ini dengan berita pertama. RRI.co.id memberitakan

Pemerintah menyetujui tenor kredit pemilikan rumah, fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan FLPP hingga 40 tahun bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan tersebut disertai keputusan mempertahankan suku bunga rumah subsidi tetap rendah untuk meningkatkan keterjangkauan masyarakat. Keputusan tersebut disepakati dalam rapat komite TAPERA yang dipimpin Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait. Rapat berlangsung di Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Jakarta Pusat Rabu lalu. Menteri PKP menegaskan pemerintah tetap mempertahankan suku bunga rumah subsidi sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan tersebut diharapkan memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian layak dan terjangkau.

Kita beralih ke berita kedua. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengalokasikan bantuan revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan untuk sekolah di Kota Pontianak. Anggaran yang digelontorkan senilai 27,4 miliar rupiah untuk 17 satuan pendidikan. Bantuan tersebut diberikan sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan pendidikan melalui penyediaan fasilitas belajar yang lebih layak dan representatif. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan kondisi sekolah yang semakin baik mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan. Hal ini disampaikan Abdul Mukti di sela penandatanganan kerjasama pendidikan antara pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan pemerintah Cina di Pontianak hari Kamis kemarin.

0: berita ketiga. Organisasi Maritim Internasional PBB, IMO, mulai mengevakuasi lebih dari 11.000 pelaut yang terjebak di Selat Hormuz. Operasi tersebut dilakukan setelah Amerika Serikat dan Iran menandatangani nota kesepahaman, dilansir dari Al Jazeera Kamis kemarin. Sebelumnya, Iran secara efektif menutup Selat Hormuz, menyebabkan banyak kapal tertahan di salah satu jalur pelayaran paling strategis di dunia tersebut. Sekretaris Jenderal IMO, Arsenio Dominguez, mengatakan operasi evakuasi dilakukan melalui kerjasama dengan beberapa pihak. Pihak-pihak tersebut yaitu Iran, Oman, Amerika Serikat, negara-negara pesisir di kawasan, serta industri maritim internasional. Menurutnya, IMO telah memperoleh jaminan keselamatan yang diperlukan dan memastikan kondisi navigasi aman untuk mendukung pelaksanaan operasi tersebut. Sejak tercapainya kesepakatan antara Washington dan Teheran pekan lalu, aktivitas pelayaran di Selat Hormuz mulai meningkat. Data dari Badan Intelijen Pelayaran Kepler menunjukkan setidaknya 36 kapal komersial melintasi selat tersebut pada Senin 22 Juni. Jumlah tersebut menjadi jumlah tertinggi sejak perang dimulai. Kementerian Pertahanan Oman menjelaskan bahwa proses evakuasi akan dilakukan secara bertahap dan terkendali.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: pada setan senyawa dan candu.
1: Masih di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, pagi hari ini gimana kabar kamu? Adakah yang lagi deg-degan gitu ya, karena nanti orang tuanya bakalan datang ke sekolah gitu ya. Kayak aduh, takut nih nanti bapak ibu guru aku ngomong apa ya sama ke orang tua. Terus juga nilainya gimana gitu. Soalnya ada tuh orang tua yang mungkin akan marah gitu ya kalau nilai anaknya jelek, ya kan? Terus misalnya nanti khawatir gitu kalau misal bapak ibu gurunya ngomong kalau anak ibu ini suka bolos atau mungkin suka gak merhatiin di kelas gitu ya. Nah makanya baik-baik ya jadi murid teman Pro 2. Dan tentunya semoga hasil belajar kamu setahun ini itu bisa dapat hasil yang baik gitu ya. Dan tentunya juga memuaskan. Gak apa-apa deg-degan sebentar gitu ya, mungkin sebelum berangkat sama orang tua atau mungkin sebelum orang tua kamu marah gitu kan ya, kamu bisa kasih disclaimer dulu. Bapak ibu jangan marah ya kalau misal nanti hasilnya begini gitu teman berdua ya. Tapi kayaknya semarah-marahnya orang tua itu pasti adalah untuk kebaikan anaknya juga teman berdua ya. Well anyway, pokoknya selamat menerima rapor hasil belajar kamu teman Pro 2, tapi sebelumnya bolehlah kamu gabung juga nih di Pro 2 Jogja pagi hari ini. Kamu bisa kasih tahu aja lagu apa yang pengen kamu dengerin pagi hari ini, tentunya ke nomor WA Pro 2 di 0811251 1025.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ya, boncos.
3: Hah, kenapa sih?
2: Ini loh, telat bayar pay later, bunganya nambah.
3: Ya udah, bulan depan makanya, jangan telat lagi.
2: Mana masih banyak, sampai tahun depan ini.
3: Cicilannya?
2: Iya, mana bukan cuma satu. Yang ini buat belanja di marketplace, yang itu buat pesan makan di aplikasi ojek online.
3: Ya elah, pakai seperlunya dong. Jangan sampai belanja sekarang, boncos kemudian.
2: Duh, gimana nih? Udahan pay later tuh mah bikin kelenger.
4: Hindari lebih besar pasak daripada tiang dengan bijak memilih opsi pembayaran belanjamu.
5: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Prodway FM.

Info Pro 2 FM. Super Sport Pro 2. Super Sport.

0: FIFA Sport. Pro 22 Super Sport.
1: Swiss menutup fase grup dengan kemenangan penting atas Kanada dengan skor 2-1 di pertandingan yang digelar Kamis dini hari. Skor tersebut menggagalkan ambisi tuan rumah Kanada merebut puncak klasemen grup B yang berlangsung di BC Place Vancouver. Ruben Vargas di menit ke-46 dan Johan Manzambi di menit ke-57 membawa Swiss unggul 2 gol. Kanada hanya mampu membalas melalui Pramis David di menit ke-7. Dalam jalannya pertandingan, Swiss tampil dominan sejak menit awal dalam menguasai permainan. Setelah babak pertama tanpa gol, mereka memecah kebuntuan usai jeda.
0: Super Sport. Pro 22 Super Sport.
1: Bogor Hornbills mencatat pencapaian langka di final IBL GoPay 2026. Mereka menjadi tim kedua sejak era IBL modern yang menang dengan margin 20 poin. Sejak musim 2016, babak final selalu dimainkan menggunakan format seri. Format tersebut berkembang dari best of 3 hingga best of 5. Sebagian besar pertandingan final IBL berlangsung dengan selisih skor ketat. Namun dalam beberapa kesempatan muncul kemenangan dengan jarak sangat lebar. Sebelum Hornbills, rekor tersebut lebih dulu dicatat Satria Muda Pertamina. Menariknya, tim yang selalu menjadi lawan adalah Pelita Jaya. Catatan pertama terjadi pada game 2 final IBL 2017. Satria Muda menang telak 83-63 atas Pelita Jaya. Meski mampu membalas kekalahan, Satria Muda gagal juara. Pelita Jaya akhirnya memenangkan seri final musim tersebut. Rekor serupa kembali tercipta pada final IBL musim 2021. Satria Muda membuka seri dengan kemenangan meyakinkan 70-50 atas Pelita Jaya. Kini giliran Hornbills masuk daftar sejarah tersebut. Mereka menang 83-63 atas Pelita Jaya pada game 2 final IBL GoPay 2026. Kemenangan itu menjadi respons setelah Hornbills kalah di pertandingan pembuka. Hasil tersebut juga menggagalkan ambisi Pelita Jaya untuk menyapu bersih seri.
0: Super Sport. Super Sport.
1: Naomi Osaka semakin dekat menuju final pertamanya di lapangan rumput setelah menang meyakinkan di Bad Hamburg Open.

petenis Jepang itu mengalahkan Ekaterina Alexandrova 2 set langsung untuk mengamankan tiket semifinal. Osaka menundukkan Alexandrova dengan skor 6-2, 6-2 dalam pertandingan berdurasi 59 menit Kamis kemarin. Kemenangan di lapangan utama Bad Hamburg itu diraih setelah ia bangkit dari ketertinggalan di awal set pembuka. Alexandrova sempat mematahkan servis Osaka di game ketiga set pertama hingga unggul 2-1. Namun Osaka membalas dengan 3 kali break beruntun dan merebut 8 game berturut-turut. Unggulan ke-6 itu menjaga konsistensi permainannya sepanjang set kedua tanpa kehilangan kendali pertandingan. Hasil tersebut menjadi kemenangan pertamanya atas petenis 20 besar dunia di lapangan rumput. Super Sport. Super Sport.

0: Stay tune on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sih kamu ketemu sama orang yang kalau ngomong campur-campur bahasa Indonesia sama bahasa Inggris dalam satu kalimat. Misalnya nih, aku literally gak bisa move on dari film itu, seru banget. Nah, fenomena ini disebut code mixing. Seseorang bicara pakai kata atau frase dari satu bahasa ke bahasa lainnya. Banyak loh teman pro dua orang yang menganggap code mixing itu negatif. Masih ada stereotype yang bilang kalau orang yang ngomongnya pakai bahasa yang campur-campur ngelakuin hal itu demi gengsi dan gak menghargai bahasa Indonesia. Sebenarnya orang yang ngelakuin code mixing bisa kok ngomong kalimat lengkap dalam satu bahasa aja. Tapi kadang mereka lupa atau nggak nemu kata yang mau dipakai. Jadinya mereka milih kata yang familiar dalam bahasa lain yang mereka tahu. Tujuannya supaya pesan yang mau disampaikan

Ya teman Pro 2, untuk sebagian kamu ini kan adalah hari terakhir masuk sekolah ya sebelum musim liburan dimulai, teman Pro 2. Tapi kalau misal kamu udah semangat banget buat menyambut hari libur kamu gitu ya. Nah, berbeda nih sama orang tua. Apalagi yang anaknya tuh masih kecil-kecil gitu, teman Pro 2. Karena tentunya ketika musim liburan itu khawatirnya adalah anak-anak ini terlalu banyak main gadget gitu kan ya. Terus juga kayak mereka harus mikirin kegiatan apa sih yang bisa dilakukan gitu ya untuk mengisi waktu liburan yang kayaknya 2 mingguan ya, teman Pro 2. Nah, buat kamu teman Pro 2 yang mungkin punya ide kegiatan untuk liburan ataupun juga rekomendasi tempat wisata yang patut dikunjungi, nah boleh nih sharing-sharing di Pro 2 Jogja ya. Tapi kalau misal kita hidup di Jogja, kayaknya emang udah banyak ya tempat-tempat wisata ataupun juga kegiatan-kegiatan yang bisa diikuti, teman Pro 2. Dan tentunya beruntunglah kita gitu ya, karena hidup di Jogja yang banyak tempat wisata, terus juga banyak kegiatan yang bisa diikuti gitu ya. Dan tentunya kalau misal kita udah hidup di Jogja, itu kan gak ada akomodasi mungkin untuk menginap gitu ya. Cuman kayak ya akomodasinya tuh misalnya kendaraan aja gitu ya kan, karena kita bisa langsung pulang ke rumah. Dan tentunya gak usah nginap. Tapi kalau mau nginap juga gak apa-apa sih, soalnya di Jogja tuh banyak banget tempat-tempat nginep yang estetik gitu ya. Terus juga menawarkan berbagai macam fasilitas dan juga keindahan.

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, pinjam ransel merahnya dong.
3: Yang gede itu.
2: Janganlah. Itu tuh tas siaga bencana aku tahu.
3: Emang isinya apaan sih? Palingan juga masker, makanan, minuman, baju gitu kan?
2: Iya, sedia buat 3 hari. Jangan lupa juga nih, ada peluit, terus ada surat-surat penting, obat-obatan, sama uang tunai secukupnya. Ya buat jaga-jaga aja sih.
3: Warno amat, emang mau ada bencana?